0: mentara. Ya nu oge nu nawina KB. Ya, ku cara-cara anu sakali deui teu bertolak belakang sareng syariat. Dumasar kana hal eta maka dikengengkeun. Teu afdol tapi dikengengkeun. Ibahah, tapi muakkatan. Muakkatan teh sementara. Temporari sifatna. Sementara salami eta jalmi teu acan mampu ngurus dua bayi sakaligus da waktu anu sami. Bisa antep heula 2 tahun, terus beres 2 tahun, nembe we umpamana di ngawitan deui direncanakeun hamil deui maka dikengengkeun saperos kitu. Tapi lamun teu aya uzur, nya teu aya uzur umpamana murang kali tos ageung. Kondisi oge jag-jag sehat, mengukur haroream gaduh putra, maka tekengeng ngahindarkan kehamilan sehingga kitunya. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah turun Ustaz karena olarana ini makana telepon di Ustaz. Enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Salam. Halo Bapak Ibu, terus lebat ya enggak?
1: Oh, terus putus.
0: Terus putus. Terus. Sok ieu patarosan terakhir nang.
1: Nema ka ya SMS Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz Abdi Firman di Cipatik. Pak Ustaz, punten kumaha hukum maca ulang syahadat dina baiat? Abdi nuju resah ku hiji jamaah nu aya di tempat abdi. Mangga.
0: Maca syahadat dina baiat. Aya dua ye. Ka hiji syahadat, kadua baiat. Ya. Baiat disyariatkan tuh, pasti disyariatkan. Sakumah hadis man mata walaysa fi unuqihi baiatun mata mitatan jahiliyatan. Sing sajalmi anu maut turte aya ikatan baiat tidak pundukna maka eta jalmi mautna maut jahiliyah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Anu nunduhkan wajibna baiat kasaha ka imam kaum muslimin. Sanes ka RT, sanes ka RW, sanes ka imam masjid, sanes ka imam kelompok, sanes ka imam ormas. Jadi anu ngagaduhan hak nampi ya baiat nyaeta imam kaum muslimin. Ata nabi imam At-Tabari na kitab Tarikh At-Tabari ayah hijibab nu disebut Babul Mamalik, Zamanul Mamalik. Zamanul Mamalik zamanna para raja. Maka aya negara-negara tanapi kerajaan-kerajaan Islam anu ngagaduhan raja masing-masing benten sareng kerajaan Islam di tempat anu sanes. Kusabab situasi anyana teu ngagabung kana hiji khalifah secara mendudia. Sebab punten. Gak bentuk khalifah entah seperti ngegoreng pisang. Harita musyawarah, harita sepakat, harita ngegabung hiji khalifah itu tiasa sehingga gitu. Situasi serang kondisi anu tengah mungkinkan maka dikengingkan secara syari gak bentuk negara-negara Islam sesuai serang kondisi nu ayah. Maka disebut zamanul mamalik, maka rakyat baiat ka raja na masing-masing. Tur anu ngabaiat teh mengukur perwakilan di setiap kota. Sebab lamun sadayana kaum muslimin baiat, waduh kabayang atunya. Cekap gubernurna ngawakilan rakyatna. Maka eta baiat anu syar'i. Anapun lamun anu dibaiatna teh sanes imam kaum muslimin, tapi imam kelompok 10 orang ngumpul, saya imamnya sok anjen kudu baiat. Eta baiat anu bid'ah, teu kenging. Masihan loyalitas kataatan ka jalmi anu teu layak. Nya segala segi. Nya segi ilmu henteu, segi kekuasaan teu gaduh kekuasaan gitu tanya. Ah segi naon atuh? Segi tiga siku-siku meureun. Jadi telayak maka tenyumponan syarat-syarat ditetapkan ku syariat. Syariat. Jadi baiat mengukur ka hiji jalmi anu tiasa ngalarapkeun ajaran Islam saperti penguasa. Maka baiat nya ngalaksanakeun hukum Allah dina kakawasan. Ayeuna lamun imam kelompok naha eta teh tiasa narapkeun syariat Islam? Teu tiasa. Teu tiasa sabab manehanna oge rakyat. Sanes penguasa. maka bayat ka jalmi anu siga kitu bidah tenyumponan karena syarat-syarat anu ditetapkan ku syariat Islam. Tah dumasar karena hal eta maka nu dimaksud man mata walaisa fi unuqi bayatun mata mita tan jahiliyah sing saja jalmi anu maut tapi teu ikatan bayat tidak kudukna maka eta jalmi maut tan jahiliyah maksana aya imam kaum muslimin nu disepakati ku kaum muslimin tapi alim taat ka ulil amri anu tadi disepakati ku kaum muslimin alim taat maka eta mautna maut jahiliyah sabab ngaleupaskeun diri karena kataatan ka pamimpin ya eta nu dimaksud. Jadi lamun aya jalmi anu kantos baiat tapi sanes ka hakna aya umpamana sekelompok nu ngabentuk 10-20 orang terus diangkat pamimpin terus baiat eta bidah enggal berlepas diri tina hal eta. Berlepas diri tina eta ka bidahan. Enggal tinggalkeun kelompok nu siga kitu. Nya. Eta firqah namina sanes jamaah. Eta nyimpang tina syariat Islam sanes saluyu sareng syariat Islam. Eta bidah sanes sunnah. Nu basar kana hal eta teu kenging. Tekena rasa. Nah, lamun dina bayat eta aya sumpah demi Allah abdi bade taat ka imam abdi anu upami tos disebatkeun demi Allah maka bayar kifarat eta sumpah. Ya. Saum tilu dinten berturut-turut atanapi masian tuangan ka 10 fakir miskin atanapi anggoan ka 10 fakir miskin maka eta cara nebus diri tina sumpahna sakumana ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun dina Al-Qur'an dina surah Al-Maidah ayat 88 sareng 80 ngeunaan tebusan kana sumpah anu tos dilanggar. Ya, jadi lamun dina bayat eta aya sumpah demi Allah maka tinggalkeun langgar eta isi sumpahna tapi bayar kifaratna. Lamun ayeuna dina sumpahna teh dina bayatna teh aya syahadat. Aya syahadatul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kumaha hukumna lamun syahadat eta dianggap mangrupi syarat ritual. Seperti syahadat anu sering diucapkan samemeh akan nikah kan sok ayeuna, hayo orang syahadat teh nya. Kalabat nalika bade naon bade baiat syahadat teh maka eta mangrupi kabidahan. Teu aya lafaz syahadat dina bid'ah dina baiat. Baiat kaum muslimin ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiat kaum muslimin ka khalifah khulafaur rasyidin teh syahadatan. Eta kahiji, maka teu kedah aya syahadat. Kadua, lamun syahadat eta diniatkeun lebet Islam, ieu langkung bahaya. Naon sababna? Sabab lamun nu teu baiat tur teu syahadat dianggap teu acan Islam. Dianggap kafir. Akhirna lamun sanes anggota kelompokna berarti dianggap teu acan syahadat, di luar anggota kelompokna dianggap kafir. Makana jalmi anu tos gabung kana kelompok kitu teras syahadat teras baiat, uih ka bumi teh bapana kafir, ibuna kafir, saudara kafir, alim ka masjid, sabab imamna dianggap kafir oge teh acan syahadat. Kan kitu akhirna teh bahaya luar biasa. Ieu anu disebut kelompok khawarij. Manana tahajudna rajin. Saum Senin Kamisna dicepeng pag Al-Qur'an sadinten sajuz hafal nan dibaca hafal mah henteu. Tur ieu karakter si khawarij sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam nya tahqiruna bi salatihi salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Aranjeun sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaraos rendah hina ngaraos naon namina teh teu aya nilaina salat anjeun dibanding salat maranehanna saum anjeun dibanding saum maranehna. Orang khawarij ahli ibadah ya tahajudna luar biasa saumna luar biasa baca Quran zikir luar biasa tapi yakhrujuna minal Islam kama yakhrujur ramiyah ya kama yakhrujus sahm minar ramiyah tapi maranehanna kaluar tina Islam seperti kaluarna lepasna anak panah tina busurna. Eta kalangan khawarij. Seorang kanar itu. Ya. Tanu matak jalmi-jalmi anu hayang memperjuangkan Islam tapi tengah gaduhan bekal ilmu. Mengukur semangat. Maca Quran sareng hadis tina terjemah. Oh, ayah hadis ngenaan jamaah imamah sareng bai'ah. Gitunya. Wah, ieu kudu diamalkan wajib. Lalu diamalkan tanpa naros kanu terang. Tanpa ilmu. Akhirnya dilarapkan ku sorangan, gak bentuk jamaah sorangan, ngangkat imam sorangan. Imam natos ngaraos, anjena kena ku hadis, yang mayna terikat di jalan Allah. Lil fuqara illadina uhsiru fi sabilillah yasatiuna dorban fil'ad. Jalmi-jalmi anu terikat di jalan Allah, sehingga tetiasa naon berusaha di muka bumi. Akhirnya nyuhunkan anka jamaah. Mana infak mas sedekah na zakat kada ka kuring yang kuring gitunya. Sebab mah kuring mah terikat di jalan Allah tuh. Cuma kegiatanana lawan pada subuh tibra. Duikan ka lohor. Tos lohor salat. Tos bere salat lohor nagihan ka jamaah mana infak sedekah kada kada gitu ta. Aduh eta mah. Pikasa bulan tegaduh ka isinnya. Merasa dirinya terikat di jalan Allah tetiasa berikhtiar tapi tibra di subuh sampaikan ka lohor. Kan ngisinkan bisa nuk itu patut mah tur ayah nuk arah itu teh. Dumasar kana hal eta, lamun ayah nutos gabung kanu siga kitu berlepas dirilah. Ya. Sebutkan nu eta nyimpang tina ajaran Islam. Lamun umpamana hoyong terang di mana latak penyimpangna sina sumping we ka dia. Sina sumping ka sium kuring yuk. Orang dia loh, da kabayang lah dalil-dalil. Nah sebab bahula ya rahasianya sim kuring gitu pisan bahula nuju bujang. Dumasar kana hal itu maka mengukur penjelasan anu tiasa ngelantarankan anjana ngartos tur tiasa naon tiasa robih tina pamandangana tina sikapna. Gitu jangan terkedah resah. Lamun umpaman orang tos kadung kapungkur baiat maka batalkan. Lamun tos kadung bayatna di dedelan ku sumpah maka bayar kifarat tina sumpahna. Ya. Tah para wargi sadayana ayana mas cekap sakitu wehela tetiasa duikin ke 7:30 khusus kanggu ayana mari kondisi sim kering tiasana fit leres ngirit-ngirit tanaga sarang stamina kitunya. Insya Allah kemah di terjemah anu bade dongkap normal di duikin ke 7:30 seperti biasa. Mudah-mudahan naon anu kusimkun dijelaskan aya manfaatna ka urang dunia akhirat. Sadena anu laras eta mengukur ti Allah Azza wa Jalla turku sabab hidayah ti mantenna sadena kalepatan mengukur kalepatan ti simkuring pribadi sareng ti setan. Mudah-mudahan Allah ngahapunten kana segala kesalahan ieu. Kitu anu kapihatur wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wassalam. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
4: Ika ashabul jannah.
5: Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah.
6: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
7: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
6: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
7: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
8: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
9: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
10: 0813-2234-5303.
9: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
11: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
12: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah berada di langit, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi SAW seperti itu, lantas dia menjawab dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zatnya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah maha tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, juz 1 halaman 132-133.
13: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu, kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain, wa sukhtu Allah min sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: فَأَخَذْنَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
1: يَوْمَا وَهَيْبُوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: القرآن.
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbul haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawaddha' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan tasbih subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan, fa atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am. Fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara al-haditsa fa qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi la yazala 'alaika min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad. Surat Al-Ikhlas, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Surat Al-Falaq, dan Qul A'udhu Birabbin Nas, Surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan nabi-Mu yang telah Engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan. Dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah Maha Besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafazkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-ru'ya thalath, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhadithu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli." Mimpi itu ada tiga, mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsahu an-nauma 'an wajhihi bi yadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali." Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut dalam keseharian kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab setelah bangun tidur. Di antara wujud mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti inilah yang pernah dipesankan Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in wafat tahun 161 Hijriyah. "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi'atharin faf'al." Jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Berikut kami sajikan beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya, Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menceritakan hal pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangun tidur. "Hatta idan tasofal laylu istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma 'an wajhihi biyadihi." Kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini. Di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Barra bin Azib. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tepatnya mulai ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya Maimunah. Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Thumma qara'a al-ashra al-ayati al-khawatima min surati Ali Imran. Beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasa'i dan yang lainnya. Keempat, gosok gigi. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur, terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, Innal 'abda idza qama yusalli atahu al-malaku fa qama khalfahu yastami'u al-Qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'afahu 'ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak." Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan salat datanglah malaikat kepadanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan semakin mendekat kepadanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan semakin mendekat kepadanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi.

besar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali untuk membersihkan rongga hidung. Karena ketika manusia tidur, setan bermalam di lubang hidungnya. Sebagaimana hal ini telah diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi, falyastansir 3 marrat, fa inna asy-syaitana yabitu 'ala khayashimih." Apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3, fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktikkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab-adab makan dan minum. Makanlah dengan keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'ani syurbi qa'iman." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaki'an." Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Melafadzkan bismillah sebelum makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kita diperintahkan agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih. Fa inna asy-syaitana ya'kulu bi syimalihi wa yashrabu bi syimalihi." Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adalah seyogianya kita tidak meniup makanan atau minuman yang panas untuk mendinginkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah, kita mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha

0: من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. Jika ada makanan kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian dimakan dan jangan ditinggalkan untuk setan. Hadis Riwayat Muslim. Kita dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan seusai makan, karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Apabila selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung barokah. Hadis Riwayat Muslim. Dan mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am, wa razaqanihi min ghairi hawlim minni wala quwwah. Man akala ta'aman, thumma qal, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am, wa razaqanihi min ghairi hawlim minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang selesai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlim minni wala quwwah, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Selanjutnya membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, "Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, 'Celakalah setan.' Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, 'La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب.
2: Janganlah engkau ucapkan celakalah setan. Karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah.
1: Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku.
2: Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah.
1: Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani.
0: Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah.
1: Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum.
2: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu.
1: Quran Surat An-Nisa ayat 59.
0: Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah.
2: Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat.
1: Hadis riwayat Bukhari.
0: Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat."
2: Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir.
1: Hadis riwayat Muslim.
0: Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jum'at. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi, Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adamah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah. Salat jama'ah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut salat berjama'ah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyata shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa'idha nasitu fadakkiruni. Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, Inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi SAW sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, As-siwaku madharatun lil fammi mardatun lir rabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Beliau bersabda, baru saja turun kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad, ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad, ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra, ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil, ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran, ayat 191. Nabi SAW pernah membaca Surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an." Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat. Dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdil Barr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal-jahiri bis sadaqati wal-musirru bil Qur'ani kal-musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. Kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3". Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akthirut du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Sajidun, fa'akthirut du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim.

0: يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam solatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ يَدْعُوا بَعْدُ بِمَا شَاءَ. Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih.
1: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ayyuhan nas, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun." Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati, dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap, dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda,

لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah Ya Allah. Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal isti'jal?" Qala, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li." Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa, dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la a'tiyannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku,
pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Ke-11, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. Wa yad'ul insanu bisyarri tu'a'ahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum, La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula." Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, Ya ayyuhal ladina amanu, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Allah, Ya Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla 'an nafsihi wa 'an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rokaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Naddara Allahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua belas, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, melalui program carasolat.com, selama beberapa episode ke depan, kita akan belajar bagaimana tata cara sholat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, kita akan membacakan beberapa dalil tentang keutamaan sholat. Sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Semoga beberapa hadis berikut bisa mewakili untuk memotivasi kita dalam melaksanakan sholat dengan sempurna. Atau setidaknya, kita berusaha menjaga sholat kita agar tidak ada bagian yang kurang sehingga mengancam keabsahan sholat kita. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu bi sholatihi, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Amal hamba yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dia sukses dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia sangat rugi. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian ketika ada sungai di depan rumah kalian, kemudian setiap hari kalian mandi 5 kali? Apakah masih ada kotoran di badannya? Tentu tidak ada kotoran yang menempel, jawab para sahabat. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika matsalus shalawatil khams, yamhullahu bihinnal khataaya." Seperti itulah perumpamaan sholat wajib 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa hamba dengannya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan yunadi inda kulli sholatin, ya bani Adam, qumu ila niranikumul lati awqadtumuha fa'atfi'uha." Allah memiliki malaikat yang bertugas memanggil setiap kali sholat wajib. Wahai manusia, datangi api yang akan menyiksa kalian yang kalian nyalakan sendiri dengan dosa dan maksiat, lalu padamkanlah dengan sholat. Hadis riwayat Tobroni dan dihasankan oleh Al-Albani. Hadis yang keempat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali sholat pada malam Isra, kemudian dikurangi hingga tinggal 5 waktu. Kemudian beliau dipanggil, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ketetapanku tidak akan berubah. Dari sholat 5 waktu ini, engkau mendapatkan pahala 50. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadis yang kelima, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunubi ma lam yu'ti kabira." Ketika datang waktu salat wajib, kemudian seorang muslim melakukan wudu dengan sempurna, memperhatikan khusyu dan rukuknya, maka salat itu akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-6 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu." Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri salatnya. "Ya Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri salatnya?" tanya para sahabat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, semoga semakin memotivasi kita untuk lebih serius dalam sholat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan memasang sutroh ketika sholat. Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh. Sutrohnya mengikuti sutroh imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Berikut adalah beberapa dalil yang menegaskan bahwa memakai sutroh sangat ditekankan. Yang pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu illa ila sutratin wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Janganlah kamu salat tanpa memasang sutroh, dan jangan biarkan seorang pun yang lewat di depanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, ada 4 hal yang merupakan sikap meremehkan. Salah satunya, salat dengan tidak menghadap sutroh dan mendengar adzan namun tidak dijawab. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang salat tanpa mendekat ke sutroh. Kemudian Umar memegang lehernya dan menyeret orang tersebut agar salat mendekat ke sutroh. Yang keempat, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna bil Madinah, fa idza addana al muaddin li salati al maghribi ibtadaru as-sawariya fayarka'una raq'atayn." Kami dulu di Madinah, apabila sudah dikumandangkan adzan salat maghrib, para sahabat berebut tiang lalu mereka salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal sholat di lapangan, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau 2 jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutroh. Kemudian beliau menjawab, "Mithla mu'akhkharatir rahl." Seperti kayu bagian belakang unta. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah memasang sutroh dianjurkan untuk sholat dengan mendekat ke sutroh. Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u asyaitanu 'alaihi salatahu. Jika kalian salat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekati sutrahnya sehingga setan tidak dapat memutus salatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutrah, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutrah. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk menolaknya dengan keras. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutrah, dan jangan biarkan orang yang lewat di hadapanmu. Jika dia tetap memaksa, maka tolaklah dengan keras, karena dia ditemani setan. Namun, jika ada orang yang lewat di luar batas sutrah, maka dibolehkan. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat." Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurru baina yadayhi." Andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 masa tertentu daripada dia harus lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud selama 40 itu. Namun dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan berhenti selama 40 musim gugur, yaitu sama dengan 40 tahun. Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutrah, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutrah. Yang kedua, jika sholatnya tidak memasang sutrah, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutrah, maka sholatnya bisa batal jika dilewati tiga hal: wanita dewasa yang sudah baligh, himar, dan anjing hitam. Nabi SAW bersabda, "Yaqta'u sholat ar-rajuli idha lam yakun bayna yadayhi kakhiratir rahal, al-mar'atu wal-himaru wal-kalbul aswad." Sholat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita baligh, keledai, dan anjing hitam jika tidak punya sutrah. Hadis riwayat Ahmad. Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki, sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutrah adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi, maka orang yang sholat akan kehilangan sutrahnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutrah yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutrah yang dicari tidak terlalu jauh. Contoh, Adi duduk di sebelah Budi, sedangkan Ahmad sedang sholat di belakang Adi. Tiba-tiba Adi pergi meninggalkan tempat duduknya. Maka Ahmad dianjurkan untuk bergerak ke samping dan menjadikan Budi sebagai sutrah sholatnya. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutrah yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutrah hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat jamaah. Adapun makmum tidak memiliki sutrah. Artinya, boleh lewat di depan makmum. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku datang bersama Al-Fadl, saudaranya, dengan menunggang keledai. Sedangkan Rasulullah SAW di Arafah sedang sholat jamaah bersama para sahabat. Lalu kami lewat di antara saf-saf sholat. Kemudian kami turun dan kami tinggalkan keledai tersebut mencari rumput. Lalu kami ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Dan beliau, Nabi SAW, tidak menegur kami sedikitpun." Hadis riwayat Muslim. Kesalahan terkait dengan memakai sutrah ketika sholat. Yang pertama, bersutroh dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, bolpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutroh adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang onta, sejengkal atau dua jengkal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di depan orang yang sholat tidak ada benda setinggi bagian belakang onta, maka sholatnya bisa batal jika di depannya dilewati keledai, wanita baligh, atau anjing hitam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutroh. Misalnya, berdiri 3 meter dari tembok, padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutroh. Yang ketiga, menggunakan sutroh hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutroh diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. As-Safarini mengatakan, ketahuilah bahwasanya ulama sepakat dianjurkannya sholat ke arah sutroh, meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat. Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya dan melestarikannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab berbuka. Waktu senja selalu indah mempesona. Langit merah berangsur semakin gelap. Angin berhembus lembut memberi hawa kesejukan bagi manusia setelah seharian didera teriknya matahari. Ditemani suara burung-burung yang mulai kembali ke sarangnya, sang surya sejak sore bersinar keemasan tengah berlabuh ke manzilahnya. Dengan anggun ia menenggelamkan dirinya di ufuk barat. Sungguh fenomena yang sangat menakjubkan. Keindahan ayat-ayat kauni yang seharusnya membuat kita semakin menyadari betapa kecilnya kita bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kebahagiaan orang yang berpuasa kian terpancar. Kebahagiaan seusai melakukan ibadah kepadanya. Kebahagiaan kembali bisa menikmati hidangan halal ketika berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabbnya karena puasa yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Agar kebahagiaan itu semakin berarti, saatnya kita melengkapinya dengan berbagai adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bersegeralah untuk berbuka. Menyegerakan berbuka ternyata bukan masalah sederhana. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan bagi umatnya untuk segera dalam berbuka. Di antaranya, yang pertama, Allah menetapkan batasan dalam setiap ibadah yang Dia wajibkan. Dalam ibadah puasa, Allah menetapkan batas waktunya antara terbit fajar hingga tenggelam matahari. Allah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Karena itu, menyegerakan berbuka puasa hakikatnya memenuhi batasan yang Allah berikan dalam beribadah. Dan Allah mencintai ketika orang memenuhi batasan yang Dia tetapkan. Allah berfirman, Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Itu adalah ketentuan dan batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan umatnya akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalul fitrah." Umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaihi. Kaum muslimin mendapatkan kebaikan ketika menyegerakan berbuka karena mereka mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati 'ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum." Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Menyegerakan berbuka merupakan pembeda antara cara puasa kaum muslimin dengan cara puasanya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu dhahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitrah li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun." Agama ini akan senantiasa menang selama umatnya menyegerakan berbuka,
karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Semua realita ini terbukti, hingga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dulu umat Islam selalu menyegerakan berbuka, hingga mereka sekarang menunda berbuka. Adzan tidak dikumandangkan sampai matahari betul-betul jauh terbenam. Mereka menyangka agar semakin yakin. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, meninggalkan sunnah. Karena itu, kebaikan mereka sedikit dan banyak keburukan di tengah mereka. Allahul Musta'an. Kita bisa saksikan orang Syiah dengan segala penyimpangan dan kesesatannya, ternyata mereka memiliki tradisi menunda berbuka. Kapankah berbuka dimulai? Kaum muslimin sudah diperkenankan berbuka ketika bulatan matahari telah tenggelam. Sekalipun warna merah di ufuk masih sangat terang, karena warna merah ini tidak diperhitungkan. Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat puasa. Ketika matahari telah tenggelam, beliau memanggil sahabatnya. Wahai Fulan, mari kita hidangkan makanan kita. Ya Rasulullah, ini masih terlalu siang, jawab sahabat karena melihat langit yang masih cerah. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkannya untuk turun dan menghidangkan makanan. Kemudian beliau bersabda, إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْهَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. Apabila kalian melihat malam telah datang dari arah barat, berarti orang yang puasa mulai berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, berdoa sebelum mulai berbuka. Karena menjelang berbuka termasuk doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adilu, was-sha'imu hatta yuftira, wa da'watul mazlum. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Ibnu Hajar. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As, dinyatakan, Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan la turad. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anda bisa membaca doa apapun sesuai yang Anda inginkan di penghujung puasa Anda. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Ketiga, jangan lupa membaca basmalah ketika mulai berbuka. Aturan makan berlaku ketika berbuka. Di antaranya membaca basmalah sebelum makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu membaca Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, hidangan sunnah ketika berbuka. Dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada, berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, berbuka dengan minum air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya. Fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin. Fa illam takun hasa hasawatin min ma'." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa biji kurma kering. Jika tidak ada, beliau minum beberapa tegak air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Kelima, membaca doa seusai berbuka.
Sebagian ulama mengatakan doa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai berbuka adalah lafaz dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Doa ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka mengucapkan dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Adapun lafaz Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ini berasal dari hadis dhaif atau lemah sehingga tidak kita jadikan sebagai dalil. Mula Ali Al-Qari mengatakan tambahan wa bika amantu adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya. Keenam, memberi hidangan berbuka untuk orang puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi hidangan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika Anda diberi hidangan berbuka oleh orang lain, jangan lupa berterima kasih kepadanya, yaitu dengan mendoakannya. Di antara doa yang bisa Anda baca adalah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat berikut dari Abdullah bin Busr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi makanan dan minuman oleh Busr al-Mazini. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepadanya. Ampuni dan rahmatilah dia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Dalam riwayat lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi minum, beliau menghadapkan wajahnya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka di rumah Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan, "Aftara indakumus sha'imuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat 'alaikumul malaikah." Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Semua doa itu bisa Anda ucapkan secara bergantian. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran. Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya"? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

0: karun.
1: Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.

0: yashkurun.
1: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ya'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: يبصرون.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.

0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah hakikat Islam itu?
6: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu. Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
7: Wahai para laki, tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

0: wahai para wanita, janganlah anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang anda buka, yang dilihat oleh para lelaki akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menambah beratnya azab anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang anda umbar, maka semakin berat pula azab yang anda rasakan di akhirat kelak.
1: Al-mar'atu aurah,
0: sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Diketahui bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah," sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan," kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki.
2: Al-Quran.
3: Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka, sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: الحرب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

0: Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha.
0: Dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi.
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.
0: Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
7: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
8: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
9: 0813-2234-5303.
8: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
10: Fatawa Mukhtar.
11: Pertanyaan, bagaimanakah sikap seorang muslim yang hidup di masyarakat jahili, yang tidak ada padanya ulama, tidak pula dakwah Islam, dan ia tidak mampu untuk membandingkan jamaah-jamaah yang ada, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?
12: Seorang muslim harus mempelajari urusan agamanya, sehingga ia berada di atas basirah atau ilmu, dan menyuruh manusia kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak wajib atasnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil mengenai kemudahan syariat ini, di antaranya firman Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Dan Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah ia berta'awun dengan ahli ilmu terdekat. Bila ia tidak mendapatkannya, maka ia harus berhijrah ke daerah lain yang ia dapat mengenal agamanya dan menegakkan syiar-syiarnya bila ia mampu melakukannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Wal 'ashr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: مُبِينٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: الأليم.
1: Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.
0: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: جديد.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru.

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

0: munib.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

0: الطَّيْرِ.
1: Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

0: qalil.
1: Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sider.
0: Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur.
1: Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: syakur.
1: Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Walaqad

0: mu'minin.
1: Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu.

0: غير.
1: Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.
1: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.
1: قُلْ

0: alim.
1: Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.
0: Qul

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?
0: قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.
1: Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.

0: mujrimin.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami, ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."

Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.
1: Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id.
0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

0: قريب.
1: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

0: بعيد.
1: Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Dibalik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Dibalik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 32072028 09 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimanakah hukum ibadah bila disertai dengan riya?
2: Jawab, mengenai hukum suatu ibadah bila disertai dengan riya, dapat dikatakan di sini bahwa kaitannya dengan riya dapat terjadi pada tiga aspek. Aspek pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia dari awal, seperti orang yang melakukan sholat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia, sehingga mereka memujinya atas sholatnya tersebut, maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Aspek kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah, namun kemudian tiba-tiba menyusup riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah. Permulaannya benar sama sekali, sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seseorang lelaki yang memiliki uang 100 real. Dengan uang ini dia ingin bersedekah. Lalu ia menyedekahkan sebesar 50 real darinya sebagai sedekah yang murni ikhlas. Kemudian tiba-tiba ria menyusup ke dalam 50 real sisanya tersebut. 50 real pertama adalah sedekah yang benar dan diterima, sedangkan pada 50 riyal sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya dan ikhlas. Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya. Maka ketika itu seseorang tidak lepas dari dua hal. Satu, dia menolak riya dan tidak condong kepadanya, bahkan berpaling darinya dan membencinya. Maka hal ini tidak mempengaruhi apapun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara. Dua, seseorang condong kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Misalnya, seseorang memulai sholat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya pada rakaat kedua, maka batallah semua sholat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Aspek ketiga, riya menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai, maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya setelah itu. Tidaklah termasuk riya seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Tidaklah riya pula seseorang senang berbuat ketaatan karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang ia telah perbuat dan merasa bersedih dengan kejelekan yang ia perbuat, maka itulah seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itulah berita kegembiraan yang disegerakan buat seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diambil dari kumpulan fatwa-fatwa akidah dari Syekh Utsaimin, halaman 200-201.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Setiap kami saat ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah menyuruh kita untuk memanjangkan janggut. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong atau memendekkan janggutnya?
7: Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini berupa qaul atau sabda dan fi'il atau perbuatan. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memanjangkan janggut dan membiarkannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anhiku syawarib wa aful liha." Potonglah kumis dan panjangkan janggut. Dalam suatu riwayat, "Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfush syawarib." Selisihilah kaum musyrikin, panjangkan janggut dan potong kumis. Dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus." Potonglah kumis, panjangkan janggut dan selisihi orang Majusi. Makna ikfa'ul lihyah artinya membiarkan janggut tidak dipotong sampai panjang. Ini adalah petunjuk beliau berupa qaul atau sabda. Adapun perbuatan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotong janggutnya. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan janggutnya panjang dan lebarnya, At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib. Dan hadis ini dalam sanadnya terdapat Umar bin Harun, ia rawi yang matruk, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib. Dengan ini diketahui bahwa hadis itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan hujah untuk menentang hadis-hadis sahih yang menunjukkan wajibnya memanjangkan janggut. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa mencukur janggut atau merapikannya, maka tidak diperbolehkan, karena hal itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya, sedangkan perintah itu menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya, dan ternyata tidak ada dalil yang memalingkannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

0: يَمْحُونَ.
1: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

0: Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إِذْ

0: kok.
1: Yaitu, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: تكذبون.
1: Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka.
0: قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ.
1: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
0: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.
1: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku. Dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalim mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: المكرمين.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: الْمُنْزِلِينَ.
1: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Dan kami tidak perlu menurunkannya.
0: إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ.
1: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya.

0: Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un.
0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka. Ketahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Orang-orang yang telah kami binasakan itu,

0: يأكلون.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Subhan

0: ta'lamun.
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

0: معرضين.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: يحضرون.
1: Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu, mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

0: تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun.
1: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.
0: Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un.
1: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
0: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un.
1: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
0: Salamun qawlan mir rabbir rahim.
1: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
0: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
1: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.
0: Alam

0: mubin.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: Wa ani'buduni, hadza siratun mustaqim.
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: Walaqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun.
1: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
1: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
0: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
1: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: basirun.
1: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
0: Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
1: La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun.
0: Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: mubin.
1: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
1: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

توقدون. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: العليم.
1: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: yakun.
1: Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil Muslimina wal Muslimat.
1: Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Para ulama tidaklah maksum atau terjaga dari kesalahan, sebagaimana dalam hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Dan yang demikian itu sama sekali tidak melecehkan kedudukan mereka selama maksudnya adalah agar sampai kepada kebenaran, akan tetapi tidak boleh mencaci kehormatan mereka. Dan menjelaskan al-haq serta memperingatkan kesalahan adalah wajib dengan disertai hormat kepada para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, kecuali apabila ia seorang ahli bid'ah. Maka ia ditahdir bila ia masih hidup juga kitab-kitab yang ada padanya kesalahan, agar orang-orang jahil tidak terpengaruh dengannya. Lebih-lebih bila ia seorang da'i kepada kesesatan, karena itu termasuk menjelaskan al-haq atau kebenaran dan nasihat kepada manusia, akan tetapi tujuannya bukan untuk memburuk-burukan pribadi mereka. Demikian pula para ulama besar seperti As-Suyuti dan yang lainnya harus diingatkan kesalahannya dan tetap diambil ilmunya, karena mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang dapat menutup kesalahan yang ada pada mereka, akan tetapi kesalahan tidak boleh diterima dari mereka. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Allahumma fatir as-samawati wal ard, a'alim al-ghaybi wal shahada, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
8: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
5: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
10: Faqra'u ma tayassara min

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffa.
2: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Fazzajirati zajra.
2: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fassaliyati dhikra.
2: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
2: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
2: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin il-kawakib.
2: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
2: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
2: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum azabun wasib.
2: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatifata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
2: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: lahazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan. Dan mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

0: Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.

0: diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan.
1: Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin.
0: Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan.
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin.

0: sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan, kamu menjadi kaum yang melampaui batas.
1: فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ.
0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ.
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami? Karena seorang penyair gila.
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladzaiqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan, melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sim min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulu wa la hum anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydhum maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qailum minhum inni kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un?
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.

0: Maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza falyamalil 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.
1: Innahum alfaw aba'ahum dhalin.
0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: Fahum ala atharihim yuhra'un.
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: Fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: Illa 'ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqnal akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: Wa inna min syi'atihi la Ibrahim.
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: Idh jaa rabbahu biqalbin salim.
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi maza ta'budun.
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: A'ifkan alihatan dunallahi turidun.
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: Fama dhannukum birabbil alamin.
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ.
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ.
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فَرَغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ.
0: Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?
1: قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ.
0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Kesungguhan ulama dalam belajar agama.
2: Saat ini, ilmu agama bukanlah prioritas utama bagi sebagian umat Islam. Tentu karena mereka tidak tahu harga dan hakikatnya. Para ulama dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini menunjukkan keseriusan yang begitu besar dan usaha yang begitu hebat untuk mempelajari agama. Usaha mereka ini memberikan pemahaman kepada kita seberapa besar kedudukan ilmu agama menurut mereka. Seberapa mahal ilmu itu hingga layak dicurahkan usaha yang keras untuk mendapatkannya. Karena inilah ilmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab berkata, "Aku dan tetanggaku seorang Ansor, yakni Aus bin Khawli, seorang dari Bani Umayyah bin Zaid. Kami saling bergantian mendatangi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang pada suatu hari dan aku pada hari lainnya. Apabila aku yang menghadiri majlis, aku akan sampaikan kepadanya tentang wahyu dan penjelasan lainnya pada hari itu. Apabila ia yang datang, ia pun melakukan hal yang sama." Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Umar bergantian dengan tetangganya karena mereka meluangkan waktu antara belajar agama dan mencari nafkah. Kalau hidup di dunia yang fana ini butuh usaha untuk mencukupinya, tentu kehidupan akhirat yang kekal butuh usaha ekstra untuk bekalnya. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita tentang perjalanannya mempelajari agama, mengambil bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkisah, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada seorang laki-laki Ansor, 'Wahai fulan, marilah kita bertanya pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mumpung mereka masih banyak yang hidup saat ini.' Mengherankan sekali kau ini, wahai Ibnu Abbas. Apa kau anggap orang-orang butuh kepadamu? Sementara di dunia ini ada tokoh-tokoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kau lihat." Ibnu Abbas melanjutkan, "Aku pun meninggalkannya. Aku mulai bertanya dan menemui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, aku mendatangi seorang sahabat untuk bertanya tentang suatu hadis yang kudengar bahwa dia mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia sedang tidur siang. Lalu aku rebahan berbantalkan selendangku di depan pintunya dan angin menerbangkan debu ke wajahku. Begitu keadaanku sampai ia keluar. Ketika ia keluar, ia terkejut dengan kehadiranku. Ia berkata, 'Wahai putra paman Rasulullah, kenapa engkau ini?' Tanyanya, 'Aku ingin mendapatkan hadis yang ku dengar engkau menyampaikan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mendengar hadis itu darimu,' jawabku. 'Mengapa tidak kau utus saja seseorang kepadaku agar nantinya aku yang mendatangimu?' Katanya,
3: aku lebih berhak untuk datang kepadamu," jawabku. Setelah itu, ketika para sahabat telah banyak yang meninggal, orang tadi dari kalangan Ansor melihatku dalam keadaan orang-orang membutuhkanku. Dia pun berkata padaku, "Engkau memang lebih cerdas daripada aku."
2: Jami' bayanil ilmi wa fadlih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan kisah ini, kisah kesungguhan belajar agama.
3: "Aku pernah datang ke rumah Ubay bin Ka'ab. Saat itu ia sedang tidur. Kutunggu ia sambil tidur siang di depan pintu rumahnya. Kalau Ubay tahu, pasti dia membangunkanku. Karena dekatnya kedudukanku, yakni sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak suka mengandalkan hal itu."
2: Dalam riwayat lain, beliau radhiyallahu anhu menyatakan,
3: "Aku mendekati tokoh-tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Aku bertanya kepada mereka tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Setiap sahabat yang kudatangi pasti senang dengan kedatanganku karena kedekatan nasabku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang yang dalam ilmunya. Aku bertanya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Madinah. Ia menjawab, "Di Madinah diturunkan 27 surat dan selainnya di Mekah."
2: Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra.
3: Asy-Sya'bi.
2: Beliau adalah seorang ulama tabi'in. Ia pernah ditanya,
3: "Dari mana kau peroleh seluruh ilmumu?"
2: Ia menjawab,
3: "Dengan cara tidak bersandar, yakni bermalas-malasan, bersafar ke berbagai daerah, sabar, sebagaimana sabarnya keledai, bersegera dari pagi sebagaimana burung gagak."
2: Al-Dhahabi dalam Tadhkiratul Huffaz.
3: Imam Asy-Syafi'i.
2: Lihatlah bagaimana Imam Asy-Syafi'i berlelah letih dalam belajar, hingga ia mencapai derajat yang kita ketahui saat ini. Beliau rahimahullah bercerita tentang proses belajarnya.
3: "Aku telah menghafalkan Al-Quran saat berusia 7 tahun dan menghafal Al-Muwatta', yakni buku hadis yang disusun Imam Malik, saat berusia 10 tahun."
2: Abu'l-Hajjaj Al-Mizzi dalam Tadhibul Kamal. Menurut sebagian orang, alangkah beratnya masa kanak-kanak Imam Asy-Syafi'i. Namun, apa yang ia capai di masa kecil melahirkan orang sekelas dirinya di saat dewasa. Melalui dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada umat manusia. Kemanfaatan berupa ilmu tidak hanya untuk orang-orang di zamannya saja, tapi manfaat tersebut terus terasa hingga jauh dari masa hidupnya, hingga masa kita sekarang ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan,
3: "Ketika aku telah menghafalkan Al-Quran 30 juz, aku masuk ke masjid. Aku mulai duduk di majlisnya para ulama, mendengarkan hadis atau pembahasan-pembahasan lainnya. Aku pun menghafalkannya juga. Ibuku tidak memiliki sesuatu yang bisa ia berikan padaku untuk membeli kertas, yakni buku untuk mencatat. Jika kulihat bongkahan tulang yang lebar, kupungut, lalu kujadikan tempat menulis. Apabila sudah penuh, kuletakkan di tempayan yang kami miliki.
2: Ibnul
3: ia berikan padaku untuk membeli kertas, yakni buku untuk mencatat. Jika kulihat bongkahan tulang yang lebar, kupungut, lalu kujadikan tempat menulis. Apabila

Abul Hajjaj Al-Mizzi dalam Tadhhibul Kamal. Untuk apa usaha besar itu dilakukan oleh Asy-Syafi'i kecil, padahal ia masih terlalu muda? Jawabannya, untuk ilmu yang menurutnya begitu berharga. Ibnu Abi Hatim mendengar cerita dari Al-Muzani bahwasanya Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, "Bagaimana obsesimu terhadap ilmu?" Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Ketika aku mendengar suatu kalimat yang belum pernah kudengar, maka seluruh anggota badanku merasakan kenikmatan sebagaimana kenikmatan kedua telinga saat mendengarkannya." Beliau juga ditanya, "Bagaimana semangatmu dalam mendapatkannya?" Ia menjawab, "Sebagaimana orang yang bersemangat mengumpulkan harta dan pelit membaginya, merasakan kenikmatan terhadap harta." Beliau ditanya pula, "Bagaimana engkau menginginkannya?" "Aku menginginkannya sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tidak ada yang dia ingin kecuali anaknya," jawabnya. Kita bisa tahu apa yang beliau ucapkan ini bukanlah omong kosong yang tak bermakna. Kalau bukan dengan obsesi sebesar itu, semangat sehebat itu, dan keinginan sekuat itu, tentu ia tidak menjadi seperti Syafi'i yang kita tahu. Derajat imam, yakni pemimpin dalam ilmu itu tidak diperoleh dengan santai-santai. Banyak hal yang harus dikorbankan, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. "Sesungguhnya, kedudukan keimaman dalam agama hanya didapatkan dengan kesabaran dan keyakinan." Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sebuah doa. "Waj'alna lil muttaqina imama." Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini adalah jadikan kami pemimpin-pemimpin yang diteladani dalam kebaikan. Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim. Sufyan Ats-Tsauri. Kemiskinan tidak menjadi penghalang belajar. Sedikitnya, bekal tidak menghalangi perjalanan. Itu pula yang terjadi pada Sufyan Ats-Tsauri, yakni ulama generasi tabi' tabi'in, rahimahullah. Ia menjadi tokoh bangsa Arab, seorang faqih dan ahli hadis, digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang yang beriman dalam masalah hadis. Tentu menggambarkan betapa tinggi kedudukannya. Sufyan berkisah, "Saat aku mulai belajar, aku mengadu kepada Allah, 'Ya Rob, aku harus memiliki penghasilan, sementara ilmu itu pergi dan menghilang. Apakah aku bekerja mencari penghasilan saja? Aku mohon kepada Allah kecukupan.'" Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang yang miskin dan belajar butuh modal. Fokus belajar membuatnya tidak punya harta untuk belajar. Tapi jika belajar sambil bekerja, ilmu yang didapatkan hanya setengah-setengah, tidak optimal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dan mengabulkan doanya. Doa tulus untuk mempelajari agamanya. Ibunya berjanji menanggung keperluannya belajar. "Wahai anakku, belajarlah. Aku yang akan mencukupkanmu dari hasil usaha tenunanku ini," kata ibunya. Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Dengan usaha menenun, ibunya membelikan buku dan mencukupi kebutuhannya dalam belajar. Tidak hanya mendanai Sufyan, ibunya juga selalu memberi semangat dan menasihatinya agar terus giat memperoleh ilmu. Ibunya mengatakan, "Anakku, jika engkau menulis 10 huruf, perhatikan, apakah ada pada dirimu perasaan semakin takut kepada Allah, semakin lembut, dan semakin tenang? Jika engkau tidak merasakannya, ketahuilah, apa yang kau pelajari memudaratkanmu, tidak bermanfaat untukmu." Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwah. Nasihat Ibu Sufyan juga sangat layak kita jadikan renungan, introspeksi diri yang mungkin jarang kita lakukan. Sudahkah ibadah kita makin giat, akhlak semakin baik, dan rasa takut serta tawakal kepada Allah kian kuat setelah kita belajar? Ibu Sufyan menjadikan 10 huruf, hanya 10 huruf, untuk introspeksi sejauh mana pengaruh ilmu untuk dirinya. Dengan lantaran ibunya, Sufyan Ats-Tsauri menjadi Sufyan Ats-Tsauri yang kita tahu, seorang pemimpin dalam ilmu dan

0: imam dalam agama, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semangat luar biasa dalam mempelajari agama. Ia dan ulama-ulama lainnya tidak mencukupkan diri belajar di negerinya sendiri. Mereka bersafar, melangkahi jalan-jalan, menghilangkan ketidaktahuan. Kisah perjalanan mereka ini seperti dongeng, karena mereka berjalan bermil-mil hanya untuk sesuatu yang menurut sebagian orang adalah kecil. Tantangan mereka pun berat dan fasilitas mereka tidaklah hebat. Perjalanan pun tetap berlangsung. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melakukan perjalanan sebulan menuju Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu hanya untuk satu hadis. Jabir bercerita, "Aku mendengar ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membeli seekor unta dan kuikat bekalku sebulan pada unta itu. Tibalah aku di Syam. Ternyata sahabat tersebut adalah Abdullah bin Unais. Aku berkata kepada penjaga pintunya, 'Katakan kepadanya, Jabir sedang di pintu.' Dia bertanya, 'Jabir bin Abdullah?' Aku menjawab, 'Ya.' Lalu Abdullah bin Unais keluar dan dia merangkulku. Aku berkata, 'Sebuah hadis, aku mendengarnya ada padamu. Kamu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir mati atau kamu telah mati sementara aku belum mendengarnya.' Lalu ia menyebutkan hadis tersebut."
1: Riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Al-Hakim. Setelah mendengar hadis tersebut, Jabir langsung pulang kembali ke Madinah. Tidak ada motivasi lain bagi dirinya berangkat menuju Syam kecuali satu hadis tersebut. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari pernah bersafar dari Madinah ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir Al-Juhni. Ia ingin meriwayatkan satu hadis darinya. Sesampainya di Mesir, bertemu Uqbah dan mendengar hadisnya, ia langsung kembali ke Madinah. Hadis riwayat Ahmad, Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah. Asad bin Furat. Asad bin Furat rahimahullah adalah seorang ahli fikih madhab Maliki. Ialah yang membukukan madhab Imam Malik rahimahullah. Asad adalah hakim di Kairoan. Ia juga seorang mujahid, turut serta membebaskan wilayah Sisilia di Itali pada tahun 213 Hijriah. Asad bercerita tentang perjalanannya belajar agama. Ia pergi ke Madinah belajar kepada Imam Malik, lalu menuju Irak dan belajar dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Di Irak pula ia belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ribuan orang hadir di majelis Muhammad bin Hasan. Sulit bagi Asad untuk bertanya sesuatu yang ia inginkan. Akhirnya, ia bisa menyampaikan unek-uneknya kepada Muhammad bin Hasan.
2: "Aku adalah orang asing, bukan orang Irak yang sedikit bekalnya. Mendengar ucapanmu di majelis sangat sulit karena padatnya jamaah. Dan orang-orang yang belajar denganmu banyak. Adakah solusi untukku?"
1: Muhammad bin Hasan rahimahullah menjawab,
2: "Dengarkanlah bersama orang-orang Irak di siang hari. Malam harinya, kukhususkan untukmu saja. Menginaplah di tempatku. Aku akan memperdengarkanmu ilmu."
1: Asad bin Furat mengatakan,
2: "Aku pun menginap di rumahnya. Kuletakkan di hadapanku suatu wadah yang berisi air. Mulailah aku belajar. Apabila malam larut dan aku merasakan kantuk, kubasahi tanganku dan kuusapkan di wajahku. Aku pun segar kembali. Itulah caranya dan caraku. Sampai akhirnya aku merasa puas mendengarkan ilmu darinya."
1: Perhatikanlah kesungguhan dua ulama ini. Bagaimana Muhammad bin Hasan meluangkan waktunya siang dan malam untuk mengajar, dan ia khususkan malam untuk Asad bin Furat. Mengapa? Karena ia tahu, melalui Asad, ilmu yang ia miliki akan tersebar ke negeri yang tidak mampu ia jangkau. Lihat pula kesungguhan Asad bin Furat rahimahullah. Ia tidak merasa cukup belajar dari ulama sekelas Imam Malik rahimahullah. Padahal, apa yang dia dapat dari Imam Malik sangat banyak. Ia tetap merasa haus dan lapar akan ilmu agama, sehingga senantiasa mempelajarinya selama masih bernyawa. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, mursal dari Tawus bin Kaisan rahimahullah. Ia berkata,
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berilmu?"
1: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
2: "Orang yang mengumpulkan ilmu banyak orang menjadi ilmunya. Setiap pelajar ilmu agama adalah ghorsan, yakni orang yang lapar, tidak merasa cukup terhadap ilmu."
1: Hadis riwayat Ad-Darimi. Husain Silmi, seorang muhakik Sunan Ad-Darimi berkata, sanadnya sahih.
2: Imam Al-Bukhari.
1: Al-Bukhari rahimahullah terbangun dalam satu malam. Kemudian ia menghidupkan lenteranya, ia menulis pelajaran, kemudian ia padamkan lenteranya, lalu terbangun lagi, lagi dan lagi, hingga hampir 20 kali. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah.
2: Imam An-Nawawi.
1: Imam An-Nawawi rahimahullah bercerita tentang dirinya.
2: Pernah selama 2 tahun, aku tidak pernah membaringkan punggungku di bumi, yakni di lantai. Apabila rasa kantuk menghampiriku, aku tersandar pada buku-buku sesaat, kemudian bangun kembali.
1: Ibnu Qadi Syuhbah dalam Tabaqatus Syafi'iyah. Beliau tidak pernah tidur berbaring selama 2 tahun, duduk menelaah buku-buku, lalu tertidur dan segera bangun kembali.
2: Untuk apa beliau lakukan itu? Untuk ilmu yang berharga,
1: warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama.
2: Fakhruddin Muhammad As-Sa'ati.
1: Fakhruddin Muhammad adalah seorang ilmuwan kedokteran dalam sejarah Islam. Ia menceritakan bagaimana ia mempelajari ilmu kedokteran dengan mengatakan,
2: "Kaumku hasad kepadaku atas apa yang telah kuperbuat, karena antara aku dan mereka adalah tempat tidur. Aku begadang di malam hari, sementara mereka terkantuk-kantuk. Tentu tidak sama antara orang yang belajar dan yang mengantuk."
1: Ibnu Abi Usaibiah dalam Uyunul Anba fi Tabaqatil Atibba.
2: Imam Ahmad.
1: Imam Ahmad bercerita tentang masa kecilnya.
2: "Aku berangkat pagi-pagi untuk hadis."
1: Yakni, beliau keluar dari rumahnya di saat pagi untuk mencari tempat duduk yang nyaman untuknya saat belajar hadis.
2: "Ibuku menyiapkan pakaianku hingga saat azan subuh berkumandang."
1: Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Imam Ahmad di masa kecilnya telah menyiapkan diri untuk belajar hadis sebelum datangnya waktu subuh. Tapi ibunya takut kalau anaknya keluar sebelum waktu subuh tiba. Karenanya, bajunya baru ia berikan setelah azan subuh berkumandang. Demikian, wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah, telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode Kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimin wal muslimat.
4: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
6: Malaika ashabul jannah.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Amirul Mu'minin أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
9: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
9: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت."
9: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
9: Dari Ummu Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
9: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
9: داري أبو رقية تميم الداري radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: قدوات نبوية.
8: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: قدوات نبوية.
8: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qal: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
9: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
9: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahu al-Bukhari.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: Al-amr bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli shay'. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
9: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها
8: وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
9: Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman, Mu'az bin Jabal, radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
10: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
9: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
9: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
10: قدواتٌ نبويه.
12: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala: Ara'aita idha sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika shay'an أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
9: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
9: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya.
13: ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
13: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mohonlah ampunan kepadaku. Niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak

0: Lih seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap persendian manusia wajib bersedekah.

0: sedekah pada setiap hari, di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amal yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'an an-nar. Qal, laqad sa'alta 'an 'azim, وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال، كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah
3: mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya, dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'ladah Al-Khushni, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala an, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
4: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimina wal muslimat.
4: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Pertanyaan, bagaimanakah hukum bagi laki-laki menggunakan kalung?
7: Jawab, memakai kalung dengan tujuan menghias diri dengannya adalah haram, karena kalung itu merupakan perhiasan wanita, sehingga orang laki-laki yang memakainya dihukumi telah menyerupai kaum wanita, sedangkan Rasulullah SAW telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Pengharaman dan dosanya semakin bertambah berat jika kalung itu terbuat dari emas, karena ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari dua sisi. Pertama, berdasarkan ijma, karena kalung itu terbuat dari emas. Dan kedua, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekannya akan semakin bertambah lagi jika kalung itu berbentuk binatang atau raja. Sedangkan yang paling besar dosanya dan dipandang paling keji jika kalung itu berbentuk salib atau terdapat gambar salib di dalamnya, sehingga kalung tersebut diharamkan tanpa kecuali termasuk padanya kaum wanita. Dengan demikian, maka diharamkan bagi kaum wanita muslimah memakai kalung yang bergambar, baik gambar manusia, binatang, burung dan yang lainnya, atau di dalamnya terdapat gambar salib. Jadi kesimpulannya bahwa diharamkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita memakai kalung yang di dalamnya terdapat gambar salib. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Syekh Utsaimin, Fatawa Mu'asirah, halaman 66.
8: Di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.

0: Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li, innaka antal ghafur rahim.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula selain dari Allah SWT?
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant, khalaqtana wa nahnu 'abiduk ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya Engkau.

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sad wal Qur'ani dzikr. Sad.
2: Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.
1: Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas.
2: Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta.
0: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.
1: Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

0: Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
0: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Rabbu.
1: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
2: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
1: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
2: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul awtad.
1: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.
2: Wa Thamud wa qaum Lut wa ashabul aikati ulaikal ahzab.
1: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul.
2: In kullun illa kadzdzabar rusul fa haqqa 'iqab.
1: Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

0: Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq.
0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: الصف ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: عِقَاب.
1: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik.

0: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
1: Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: الفجار.
1: Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

0: kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.

0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai fatafiqa masham bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ.
0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَاذْكُرْ

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
1: Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

0: نعم العبد إنه أواب.
1: Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
0: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ.
1: Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.
0: Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar.
1: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
0: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.
1: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
0: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ.
1: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
0: Hada zikr, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
1: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
0: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
1: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.
0: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
1: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
0: هذا ما توعدون ليوم الحساب.
1: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
0: Inna hadza larizquna ma lahu min nafad.
1: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
0: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
1: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
0: Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad.
1: Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
0: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
1: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
0: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ.
1: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'azimun antum 'anhu mu'ridun.
0: Katakanlah, itu Al-Qur'an adalah berita besar yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin.
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir.

Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api."

0: الرجيم.
1: Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
0: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
1: Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan.
0: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
1: Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
0: Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
1: Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.
0: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
1: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
0: Qala fal haqqu wal haqqu aqul.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan.

0: Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: doa dan zikir petang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
4: Ika ashabul jannah.
5: Dan Nabi SAW telah tentunya tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan beliau berkurban dalam setiap tahunnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Riyadul Jannah, dan kaum muslimin, dan para santri-santriwati yang saya hormati, bahwa Nabi SAW itu berkurban setiap tahun. Jadi kita tidak mengatakan begini, ayo kurban, tahun kemarin udah, atau udah saya mah udah pernah kurban. Jadi bukan hanya sekali kurban itu, tetapi disunahkan setiap tahun berkurban. Karena setiap mukmin itu mesti dia itu yadakhir bil amali soleh. Jadi punya pemendaharaan, punya celengan. Bukan celengan hanya uang, ya, tapi celengan amal yang akan menjadi bekal nanti yaumul qiyamah. Kalian juga anjurkan kepada orang tua yang belum, ya, minta, artinya orang tua supaya juga ingin berkurban. Dan kalian juga biasa berkurban. Karena tadhiyah itu adalah bagian dari konsekuensi iman. Jadi biasa berkorban dengan jiwa, berkorban dengan waktu, berkorban dengan fisik, berkorban dengan harta adalah bagian tuntutan dari iman. Jadi bagian tuntutan dari iman. Sebagaimana saya jelaskan bahwa para ulama salaf itu mereka berkata, tidak ada penyesalan yang aku rasakan dalam kehidupanku kecuali ketika terbit matahari, terbenam matahari, itu tidak berambal iman, jadi tidak bertambah iman dan tidak bertambah amal. Jadi tidak bertambah iman dan tidak bertambah amal. Jadi artinya kalau ulama salaf mereka merasakan kerugian bukan karena tidak dapat untung dari sisi keuntungan dunia, bukan karena mereka itu tidak mendapatkan keuntungan yang berkaitan dengan keuntungan harta, ya, tetapi ketika tidak bertambah iman dan tidak bertambah amal, ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kajian di sore hari ini insyaallah kita akan meneruskan tafsir surah Al-Asr. Jadi tafsir surah Al-Asr. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas ayat yang ketiga, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Insyaallah besok hari Kamis kita akan meneruskan wa tawasau bil haqqi. Jadi sekarang kita akan berbicara iman dan amal soleh. Jadi kita akan bicara iman dan amal soleh. Di dalam ayat yang mulia ini, sebagaimana sudah dijelaskan, ketika Allah bersumpah dengan waktu dan Allah menjelaskan manusia semuanya akan rugi. Manusia semuanya rugi kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling mewasiati dan saling menasihati dalam hak, dan saling mewasiati dan menasihati dalam kesabaran. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita awali bahwa manusia yang dikecualikan tidak akan rugi. Itu disebutkan dalam surah Al-Asr ini ada 6 poin penting. Jadi ada 6 poin yang harus kita pahami agar kita itu adalah tidak rugi. Bukan orang-orang yang dikatakan minal khasirin, yaitu orang-orang yang rugi. Agar kita adalah termasuk minal muflihin, itu orang-orang yang beruntung. Bagaimana agar kita termasuk orang-orang yang beruntung? Nah, dalam surah Al-Asr ini kemarin sudah disebutkan ada 6 hal. Yang pertama, ma'rifatu ahamiyatul waqti. Yang pertama, orang yang akan selamat dan keluar dari kerugian bagi orang yang tahu urgensi waktu. Dan ini telah dibahas. Yang ingin mengulangi lagi, silakan untuk meminta rekamannya kepada Akh Ihsan. Yang kedua, idraku muwazanati nikmati dunia wa naimul akhirah. Yang kedua, memahami dan mengetahui timbangan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Jadi orang yang tahu nikmat akhirat dibandingkan dengan nikmat dunia, atau nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat, dan tahu bahwa nikmat yang langgeng adalah nikmat akhirat, nikmat yang tidak akan terputus adalah nikmat akhirat, maka dia akan selamat. Nah, kemudian yang kita bahas adalah iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh. Kemarin ulah dijelaskan sejumlah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menggabungkan iman dan amal soleh dalam banyak ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam sejumlah ayat iman dan amal soleh. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan amal soleh? Jadi apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini tentunya ada dua sisi yang saya ingin jelaskan tentang iman dan amal soleh. Yang pertama, definisi iman menurut ahli sunnah, bahwa ahli sunnah mendefinisikan iman adalah dengan dua definisi. Yang pertama, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bito'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi iman adalah ucapan dan perbuatan. Definisi yang kedua, sedikit diperinci, iman adalah i'tiqadun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi tiba'i syaitan. Yani al imanu khamsun nunat. Iman itu 5 nunnya. Jadi iman adalah i'tiqadun bil jinan. Jadi keyakinan dengan hati. Jinan adalah hati. Wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ati rahman, bertambah iman itu dengan sebab taat kepada Ar-Rahman, itu nama di antara nama Allah, maksudnya taat kepada Allah. Cuma supaya enak dibacanya ya, seluruhnya nun ujungnya. Wayan kusu bittiba'i syaiton, dan berkurang dengan mengikuti syaiton. Fal imam khamsununat. Jadi iman itu ada lima nunnya. I'tiqadun bil jinan, ikrarun bil lisan, amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman, wa yanqusu bi tiba'i syaitan. Fal amalu minal iman. Maka dalam definisi ini, amal bagian dari iman. Jadi amal bagian dari iman. Karena iman itu mencakup hati, lisan, anggota badan. Yang berkaitan dengan hati, ada yang dinamakan dengan qaulul qalbi, yaitu ucapan hati. Ada yang dinamakan amalul qalbi, amal hati. Artinya gawe hati dalam bahasa Sunda, atau amal hati. Qaulul qalbi adalah i'tiqad, yakin. Amalul qalbi, amal hati seperti cinta, roja, mahabbah, roja, khauf, inabah, tawakal. Jadi ini amal hati. Maka itu adalah iman. Adapun berkaitan dengan lisan, ada qaulul lisan, ada amal lisan. Ucapan lisan seperti apa? Bersaksi dengan syahadatain. Bersaksi dengan iman. Adapun amal lisan adalah setiap amal yang ditunaikan oleh lisan seperti tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Berdakwah dengan lisan, maka ini dinamakan dengan amal lisan. Kemudian amal anggota badan. Amal anggota badan seperti sholat, puasa, berhaji, berjihad, taklim datang ke masjid, berjalan ke masjid, berjalan menuju jihad, maka semuanya adalah amal anggota badan. Dan semuanya adalah iman. Maka ketika dikatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maka iman mencakup amal soleh. Amal soleh bagian dari iman. Tapi kenapa dikatakan wa amilus solihat? Karena sudah barang tentu bahwa amal adalah tanda bohir dari iman. Jadi tanda bohir dari iman. Dan yang dimaksud dengan amal soleh, yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, apa sih yang dimaksud dengan amal soleh? Al-amalu soleh, yani fi'lu ta'ah. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh itu ta'at, fi'lu ta'ah, ta'atullah wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ta'at kepada Allah dan ta'at kepada Rasul. Fal amalu salih imtisaru awamirillah wa istinabu nawahi. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah al-amalu bil kitabi wa sunnah. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh itu mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Amal soleh tidak hanya kita menunaikan sholat, menunaikan puasa, menunaikan zakat, beribadah haji, sedekah. Tapi yang dimaksud dengan amal soleh mencakup semua yang berkaitan dengan syariat ini. Maka oleh sebab itu, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Alam tasma qaulallahi ta'ala innaka la'ala khuluqin 'adzim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi sallam, maka beliau berkata akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Jadi yang dimaksud beramal soleh, kita semua ini mempraktekkan dan mengamalkan Quran. Mempraktekkan dan mengamalkan sunnah, maka itu yang dimaksud dengan amal soleh. Itu yang dimaksud dengan amal soleh. Maka Nabi SAW adalah akhlaknya Quran. Dalam arti beliau mengamalkan Quran dalam kehidupannya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ataupun Abdullah ibn Mas'ud mengatakan juga, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniha wal 'amala bihinna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, keadaan kami para sahabat, katanya, apabila kami mempelajari ayat Quran 10 ayat, maka kami tidak melampauinya, artinya tidak menambah dari 10 ayat, sehingga kami memahami maknanya dan mengamalkannya. Jadi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat dulu, jika mereka belajar Al-Quran, jika mereka membaca Al-Quran, maka mereka tidak melampaui dari 10 ayat, sehingga mereka memahaminya, mengamalkannya. Otomatis mereka mendakwahkannya. Maka yang dimaksud dengan amal soleh adalah seluruh apa yang diperintah Allah, seluruh syariat Allah, apa yang ada dalam Quran, dan apa yang ada yang dalam sunnah. Sedangkan iman, yang dimaksud adalah al-iman biar arkanil imani sittah. Sedangkan yang dimaksud dengan iman sudah barang tentu adalah beriman kepada rukun iman yang 6. Itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Maka ini adalah iman. Dan masuk di dalamnya adalah bertauhid, yaitu ikhlasul ubudiyati lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dikatakan iman, maka mencakup di dalamnya adalah tauhid. Maka oleh sebab itu dalam surah Al-An'am Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Jadi adzulmu adalah syirik. Maka bagi mereka keamanan dan kedamaian, dan bagi mereka petunjuk. Jadi ketika disebutkan iman, maka yang dimaksud dengan rukun iman yang 6. Dan ini sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, surah Al-Baqarah ayat pertama, dan surah Al-Baqarah di ujungnya. Berkaitan dengan rukun iman yang 6. Dan apa yang dinyatakan di dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mengajari para sahabat bertanya tentang iman, qala imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Nah, ini adalah iman. Ya. Maka yang dimaksud dengan amal soleh mencakup semua makna agama ini. Mencakup semua din ini. Dari mulai kita menunaikan rukun Islam, ya, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, menunaikan ibadah haji, berbakti kepada dua orang tua, baik sama tetangga, ya, mengasihi anak yatim, mengasihi orang-orang fakir, orang-orang miskin, menengok orang sakit, menguburkan jenazah, menyolatkan jenazah, ya, sampai memindahkan duri dari jalan. Ini adalah bagian dari amal soleh dan bagian dari iman. Maka yang dimaksud ilalladzina amanu wa amilu sholihat, yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Apa ayatnya? Hah? Man yahfadz surah Al-Baqarah 208. Ayo santri yang hafid Quran. Syurah. Hah? Apa makna ilalladzina amanu wa amilu sholihat? Adalah makna surah Al-Baqarah 208. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam. Kata orang Jawa Barat, sagemlengna. Totalitas semuanya. Jadi Pak, Bu, yang dinamakan dengan amal soleh itu termasuk sampai memindahkan duri dari jalan. Ya, berbakti kepada dua orang tua. Sikap baik kepada orang yang miskin. Sifat baik kepada orang-orang fakir. Punya perhatian, ini adalah amal soleh sebenarnya. Termasuk jujur ketika di pasar, jujur ketika jual beli. Ya. Rahmat ketika memberi harga. Ya. Dan cepat membayar utang. Maka ini semua adalah amal soleh, bagian dari iman. Karena Nabi SAW mengatakan, wama innama buistu li utammima makarimal ahlak. Sampai berkata dengan rahmat, berkata lemah lembut, bersikap hikmah, bersikap adil, semua dalam amal soleh. Dan itu bagian dari iman. Maka Nabi SAW mengatakan, lihat, man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, maka berkatalah dengan baik. Jadi dalam bahasa sekarang dikatakan, kalau antum cakap bicara dan bisa tepat bicara, ini bagian dari amal soleh dan bagian dari iman. Jadi termasuk orang cakap bicara dengan istri, cakap bicara ketika dia berdakwah, cakap bicara ketika dia berkata kepada orang lain, ya, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menggugah, kata-kata yang menjadikan hujah, maka ini adalah kebaikan. Man kana yu'minu billah falyuhsin jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, maka baik sama tetangganya. Jadi siapa yang mampu bergaul dengan tetangganya dengan baik, sampai kalau dia memasak marok, marok itu ngulub daging, itunya. Kata ngulub daging. Kita apa? Ngerebus daging. Maka perbanyaklah airnya. Kemudian adalah engkau menyediakan dan siap untuk mengirim kepada tetangga gitu. Artinya apa? Dicampur daging lain marok naunggul gitu. Tapi ini yuhsin jar. Man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka baiklah sama tamunya. Jadi menghormat tamu, termasuk menghormat tamu itu dalam berpakaian gitu. Jadi kalau ada tamu, ya berpakaian dengan yang baik. Bicaranya, menyediakan air minumnya, menyediakan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Bagian dari iman, dan ini amal soleh. Ya. Dan ini adalah bagian dari amal soleh. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini yang dinamakan syumuliyatul iman. Artinya ini adalah kesempurnaan dan cakupan iman yang mencakup din kullu. Jadi ketika disebutkan iman satu, Islam satu, maka yang dimaksud adalah agama semuanya. Dari mulai itikad, kemudian ikrar, kemudian amal, ini adalah bagian dari iman ini. Dan yang dimaksud dengan amal soleh disebutkan oleh para ulama ada syaratnya kalau ingin dinamakan dengan amal soleh. Ada yang dinamakan dengan syartu sihah, ada yang dinamakan dengan syartul kamal. Amal soleh, amal dinamakan dengan amal soleh, syaratnya ada tiga. Kalau selama ini antum dua tidak mengapa ya, mungkin yang tiga bisa jadi dua juga. Yang pertama, satu amal dinamakan dengan amal soleh, an yakuna al-amalu mabniyan ala tauhid wal ikhlas. Yang pertama yang dinamakan dengan amal soleh itu adalah amal yang dibangun di atas tauhid, amal yang dibangun di atas iman, dan amal yang dibangun di atas ikhlas, baru dinamakan dengan amal soleh. Kalau orang beramal soleh tetapi tidak masuk Islam, maka tidak akan dihitung di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang beramal soleh tetapi tidak mengucapkan kalimat syahadatain, tidak bertauhid, maka tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka amal soleh disebutkan setelah iman. Dan siapa yang beramal soleh tetapi dia riya, maka tidak akan diterima. Man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang pertama, saya tidak akan bahas ini sekilas saja. Kedua, an yakuna mabniyan 'alal aqidati sahihah. Yang kedua, bahwa amal soleh itu dibangun di atas akidah yang sahih. Jadi pelaku amal soleh itu akidahnya lurus, tidak dalam akidah yang menyimpang. Karena Nabi SAW telah mengkisahkan dan menyebutkan tentang orang Khawarij yang disebutkan mereka itu sepertinya semangat dalam beramal, sampai jidatnya borokan, tangannya kepalan, kakinya bengkak, matanya belekan karena seringnya menangis, bibirnya basah karena sering zikir. Tetapi dikatakan yamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minarramli. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Lasar pawal adla, ibadah wajibnya tidak diterima, ibadah sunnahnya tidak diterima. Kenapa? Li khurujihim an ahli sunnah. Karena mereka keluar dari ahli sunnah. Karena mereka keluar dari jamaah, an jamaatil muslimin, an aqidatil muslimin. Karena orang Khawarij itu keluar dari akidah kaum muslimin. Bagaimana orang Khawarij keluar dari akidah kaum muslimin? Salah satunya dalam masalah iman ini, mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan menurut pendapat yang hak, dan itu ijma' ahli sunnah, bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar selama dia tidak menghalalkan, maka dia tetap mukmin tapi kurang imannya. Yang ketiga, syarat amal diterima itu an yakunal amalu muwafiqan li syariah, li dalil, li kitabi wa sunnah. Bahwa amal yang akan diterima di sisi Allah Ta'ala, kalau amal itu cocok sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena ibadah ini ada batasannya, ada rukunnya, ada syaratnya. Ya, kalau orang menunaikan ibadah tidak sesuai rukun dan syaratnya, seperti sholat di luar waktunya, belum masuk waktu, sholat udah keluar waktunya, berkurban telah keluar waktunya, tidak sah kurbannya, atau berkurban sebelum waktunya, sebelum sholat id udah kurban, maka itu dinamakan daging biasa, daging sedekah, bukan kurban. Nah, ini contoh. Maka harus sesuai. Maka tiga ini dinamakan syartu sihah. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan syartu kamal, syarat kesempurnaan ibadah. Karena ibadah dilakukan oleh seorang mukmin akan bertingkat-tingkat pahalanya. Ya. Semua yang taklim di sini, walaupun sama-sama duduk, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, beda-beda nih pahalanya. Ibu-ibu dengan di pinggirnya ngobrol, ya, memang kesini, umpamanya, ya maaf, ya, ibu-ibu yang di belakang cuma lihat ke sana, ke pinggir sana, ya, kemudian ngobrol dengan kanan kirinya, gitu kan, beda dengan orang yang husu taklimnya, walaupun sama-sama duduk di majelis ini. Gitu. Beda yang duduk di sini dalam keadaan berwudu, kemudian pakaiannya rapi, dengan orang yang sama-sama duduk tapi tidak berwudu umpamanya dan menjaga wudu. Kenapa? Karena selama di masjidnya dikatakan i'tikaf, ya, apalagi kalau dia tadi tahiyatul masjid dulu dengan orang yang tidak tahiyatul masjid, beda. Amal orang berbeda-beda. Ya. Maka di sini ada yang dinamakan dengan syartul kamal. Syartul kamalnya apa dalam amal soleh ini? Yang pertama al-akhdu bil quwwah. Yang kedua adalah apa? Al-mubadarah. Jadi amal ini akan dibedakan pahalanya dari dua sisi. Salah satunya bersegera. Mubadarah. Pahala berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemudian al-akhdu bil quwwah. Kehadiran hati dan kehusyuannya. Ketika orang taklim, ada yang taklim mungkin ingatnya ke pekerjaan, ada yang taklim ingatnya ke utang, ada yang taklim ingatnya ke program, gimana gitu. Bahkan ketika taklim yang terpikir ini ada klien saya nih belum dipenuhi nih, terus ingat. Bahkan mungkin ada yang sambil juga pegang HP ketika apa? Taklimnya. Beda dengan orang yang taklim yang digambarkan dalam kondisi salafus saleh, kata para ulama, kalau salafus saleh para sahabat sedang taklim, lamun mah ayati kukur atau ayah burung. Kalau ada burung hinggap di pundaknya atau hinggap di kepalanya, maka burung itu tidak akan terbang, saking khusyuknya. Kalau antum juga masa Allah khusyuk enggak gerak-gerak, ternyata tidur. Antum juga masa Allah khusyuknya, khusyuk. Saking khusyuknya apa? Ustadz itu suaranya tadi kencang banget katanya. Sekarang kok lep-lepan? Kok sekarang sayup-sayup suaranya? Ternyata kita yang ngantuk ya, bukan ustadz yang ngecilin suaranya. Masya Allah ustadz itu badannya kekar gede katanya tadi. Lama-kelamaan semakin kecil. Badannya ternyata matanya yang semakin menutup, yaitu apa? Tidur khusyuk. Beda ya? Ini ibadah. Maka amal mesti dalam istilahnya itu itqon wal jaudah. Jadi kalau beramal itu mesti itqon wal jaudah. Apa yang dimaksud dengan itqon wal jaudah? Melakukan yang terbaik. Seperti tadi dikatakan Nabi SAW itu berkurban dengan kambing amlah. Akron. Memana amlah? Kalau bahasa Sunda mah lamun dipegang, lamun dicekel. Ya. Ping-pingna gitu eta domba, karasa aya dagingan gitu. Jadi amlah itu gemuk. Dagingnya kelihatan, bukan yang kurus. Akron bertanduk. Pilih yang terbaik gitu. Dan ini amal orang mukmin. Lalu bagaimana amal dan iman ini sebagai jalan yang bisa menyelamatkan seorang mukmin muslim dan sebagai jalan kebahagiaan? Sesungguhnya buah dari iman dan amal soleh akan dirasakan oleh seorang mukmin di dunia dan akhirat. Jadi akan mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat. Dan dengan itulah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Selamat dari kesengsaraan. Saya akan menjelaskan sekilas di sini tentang keutamaan-keutamaan amal soleh dan iman, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Yang pertama, orang yang beramal soleh akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Jadi ini adalah buah di dunia. Iman dan amal soleh akan membuahkan hidayah. Lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 54, Allah berfirman, wa innallaha lahadil alladzina amanu ila sirati mustaqim. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menunjukkan orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah yang kita dapatkan, taufik dari Allah Ta'ala, adalah seukuran dari iman dan amal kita. Karena setiap kebaikan sebagai pintu hidayah, dan setiap tingkatan iman, hidayah yang kita dapatkan, taufik dari

ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari kelompok laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini di dunia pada intinya ada dua. Jadi yang dimaksud kehidupan yang baik bagi orang mukmin di dunia ada dua. Yang pertama, hayatun thayyibah bimakna hidayah. Jadi mereka akan dapat hidayah, mereka akan dapat petunjuk. Hayatun thayyibah itu dia berada di atas Islam, dia berada di atas sunnah. Jadi dia berada di atas Islam dan dia berada di atas sunnah. Dia termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia termasuk ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, yaitu di dunia, dan ini akan disebutkan dalam poin-poin berikutnya, adalah dimudahkan tentang dunianya, yaitu rizkinya. Dibukakan pintu rizki dan dijauhkan dari musibah. Yang ketiga, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan wilayatullah. Jadi Allah akan menjadi walinya, Allah akan menjadi penolongnya, Allah yang akan menjadi penjaganya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min dulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dulumat. Allah walinya orang-orang beriman. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi ini pun konsekuensinya akan dapat hidayah. Jadi para ibu, para bapak, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadi walinya, Allah yang akan menjadi penolongnya, Allah yang akan menjadi pembelanya. Lihat juga dalam surah Muhammad ayat 11. Dzalika bi'annallaha maulal ladzina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, sedangkan orang kafir tidak ada penolongnya. Jadi ini adalah konsekuensi iman dan amal soleh akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi siapa yang ingin Allahnya sebagai wali, maka beramal soleh. Pertolongan Allah akan sempurna bagi hambanya, dan Allah Ta'ala akan menyempurnakan pertolongannya kepada hambanya seukuran dengan iman dan amal solehnya. Yang keempat, iman dan amal soleh akan menyebabkan datangnya rizki yang baik. Jadi akan turunnya rizki yang baik, baik dari langit ataupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Seandainya penduduk satu negara, satu kampung, satu desa, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tentulah kata Allah, kami akan menurunkan bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Jadi perlu dipahami oleh kita semua, oleh rakyatnya, oleh pemimpin kita, kaum muslimin di Indonesia ini. Dari mulai kita sebagai rakyat, kemudian mungkin ke atasnya, mungkin dari ketua RT-nya, ketua RW-nya,
kepala dusunnya, kepala desanya, camatnya, bupati.

bupatinya, gubernurnya, sampai presidennya. Jika semua orang beriman mengamati ayat ini, maka tidaklah kemakmuran satu negara hanya terbatas karena kita mengumpulkan para ahlinya. Ahli umpamanya yang berkaitan dengan pertaniannya, mengumpulkan ahli perikanannya, mengumpulkan ahli-ahli yang lainnya, ahli tentang bangunannya, ahli tentang pertambangannya, ya, dikumpul di negara ini. Maka demi Allah, itu adalah bukan jaminan untuk mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala. Dan akan menciptakan kedamaian, ketentraman negara ini. Tapi Allah mengatakan, yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi dan langit ngasih tahu. Apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Jika seandainya seluruh bangsa ini, dari mulai rakyatnya dengan para pemimpinnya, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Itu apa? Menjaga sholat lima waktu, menjaga sholat berjamaah, menunaikan zakat, menunaikan puasa, berbakti kepada dua orang tua, ya, berjihad di jalan Allah Ta'ala, belajar agama ini. Ya. Karena ini yang dimaksud dengan takwa dan iman adalah agama semuanya. Orang-orang yang berjual beli di pasar pada jujur, ya. Orang-orang yang memperkerjakan orang lain tidak mendoliminya, tapi dia bertanggung jawab atas seluruh pekerjaannya. Setiap di antara kita yang bekerja juga amanah dengan pekerjaan kita, sehingga tercipta yang dinamakan keadilan dan ketentraman dengan sebab iman dan takwa ini. Bukan dengan semata-mata kita mengumpulkan para ahlinya, tidak. Tapi iman dan takwa, dan ini adalah keimanan yang harus kita yakini bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan. Allah akan memberikan power. Power dalam apa? Power dalam ekonomi, power dalam politik, power dalam pasukan tentaranya. Kapan? Apabila bangsa ini beriman kepada Allah dan beramal soleh. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun pada ayat yang ke-8. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'mini. Dan bagi Allah, kepunyaan Allah, kekuatan. Maka Allah dinamakan Azizun Hakim. Walil rasulihi dan bagi para, bagi rasulnya, walil mu'minin dan bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu, bukan berarti kita tidak akan mempersiapkan dan bangsa ini tidak mempersiapkan persenjataan. Tapi sesungguhnya, jika seandainya kita mendengar satu negara memiliki umpamanya bom antar benua, mereka memiliki apa yang dinamakan dengan pesawat-pesawat, ya, untuk tempur. Mereka memiliki senjata-senjata untuk tempur, dan mereka memiliki mungkin apa, kapal-kapal amfibi yang untuk berperang. Tapi orang mukmin mengatakan walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Orang mukmin tidak akan pernah takut, tapi bukan berarti tidak pernah akan mempersiapkan. Karena kita diperintahkan dalam surah ke-8. Wa idullahu mastata'tum min quwwah. Wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tapi orang mukmin itu dengan imannya akan lebih kuat daripada dengan kekuatan senjatanya. Maka oleh sebab itu Nabi SAW sebelum membangun kekuatan fisiknya adalah dibangun kekuatan apa? Imannya. 13 tahun mengajarkan tauhid dan akidah. Kemudian yang ke-6, pertolongan. Jadi iman dan amal soleh salah satu sebab kita akan mendapatkan pertolongan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina
nasrul mu'mini. Dan hak atas kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Jadi untuk menolong orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 51, innalanansur rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kata Allah, benar-benar kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia atau nanti yaumul qiyamah. Jadi pertolongan akan tiba ketika kita beramal soleh dan beriman. Kemudian yang ketujuh, di antara buah dari iman dan amal soleh, bahwa Allah akan menolak setiap rekayasa musuh. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berkuasanya musuh kepada kita hari ini, dikuasai ekonominya, dikuasai pertaniannya, dikuasai ini semua, adalah berkaitan dengan lemahnya iman kita. Berkaitan dengan semakin jauhnya kita kepada agama ini dan tidak mengamalkan agama ini. Maka wajib atas kaum muslimin dan atas pemangku kekuasaan ini, jika negara Indonesia tidak ingin dikuasai oleh orang lain, jengkal demi sejengkalnya, setapak demi setapaknya, dan bagian-bagian dari isi bumi ini, maka mewajibkan atas setiap individu muslim untuk belajar agamanya. Karena hanya dengan mengamalkan agama ini, umat Islam akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadi penjaga, akan menjadi tameng bagi orang-orang beriman dari seluruh rekayasa musuh. Tapi apa yang menjadi tamengnya adalah iman dan amal soleh. Dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sodakohnya. Coba antum saja ini yang taklim, belajar, belajar sholat. Antum aja ini santri terkadang gitu ya. Antum zikir, baca gitu. Padahal masa depan umat ini di tangan kalian ini gitu ya. Maka dalam bahasanya gini, ada dua bahasa buat bapak-bapak, buat kaum muslimin pemirsa ya, dan bahasa buat santri ini. Ingatnya, catat dengan tinta emas ya. Catat dengan tinta emas. Kata-kata ini antum akan rasakan nanti. Bahkan mungkin ketika sakratul maut, kata-kata saya ini akan jadi catatan buat antum. Catat Pak, Bu. Siapa yang tidak ingin repot dengan anaknya di masa kecil, maka siap-siap untuk direpotkan ketika masa besar. Jadi siapa yang tidak mau optimal mendidik anaknya di masa kecil, maka siap-siap ketika masa besar direpotkan dengan anaknya. Yang kedua, kalau sekarang kalian bukan mujahid, maka siap-siaplah kalian akan kehilangan segalanya. Jadi kalau para santri sekarang tidak berjuang, bagaimana menciptakan jati diri menjadi seorang muslim dan mukmin yang kuat dan sejati, maka siap-siaplah ketika orang tua kalian sudah meninggal, para ulama kalian telah meninggal, ustadz-ustadz kalian telah meninggal, dan kian dalam keadaan lalai, maka siap-siaplah kalian menjadi apa? Pecundang-pecundang. Kalian akan menjadi orang-orang yang hina. Kalian akan menjadi orang-orang yang dizalimi. Ini kalau kalian ini tidak berjihad hari ini, siap-siap. Kalian akan merasa sulit nanti untuk makan, untuk minum, untuk mencari apa-apa kesulitan. Kenapa? Karena kebaikan kalian akan menjadi kekuatan untuk kebaikan nanti kalian. Maka para ulama dulu ketika mereka syakratul maut itu mengajarkan ini.
dalam surah Al-Baqarah ya, tentang kisah Ya'kub. Lihat ya, mungkin kalau antum nanti jadi pimpinan pesantren, kiai, harus ingat ya anak-anaknya. Daud alaihis apa Ya'kub alaihissalam dikatakan, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'kubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Serempak anaknya mengatakan apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian tidak memperhatikan ketika sakratul maut mendatangi Ya'kub alaihi salam? Maka beliau berkata, wahai anaking, wahai anak-anakku, dikumpulkan tuh. Apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka anak-anaknya serempak mengatakan, kami akan menyembah ilahmu, ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu Allah. Subhanallah. Ada ulama yang udah tua disebutkan. Kemudian mengumpulkan di situ dikatakan ya, ditakdirkan beliau punya anak 25 anak ya, ulama ini. Tapi saya tidak meneliti apakah dia istrinya 4 atau berapa, yang penting anaknya diperkirakan sekitar 25 anak. Dan termasuk anak-anaknya ini perawi-perawi hadis dan juru-juru dakwah. Maka beliau meminta untuk dihadirkan anak-anak panah. Jadi beliau minta dihadirkan anak-anak panah sini. Maka dia ngambil satu dipatahin. Satu, tiga, mungkin sampai 4 dipatahin. Lihat kalian, ini bisa patah? Patah. Lalu beliau meminta lagi anak panah, lalu dikumpulkan, diikat menjadi, mungkin di situ ada 20 atau 30 anak panah diikat. Lalu beliau mempertunjukkan kepada anaknya, lihat, enggak patah-patah. Lalu apa ibrohnya setelah itu? Beliau mengatakan, lihat kalian, selama kalian memperjuangkan Islam ini sendiri-sendiri, maka akan mudah diserang musuh. Dan selama kalian ini berjamaah, istima' at-ta'awun dalam dakwah ini, maka tidak akan mudah dikalahkan musuh. Ibroh ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Wal mu'min, akhul mu'min, wa ahli sunnah, ahli sunnah. Kaif ahli sunnah yuhadiru ahli sunnah? Kaif ahli sunnah yabghadu ahli sunnah? Ya ikhwanana. Lihat, muslim itu adalah menolong orang muslim. Dan muslim ini adalah bersaudara dengan muslim. Dan ahli sunnah adalah menolong ahli sunnah. Dan ahli sunnah mencintai ahli sunnah. Bagaimana ahli sunnah dengan sesama ahli sunnah bermusuhan? Sedangkan musuh-musuh Islam bikin rekayasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat. Allah akan menolong kita, orang-orang beriman. Yang ke-8. Iman dan takwa menjadi salah satu sebab utama musuh tidak akan mampu menguasai kita. Negeri yang mana saja, kampung yang mana saja, yang di situ adalah orang-orang beriman dan mereka menyempurnakan iman dan takwanya, maka siapapun tidak akan mampu berkuasa. Lihat apa yang dikatakan Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 141. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alas mu'minina sabila. Dan tidaklah sekali-kali Allah akan menguasakan bagi orang-orang kafir atas orang mukmin. Artinya orang kafir tidak akan punya jalan untuk menguasai orang-orang beriman.
Tapi dengan syarat kita menyempurnakan iman kita dan amal soleh. Maka kita menunggu ya, ditunggu nanti tanggal 10 nih. Ditunggu hari besok. Lihat tanggal 10 berapa orang yang berkurban. Lihat antum yang setiap Rabu ngaji ya. Ingin gak berkurban? Ingin gak bersedekah? Kita lihat, ini ada masjid yang belum disempurnakan, ada sekolah yang belum disempurnakan, ada kebutuhan. Nah, timbang keimanan kita, timbang amal soleh kita. Lihat semuanya, introspeksi diri kita. Kenapa? Karena pertolongan Allah dengan iman dan amal soleh kita. Yang kesembilan, Allah akan memberikan kekuasaan, ketenangan, keteguhan dengan amal soleh. Lihat ini dalam surah An-Nur ayat 55. Surah ke-24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu sholihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadallahum wa la yubaddina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh akan memberikan kekuasaan, kekhilafahan pada mereka. Dan Allah akan memberikan ketenangan, keteguhan dalam agamanya. Dan akan menukar dari rasa takut kepada rasa aman. Tatkala mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itu Allah janjinya. Dan ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah janji-janji di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Maka kebaikan yang ada dan kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua adalah berkaitan dengan iman dan amal soleh. Lalu yang kedua, janji Allah nanti yaumal kiamah. Buah bagi orang beriman nanti yaumal kiamah. Buah bagi orang yang beramal soleh nanti yaumal kiamah. Apa yang kita dapatkan nanti? Yang pertama, buahnya dimulai dari syakratul maut. Pintu alam akhir adalah kematian.

Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan diberikan kemudahan ketika sakratul maut. Dan malaikat maut akan memberikan kemudahan dan kabar gembira. Allah Ta'ala menjelaskan itu dalam surah Fusilat ayat 30-31, ayatnya populer sekali, mudah-mudahan kalian hafal. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walhum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat sekali berkata, janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut. Jadi ketika sakratul maut akan dikasih tahu. Dan bisyarah ini akan ada dalam tiga kejadian setidaknya. Jadi bisyarah ayat ini akan ada dalam tiga kejadian. Kejadian yang pertama ketika sakratul maut. Kejadian kedua adalah ketika alam semesta ini hancur. Dan yang ketiga adalah ketika di arasatul kiamah. Ketika orang-orang lain merasa takut, maka orang beriman dikasih bisyarah, kasih kabar. Yang kedua, orang beriman, bertauhid dan beramal soleh akan dimudahkan ketika di alam kubur menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Lihat dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, itu dengan kalimat tauhid, kalimatul iman dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Ini adalah kenikmatan ya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian lihat di dalam hadis ya, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diluaskan kuburannya. Jadi akan diluaskan kuburannya. Karena dalam hadis dikatakan, apabila jenazah telah diletakkan di kuburan, kemudian orang-orang telah menimbunnya dan orang-orang telah mendoakannya, lalu pergi meninggalkan, maka tatkala udah tidak terdengar lagi suara ceplek sendal orang-orang yang melayatnya, maka akan datang dua malaikat yang dinamakan Munkar dan Nakir, yang sedikit berwajah bengis. Wayak udanihi, lalu kedua malaikat itu akan menjadikan si penghuni kubur itu duduk, lalu bertanya. Pertanyaannya adalah, mada ta'rifu bihadzal rajul? Apa yang kau tahu tentang ini, tentang orang ini yaitu Muhammad SAW? Maka dia menjawab, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Maka diberi kabar gembira orang-orang itu. Kabar gembiranya apa? Dengan beberapa kata-kata. Nam soliha, tidurlah dengan fa'aprisuhu minal jannati wa'albisuhu minal jannah. Maka dikasih permadani-permadani dari surga dan dikasih pakaian-pakaian dari surga. Tapi jangan antum bilang saya udah menggali kuburan ternyata tidak ada permadani di kuburan. Nah ini bagi orang-orang yang iman hanya nubung kelekungkulai, iman itu berkara yang gaib ya. Kemudian apa? Wa abtahu lahu baban ila jannah. Lalu akan dibukakan pintu ke surga. Atau dalam riwayat yang lain, pertama dilihatkan neraka dulu. Lalu kata Allah Ta'ala akan dikatakan, sungguh telah menggantinya dengan ini. Nih katanya. Surga diperlihatkan. Wa ya'tihi min ruhiha wa taibiha. Bayub sahulah min kubrihi madal basah. Firwatin sabina diroan. Maka akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Walaupun mungkin kuburan mungkin 2 meter ke 2 meter atau semeter apa panjang orangnya gitu ya. Tapi akan diluaskan sejauh mata memandang. Dalam satu riwayat dikatakan sabu'una diro'an menjadi 70 apa? Haska. Ini bagi orang-orang beriman. Maka akan disitulah dikatakan di kepalanya amal soleh, di sebelah kanannya amal soleh, di sebelah kirinya amal soleh, di sebelah kakinya adalah amal soleh, dan semuanya menjadi saksi di kala itu. Nikmat bagi orang yang beriman dan beramal soleh, selamat ketika di alam kubur. Adapun orang-orang kafir, munafik, ketika ditanya apa yang engkau tahu tentang orang ini, itu Muhammad SAW, maka dia mengatakan hahu-hahu. Tidak bisa jawab. Dia mengatakan, aku mendengar orang-orang mengatakan seperti ini, ya, tapi aku tidak beriman. Waduriba bimitrokun min hadidin, maka dipukullah dengan palu besi yang palunya besar banget, maka dipukulkan di antara pelipisnya, lalu berkeluar darah, lalu menjerit
dengan jeritan yang terdengar oleh seluruh makhluk alam semesta ini kecuali as-saqilan, jin dan manusia. Kita tidak mendengar jeritan yang sedang diadab di kuburan itu. Kenapa? Sebab ini perkara yang gaib, dan seandainya pun terdengar, mungkin antum juga akan stres semuanya ya. Setiap lihat kuburan, mendengar kuburan menjerit, wah, enggak akan aman. Kita tidak akan. Ini hikmah Allah Ta'ala tidak memperdengarkan bagi kita tentang penghuni kubur yang sedang diadab. Yang keempat, al-amnu minal fazil akbar, bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberikan kedamaian dan keamanan ketika salah satunya ditafsirkan oleh para ulama tiupan sangkakala. Ada juga yang menafsirkan adalah ketika nanti di arsatil kiamat.

0: Maka dikatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 102 itu surah ke-21 pada ayat 102 Allah berfirman ayat 103-nya maaf la yahzunuhumul al-fazlul akbar wa tatalaqquhumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Allah berfirman, kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Jadi al-fazu itu sesuatu yang mengagetkan. Seperti hancurnya alam semesta ini, terbangnya gunung-gunung, menyemburnya isi bumi, hancurnya, bertabrakannya apa langit, bertabrakannya apa matahari dan yang lainnya, bertabrakan. Dan gunung-gunung seperti apa alang-alang yang berterbangan. Al-Farashil Mabsus. Maka kejadian itu tidak akan membuat cemas dan rasa takut bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beramal soleh. Jadi tidak membuat mereka rasa sedih dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi tenang. Yang kelima, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan terjaga dari keburukan hari kiamat. Jadi tidak ada hari yang seburuk dengan seburuk hari kiamat. Maka camkan dua sisi. Jadi ketika kita berbicara tentang buruk hari kiamat, maka camkan dua sisi. Sisi yang pertama, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang musyrik, jika seandainya hari ini mendapatkan keburukan, maka itu adalah keburukan yang kecil. Ingat, ada keburukan yang besar yang akan dihadapi, adalah keburukan hari kiamat. Maka oleh sebab itu, disebutkan juga dalam hadis bahwa orang-orang yang kafir ketika di alam kubur berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah tangguhkan hari kiamat. Kenapa? Sebab azab kubur dibandingkan dengan azab nanti yaumul kiamat masih kecil. Tapi orang-orang beriman ketika mereka mendapatkan nikmat kubur, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah percepat hari kiamat. Kenapa? Karena nikmat kubur walaupun besar, alangkah sedikitnya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Yang kedua, jika orang mukmin mendapatkan ujian dunia, sempitan dunia, malapetaka, ujian, musibah, ya, bahkan penganiayaan dari orang kafir, maka ingat bahwa apa yang kita dapatkan dari kesulitan dunia akan ditukar dengan kenikmatan akhirat. Kenapa? Karena kesulitan bagi orang beriman itu diakhiri dengan sakratul maut. Jadi artinya bagi orang-orang beriman yang menyempurnakan imannya dan mereka itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan berakhir kesulitannya adalah dengan apa? Kesulitan di sakratul maut. Setelah itu tidak ada. Maka Nabi Sallam menyatakan waktu itu lakar babak dal yaum. Tetapi tentunya di antara kita mungkin ada yang masih tetap mendapatkan kesulitan di akhirat kalau kita melakukan banyak maksiat. Lihat dalam surah Al-Insan ayat 11. bahwa qahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa sarura. Maka Allah menjaga mereka dari kejelekan hari itu, hari kiamat. Dan Allah Ta'ala akan memberikan apa? Memberikan ya kemudahan, kebahagiaan nanti. Yang keenam, kita percepat sampai tengah enam. Yang keenam, bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh akan dimudahkan dalam hisabnya. Lihat dalam surat Al-Inshiqaq. Wa amman utiya kitabahu, yaitu dalam ayat 7 dan 9. Wa amman utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kanan atau dari depannya dalam setri ayat, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi hisab itu ada dua, ada hisab yang susah, ada hisab yang mudah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimudahkan hisab. Yang ketujuh, mereka akan diselamatkan dari api neraka. Dan diselamatkan dari api neraka dari orang beriman ada dua. Ada yang diselamatkan secara total, tidak akan disentuh oleh api neraka sama sekali. Ada yang diselamatkan berarti tidak kekal. Karena orang beriman itu selamanya, selama dia iman dan tidak murtad dan tidak kafir, maka dia selamat dari api neraka. Tapi selamatnya ada dua, ada yang selamat total, ada yang selamat tidak total. Siapa yang selamat total? Artinya yang bertauhid dan menyempurnakan amal soleh. Siapa yang tidak total? Ya yang kita masih melakukan maksiat. Lihat dalam surah Maryam ayat 72. Wa in minkum illa wariduha. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Tidak diantara kamu kecuali akan melewati neraka. Jadi semua orang beriman akan melewati neraka ludul, yaitu yang dinamakan sirat, jisrun baina dhahril jahannam. Itu jembatan yang ada di atas neraka. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang beriman, beramal soleh, selamat dari api neraka. Jadi kita akan lewat ke neraka, lewat jisr, lewat yang dinamakan jembatan di atas neraka yang dinamakan dengan sirat. Dan lewatnya beda-beda ya, tergantung iman dan amal kita. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti cahaya, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti unta lari, ada yang seperti kuda lari, ada yang seperti lari biasa, ada yang jalan biasa, ada yang ngesot ya, berjalan dengan pantatnya. Padahal dikatakan jembatan di atas neraka itu rumpil. Tahu enggak rumpil? Banyak durinya dan licin dan miring gitu kan. Dahdul muzillah dalam hadisnya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, tapi tidak dikatakan dibagi tujuh ya. Enggak ada kata-kata dibagi tujuh. Maka orang-orang yang beriman diselamatkan. Kemudian lihat pada surah Ali Imran ayat 185. Faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini adalah orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, mereka akan masuk surga dan mereka akan kekal di surga. Lihat dalam surah Al-Mu'minun mulai dari ayat Qad aflahal mu'minun. Maka lihat di ujungnya pada ayat 11-nya 10-nya ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan ayat-ayat yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi akan masuk surga dan kekal di surga. Kemudian yang terakhir, dan mereka akan merasakan berbagai nikmat. Ya. Jadi mereka akan merasakan berbagai nikmat di surga itu. Hanya saja kenikmatan surga dan tingkatan surga berbeda-beda. Surga yang paling tinggi dinamai dengan Firdaus. Dan surga itu ada 100 tingkatan, tetapi setiap tingkatannya itu ada 100 lagi. Wa inna fil jannati la mi'ati darajat, dan surga itu ada 100 tingkatan. Dan luasnya seluas bumi dan langit. Dalam ayat Al-Qur'an, dalam ayat yang lain dikatakan walakum fiha matashtahi anfusukum. Dan di surga itu terdapat setiap perkara yang kalian inginkan. Kemudian ada buah yang tidak akan terputus. Ya kalau di kita ada musim kedongdong, maaf, ada musim kelengkeng, ada musim rambutan, ada musim apa? Durian, ada musim mangga. Ya nunggu kalau pingin mangga, oh belum musimnya. Pingin durian, belum musimnya. Pingin lengkeng, belum musimnya. Tapi di surga tidak ada. Semuanya tidak ada musim, ada setiap hari. Apa ayatnya lihat dalam surah Al-Waqi'ah. Wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Kalau ada orang kaya, Ustaz, maaf ini contoh aja gitu. Ustaz, silakan mancing. Semua ikan boleh kecuali ikan gurame gitu. Kecuali ikan apa lagi yang tidak boleh? Ikan emasnya. Ternyata banyak yang enggak boleh ya. Disuruh mancing tapi banyak yang enggak boleh. Ya. Tapi di surga tidak ada musim dan tidak ada yang dilarang. Lihat pada ayat 32-nya ini. Wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Kalau kita maaf umpamanya apa pemirsa yang dirahmati Allah taala, kita ke Malang, ada di situ tempat apel Malang. Harus bayar kan ya, bayar. Ada jeruk, boleh sekian ya. Kemudian kalau kita ada yang dilarang, gak boleh ini, gak boleh ini kan? Kalau ke supermarket harus bawa uang ya. Kalaupun dibolehkan dalam kuis, ini gak boleh, ini boleh gitu ya. Kalau kita pun dengan orang kaya, kata orang kaya boleh Ustadz, yang ini, yang ini tidak boleh ya. Tapi bagi penghuni surga, dari orang-orang beriman, maka mereka itu dipersilahkan untuk menikmati kenikmatan surga itu. Maaf untuk bapak-bapak ya. Menikmati wanita. Kalau sekarang orang korupsi demi apa? Demi wanita. Orang melakukan keboliman demi wanita. Orang membunuh demi wanita. Tapi yang namanya wanita dunia ada expire-nya. Apanya? Maaf. Karena kita masih termotivasi nih. Ketika kita ketemu wajahnya, masya Allah, salah rangker kata orang Sunda. Tapi lama kelamaan mulai berkerut, lehernya berkerut, tangannya berkerut. Yang tadinya masya Allah, ketika melihat jarinya, maaf ya anak muda, melihat jarinya tertarik sekali. Tapi lama kelamaan kau berkerut katanya jari-jarinya. Karena sering ngulek, maaf, mulai kasar. Banyak nyuci, mulai bekas deterjen berbekas. Karena sering pakai kosmetika, mulai ada itemnya di sini. Yang tadi nama Moronyoy. Nah, sekarang berubah gitu kan. Yang tadinya melihat dari kejauhan tertarik sekali, bahagia melihat. Lama kelamaan maaf, sang suami pegel juga lihat istri. Pingin cari yang lain. Ini dunia ya, maaf. Dunia. Tapi wanita surga itu tidak akan pernah berubah. Menyenangkan sorot pandangnya, menyenangkan ya. Postur tubuhnya menyenangkan. Semuanya. Ya. Bagi orang-orang beriman diberikan kenikmatan. Yang dinamakan khurunin. Bidadari-bidadari. Nikmat. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijanjikan Allah ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sekali lagi saya ingin menutup kajian sore ini. Bagaimana mungkin antum merasa nikmat dengan mobil yang kita miliki? Bagaimana kita semua merasa nikmat dengan rumah yang kita miliki? Bagaimana kita mengatakan begitu nikmatnya merasakan uang yang ada di bank, uang yang ada di berangkas? Padahal semua kenikmatan ini akan fana dan kenikmatan ini amat sedikit. Lalu kita semua melalaikan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Beramal soleh, beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka dengan itu, kita mesti mengatakan. Siapa yang belum berniat untuk berkurban, beramal soleh. 10 hari ini. Maka ingat dengan timbangan yang tadi. Allah berfirman, "Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun limanittaqa." Katakan wahai Muhammad, nikmat dunia ini sedikit dan nikmat akhirat bagi orang-orang bertakwa, beriman, beramal soleh adalah lebih agung dari kenikmatan ini. Maka siapa yang beramal soleh, berjihad di jalan Allah Ta'ala, berinfak, bersedekah, berakhlak yang mulia, maka dia telah membuka pintu-pintu kebaikan dan telah membuka pintu-pintu surga. Dan dia juga berarti telah menutup pintu-pintu kesengsaraan. Inilah bahasan kita di sore yang berbahagia ini, dari bahasan tentang iman dan amal soleh. Apa buah dari iman dan amal soleh. Kemudian insya Allah untuk besok hadir pada kajian besok kita akan membahas tentang wattawasau bil haq, tentang adab nasihat, bagaimana kita memberi nasihat, bagaimana nasihat itu berharga. Insya Allah kita akan bahas besok, di mana kita insya Allah besok insya Allah puasa Arafah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur, kesehatan, agar kita bisa untuk dua kebaikan, kita puasa bersama dan kita buka apa? Bersama. Ya, buka bersama, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, kita buka bersama di sini. Ya, doakan ada yang ngasih untuk buka bersama. Ya. Dan mudah-mudahan antum juga bisa sahur bersama di rumah insyaallah. Ya, kalau buka bersama bisa di sini, tapi sahur bersama belum bisa di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: فللذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan, apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib?
8: Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum solat, tata cara wudu, dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis, "Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Hala.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya,

dirinya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

0: الباب.
1: Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.

Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? La.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
0: Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun.
0: Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

0: kafirin.
1: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?
0: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
1: Dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

0: الْعِبَادِ.
1: Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

0: الرحيم.
1: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang mendapat siksa yang menghinakan, dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.

Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.

0: يؤمنون.
1: Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong.

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.
1: Oh ya.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.

0: يَخْسِرُونَ.
1: Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.
0: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin.
0: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.

dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Wow.

dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."

Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya." Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan, bolehkah bagi wanita muslimah memakai rambut palsu untuk mempercantik dirinya bagi suaminya? Dan apakah ketentuan larangan tersebut termasuk rambut palsu yang panjang atau berupa wig atau rambut pendek berupa sanggul?
8: Jawab, rambut palsu yang diharamkan adalah rambut palsu yang panjang dan juga rambut palsu yang pendek. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang dari kenyataan yang sebenarnya, sehingga seakan-akan rambutnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang memakai rambut palsu yang panjang atau wig dan juga wanita yang memakai rambut palsu yang pendek. Tetapi jika sejak semula di kepalanya itu tidak ada rambutnya, misalnya menderita penyakit yang merontokkan rambutnya, maka dalam hal itu tidak dilarang memakai rambut palsu dengan tujuan menutup aibnya, karena menutup aib itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus di dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Masalah tersebut kemudian berkembang sehingga masuk di dalamnya usaha mempercantik diri serta operasi memancungkan hidung dan lain-lain. Mempercantik diri tidak termasuk usaha menghilangkan aib. Jika usaha mempercantik diri dimaksudkan untuk menghilangkan aib, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika usaha mempercantik diri itu bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan aib, seperti membuat tato dan mencukur bulu alis, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Adapun memakai rambut palsu, meskipun telah mendapatkan izin dan persetujuan dari suami, maka hal itu tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, karena tidak ada izin dan persetujuan dalam urusan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibn Utsaimin, Fatawa Al-Mar'ah, halaman 183.
9: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata', wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki. Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
2: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
3: Fitnah syahwat.
2: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat.
3: Wal abidil jahil.
2: Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
3: Syahwat.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudhakkir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kitab ini, Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Kitab ini, Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh, dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul ars, dan malaikat yang berada di sekelilingnya, bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, "Sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya."

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: الْغَيْبِ.
1: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
0: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
1: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

0: ضَلَالٍ.
1: Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi."

Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

0: العباد.
1: يعني seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya.
0: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
1: Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.

yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.

Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.

0: yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.
1: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
0: Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu.

0: yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد.
0: Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.

0: الْعَذَابِ.
1: Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya, tidak terhingga.

Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka.

Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?"

Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.

Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.

Maka penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka."

Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat.

0: yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel.
1: هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
0: Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

0: الْأَبْكَارِ.
1: Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.

Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

0: الْآخِرِينَ.
1: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.

Allah lah yang menjadikan malam untukmu, agar kamu beristirahat kepadanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: تؤفكون.
1: Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
0: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
1: Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?

0: yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui.
1: Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun.
0: Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.
1: Fil hamim thumma fin nar yusjarun.
0: Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.

Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir.

0: يَفْرَحُونَ.
1: Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan.

Dikatakan kepada mereka, "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong."

maka bersabarlah engkau Muhammad. Sesungguhnya, janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.
1: Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun.
0: Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.

0: Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan, yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
0: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan, bolehkah bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang berwarna putih?
8: Jawab, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menampakkan diri di hadapan kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya, atau berjalan di jalan raya atau di pasar-pasar dengan pakaian yang ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan memalingkan mata orang yang melihatnya. Karena hal itu tidak ubahnya seperti telanjang, menimbulkan fitnah serta mengundang terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan. Juga tidak diperbolehkan baginya memakai pakaian berwarna putih, sekiranya pakaian warna putih di negerinya merupakan pakaian khusus kaum laki-laki, karena hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai kaum laki-laki. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
9: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
10: lil muslimina wal muslimat.
9: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Musailamah, si Nabi palsu, bagian pertama. Nama boleh ditiru, sebutan mungkinlah disamakan, tapi hakikat tetaplah berbeda. Kata orang, Anda bisa meniru segala yang Anda inginkan, tapi Anda tidak akan pernah menjadi saya. Kiranya itulah ungkapan yang layak diberikan kepada mereka para peniru dan yang suka mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dan klaim dalam materi dunia tentu sudah tidak baik dan bukanlah kebiasaan orang-orang terpuji. Bagaimana pula kiranya mengklaim dalam permasalahan menerima wahyu ilahi? Sebagaimana dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, putra Bani Hanifah ini mengaku sebagai Nabi. Siapakah Musailamah? Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Thamamah bin Kathir bin Hubaib Al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Thamamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah, wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengaku sebagai Nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab. Berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi, semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hira, Futuh Al-Buldan, oleh Al-Baladhuri. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, strong personality, pandai berbicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut, namun menipu. Pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahmanul Yamamah. Namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yang artinya Musailamah Sang Pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, yakni Nabi palsu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu, ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Tarikh Ar-Rusul Wal-Muluk oleh At-Tabari. Utusan Bani Hanifah menemui Rasulullah. Di antara metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Fah menemui Rasulullah. Di antara metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja.

0: Bin Wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyepakati bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, "Kedudukan dia, Musailamah, tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meridhai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama, Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Nuharul Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya, dan cerdas. Siapa sangka, ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah riya semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya, Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan. Futuhul Buldan oleh Al-Baladhuri. Tarikh Ar-Rusul Wal Muluk oleh At-Tabari dan Al-Bidayah Wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbalas surat dengan Musailamah. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh, aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami, bagian bumi tertentu, dan bagi Quraisy, bagian bumi lainnya. Akan tetapi, orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas." Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia.
1: Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang

0: yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini. Mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejumudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas surat Musailamah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah al-Kadzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Fanatik suku, sajak pun disangka wahyu. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyamas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, "Sungguh, ia seorang pendusta." Al-Ahnaf juga mengomentari, "Dia bukanlah nabi yang sebenarnya. Bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi." Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudhar, yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar punya nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Talhah An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talhah menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, "Sebut dia Rasulullah." "Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu," kata Talhah. Ketika Musailamah datang, Talhah berkata, "Engkau Musailamah?"
1: "Iya,"
0: jawab Nabi palsu si tukang tipu. "Siapa yang datang kepadamu?" tanya Talhah. Musailamah menjawab,
1: "Rahman, yaitu Allah."
0: "Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan?" selidik Talhah.
1: "Dalam kegelapan,"
0: jawab Musailamah. Talhah berkata, "Sungguh, aku bersaksi engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi, pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudhar." Tarikh Ar-Rusul wal-Muluk oleh At-Tabari. Asadul Ghabah oleh Ibnu Athir. Dan Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam oleh Jawad Ali. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harith bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku Nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taglib, dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah.
1: Musailamah, si Nabi Palsu, bagian 2. Perang Yamamah.
0: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadapi orang-orang murtad, semisal pengikut Musailamah Al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan didampingi Syurahbil bin Hasanah menghadapi Nabi palsu pendusta itu. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur para pembela Musailamah. Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar, mengabarkan kondisi di lapangan, dan meminta masukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu, dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah, sehingga moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hudzaifah dan Urfujah, keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahrah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju. Berjalanlah, berjalanlah bersama pasukanmu tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui, hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman atau di Hadramaut." Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurahbil agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin As menuju Qada'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Battah. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailamah.
1: Hari Akriba.
0: Di Yamamah, Musailamah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Akriba. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailamah yang terdiri dari 40 hingga 60 orang berhasil dikalahkan. Perang pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailamah. Seruan dan motivasi pembela Nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga. Anak Musailamah Al-Kadzab, Syurahbil bin Musailamah, memotivasi pasukannya dengan mengatakan,
2: "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian."
0: Panji kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Orang-orang Muhajirin berkata kepadanya,
2: "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu."
0: Para sahabat Muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab,
2: "Kalau demikian, aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran."
0: Ia menepis keraguan Muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Syamas radhiyallahu anhu, khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pasukan besar tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memorak-morandakan pertahanan kaum muslimin Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah panglima Khalid bin Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Thabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan,
2: "Alangkah buruknya yang kalian biasakan ini, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang Yamamah perbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang diperbuat kaum muslimin."
0: Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Hudzaifah berkata,
2: "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan."
0: Zaid bin Al-Khattab berkata,
2: "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku."
0: Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Al-Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharur Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malah memilih bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharur Rijal tewas. Kematian tangan kanan Musailamah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat, amarah, dan jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang saling menghantam. Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu. Di kaki, tangan, dan wajah, jasad-jasad terhempas ke bumi, berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan. Kadang Bani Hanifah memegang kendali perang. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia. Salim Maula Hudzaifah, seorang qari Rasulullah. Dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab. Serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya.
1: Tewasnya Nabi palsu.
0: Musailamah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara' bin Malik mengeluarkan ide nekat.
2: Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah, hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam."
0: Awalnya, orang-orang menolak usulan Al-Bara. Mereka khawatir akan keselamatannya. Sampai akhirnya, mereka mengangkatnya dan melemparnya ke dalam kebun. Al-Bara pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian dalam bela diri, dan menggunakan senjata, mengantarkan Al-Bara ke pintu gerbang setelah ia membunuh 15 orang. Gerbang kebun terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah, kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar, sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kian terpojok. Sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu itu. Musailamah Al-Kadzab di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Mut'im, dan seorang mujahid dari Ansar, Abu Dujanah Simak bin Khirasyah radhiyallahu anhu. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta merta luruh, larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu pun. Akhirnya mereka menyerah. Setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 1.200 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang besar. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailamah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celaka kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik sekalipun. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir, dan Tabaqatul Kubra oleh Ibnu Sa'ad, dan Al-Isabah oleh Ibnu Hajar. Inilah akhir dari kisah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ia berdusta atas wahyu, hingga kini gelar Al-Kadzab atau si pendusta selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Demikian, Allahu A'lam.
3: Alhamdulillah, telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyatul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode Kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimina wal muslimat.
4: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
6: Malaika ashabul jannah.
7: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
8: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salah satu dari rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar, beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang kita tahu bahwasanya rukun iman tersebut harus diyakini oleh seorang mukmin. Siapa yang tidak beriman kepada salah satunya, maka dia gugur keimanannya atau batal keimanannya. Rukun iman sebagaimana kita ketahui adalah al-iman billah, beriman kepada Allah, wal malaikah, beriman kepada malaikatnya, kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab sucinya, kemudian wa rusulihi, beriman kepada para rasul, kemudian beriman kepada al-yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir. Sebagaimana hal ini datang dalam banyak ayat dalam Al-Quran, demikian juga datang dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Jibril berkata, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Di antara penyimpangan atau bid'ah yang muncul di awal-awal Islam, ya, di zaman sahabat-sahabat junior, yaitu iman atau penyimpangan dalam masalah takdir. Penyimpangan dalam masalah takdir yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Ya, ketika dia berkata, al-amru unuf, sungguhnya perkara semua terjadi tanpa diplanning oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berjalan di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, berjadi dengan tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang pun bertanya kepada Ibnu Umar tentang bagaimana pendapat beliau tentang hal ini. Pendapat Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwa segala perkara terjadi tanpa diplanningkan terlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Jika engkau bertemu dengan mereka, yaitu Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya, sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar, saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan kepada mereka, walladzi nafsu ibnu umar biyadihi law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan harta sebesar emas sebesar gunung Uhud, ya, yaitu infak yang sangat besar, meskipun sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 8 kilo, lebarnya sekitar 3 kilo, tingginya 100 meter lebih. Kalau itu seorang memiliki emas, sebongkah emas sebesar itu, kemudian dia infakkan, maka kata Ibnu Umar, ma qabilahullahu minhu, Allah tidak akan menerima darinya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Artinya apa? Dia kufur. Kalau dia kufur, segala amalannya tidak diterima. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir kalau beramal soleh, maka Allah jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya, jika seorang kufur kepada salah satu dari rukun iman, maka dia bukan orang beriman. Mungkin dia beriman kepada 5 rukun iman, namun dia tidak percaya sama takdir, ini bukan orang beriman. Atau dia beriman kepada 5, dia tidak percaya, tidak ada hari kebangkitan, juga bukan orang beriman. Dia beriman kepada Allah, kepada kitab suci, namun dia mengatakan malaikat tidak ada. Malaikat itu hanya bisikan-bisikan dalam hati, ini juga bukan orang beriman. Maka hanya dikatakan seorang beriman jika beriman kepada 6 perkara tersebut, diantaranya iman kepada takdir. Dan potensi untuk menyimpang dalam masalah takdir besar, karena seorang dengan keterbatasan akalnya mulai masuk dalam ranah yang tidak boleh akal masuk di situ, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah menciptakan penghuni surga, kenapa Allah menciptakan penghuni neraka. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan
10: akal mencoba masuk pada ranah yang bukan ranahnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan idza dzukiral qadar fa amsiku. Jika disebutkan tentang takdir maka tahan diri. Jangan berlebihan. Sehingga akhirnya akal tidak mampu akhirnya menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Iman kepada takdir maksudnya apa? Sederhana ya. Dan ini adalah hal yang fitrah bagi masyarakat ya. Kita tahu masyarakat bahkan di tanah air kita kalau terjadi musibah mereka mengatakan sudah takdir. Is takdir mau ngapain lagi ya. Bahkan mbah-mbah wis sudah digariskan sama yang di atas. Mau diapain ya. Artinya mereka mungkin tidak pernah ngaji seperti kita tapi mereka sudah menerima bahwasanya Tuhan sudah yang mengatur segalanya. Sehingga dengan mudahnya mereka berkata sudah takdir. Sudah kodratnya begitu mau bagaimana ya. Ya. Saya saja sering dengar lain dari ibu saya. Ibu saya bukan ya enggak ngaji seperti kita ibu saya ya. Tapi sejak dulu sering bilang wes takdir spiye. Takdir mau gimana lagi ya. Wes kodratnya gitu mau bagaimana lagi. Itu diucapkan sama orang-orang awam maksudnya hal yang ya, yang kita sering dengar ya. Bahwasanya semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah meskipun begitu banyak syubhat terkait masalah takdir, tapi tadi Allah menjadikan fitrah manusia untuk menerima bahwasanya alam semesta ini ada yang atur dan ada yang memplaningkan, ada yang mengatur kejadian-kejadian di alam semesta. Itu yang disebut dengan apa? Takdir. Taib, apa hakikat beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir memiliki 4 rukun. Siapa yang beriman dengan 4 rukun ini maka dia sudah benar dalam beriman kepada takdir. Ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa atau saya sampaikan dulu aja baru saya sampaikan beberapa tanbihat yaitu peringatan-peringatan. 4 rukun tersebut dikatakan seorang beriman kepada takdir. Pertama, dia meyakini tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segalanya termasuk meliputi semua yang akan apa? Terjadi. Kemudian semua yang akan terjadi tersebut, ini yang kedua, rukun kedua, Allah tulis. Allah tulis dalam suatu kitab yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis pengetahuan Allah tersebut tentang semua yang akan terjadi sampai hari kiamat pada Lauhil Mahfuz. Ingat, Allah tidak mencatat semua ilmu Allah, tapi ilmu yang terkait dengan apa yang terjadi di alam semesta sampai hari kiamat, itu yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian rukun yang ketiga, semua yang terjadi pasti berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian keluar dari kehendak Allah. Karena dialah yang eksekutor, dialah yang memplaningkan segalanya. Maka tidak ada satupun yang keluar dari apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah catat. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi rukun yang ketiga, semua terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat disebut dengan al-khalq, yaitu penciptaan, maksudnya eksekusi. Maka Allah pun menjalankan planningnya, maka terjadi ini terjadi. Semua yang menjadikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jadi ini 4 rukun takdir. Pertama, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, kitabah, Allah catat yang terjadi tersebut. Yang ketiga, semuanya pasti kehendak Allah. Keempat, yang mengeksekusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana, seperti seorang insinyur ketika ingin membangun rumah, maka dia memplanningkan. Dia ingin, misalnya dia membangun rumah atau dia ingin bangun masjid. Maka dia planningkan, dia memperkirakan masjid ini akan bentuknya begini, dia gambar, dia arsitekkan ya. Setelah dia gambar, kemudian disusun RAB-nya, kemudian dia kepala PIMPRO-nya, tidak boleh ada yang keluar dari apa? Kehendak dia. Pokoknya saya yang keputusan di tangan saya. Setelah itu dia menyediakan RAB-nya, kemudian dia mulai memanggil tukang, kemudian dia eksekusi. Kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini masjid ini insya Allah selesai dalam waktu 6 bulan misalnya. Kemudian dikerjakan, kemudian jadi. Ini kira-kira gambaran sederhana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum meng-create alam semesta dengan segala kejadian dalamnya, sudah Allah planningkan terlebih dahulu. Dan itu menunjukkan keagungan Tuhan. Kalau Tuhan bikin apa yang tidak tahu, bukan Tuhan dong. Mau bikin apa dia gak ngerti, itu Tuhan atau bukan? Bukan. Dia mau bikin sesuatu, dia ngerti apa yang mau dia bikin. Kemudian dia bikin sesuatu ternyata keluar dari planning. Ini bukan Tuhan atau bukan? Enggak sempurna. Atau dia bikin tengah jalan kayaknya perlu dirubah. Ini enggak pas. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau insinyur oke. Insinyur ketika bikin masjid, dia seperti kita lah teman-teman. Saya juga dulu insinyur bikin rumah sendiri. Artinya saya rubah-rubah juga maksud saya ya. Rubah gini, apalagi kalau istri suruh rubah ya terpaksa insinyurnya nurut maksud. Artinya saya tidak berkuasa dalam menentukan keputusan, saya diintervensi oleh istri yang tercinta. Akhirnya mau diapain? Maksud saya sederhana. Jadi itulah kira-kira gambaran kalau seorang ingin bangun masjid atau rumah, dia ilmu tentang apa yang dia mau buat. Setelah itu ilmu tersebut dia canangkan dalam sebuah arsitek atau RAB, dia tulis gambar semuanya. Setelah itu dia canangkan duit yang harus dikeluarkan, program kerja berapa lama. Kemudian dia panggil para pekerja, kemudian eksekusi, ternyata sering berubah di tengah jalan. Itu tidak? Sering. Ternyata masjidnya kurang indah, rubah lagi. Dia berubah pikiran tengah jalan. Ternyata pandemi, akhirnya gagal semuanya. Dia enggak tahu banyak hal. Ternyata ada korupsi dalam pembangunan tersebut. Ternyata tukangnya tidak beres ya. Macam-macam, akhirnya molor pekerjaannya 6 bulan jadi setahun misalnya. Banyak hal. Kenapa? Kenapa tidak sempurna sesuai dengan planning? Karena kekurangan sang insinyur. Paham? Kekurangan sang insinyur, kekurangan instrumen yang dia sediakan untuk membuat masjid tersebut tidak sempurna. Para pekerja tidak sempurna, RAB bisa berubah, banyak hal. Itu gambaran kalau insinyur makhluk. Insinyur makhluk. Allah sang kreator ya. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang profesional dalam segala ciptaannya. Ini gambaran sederhana takdir. Nah, takdir kira-kira demikian. Ketika Allah sebelum menciptakan, ketika Allah sendirian, kana Allah walam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada makhluk selain Allah. Maka Allah pun mencipta. Sebelum Allah mencipta, Allah memplanningkan segalanya. Faham? Tapi yang dimaksud dengan takdir adalah planning, bukan semua ilmu Allah. Perhatikan, ilmu Allah luas. Ya, ilmu Allah sebelum makhluk diciptakan, Allah punya ilmu. Setelah makhluk diciptakan, Allah juga punya ilmu. Ya. Dan ilmu Allah tidak ada penghujungnya. Nah, kita bicara takdir adalah planning tentang penciptaan alam semesta dan apa yang terjadi di alam semesta tersebut. Maka sebelum Allah menciptakan bumi, langit, dan isinya, dan apa yang terjadi, Allah sudah punya ilmu tentang hal tersebut. Akan terjadi demikian-demikian. Kemudian, setelah itu, Allah ciptakan pena untuk mencatat semua ilmu tersebut yang terkait dengan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqas samawati wal-ard bi khamsina alfasanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruh makhluk. Takdir seluruh makhluk. Makhluk banyak ya. Seluruh makhluk, hewan-hewan, manusia, jin, malaikat semua sudah dicatat. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sana. Sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat planningnya tersebut. Paham? Bagaimana cara mencatatnya? Allah ciptakan pena. Awalamu khalaqallahu al-qalam. Pertama kalau ciptakan pena. Faqala uktub. Kata Allah, tulislah. Kata pena, madha aktub. Apa yang aku harus tulis? Di lauhil mahfuz. Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Mulailah pena mencatat. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai, catat semua, berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aklam wa jaffati suhub. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Sudah. Planning sudah selesai, sudah pakem, tidak bakalan apa? Berubah. Itu di Lauhil Mahfuz, tidak bakalan berubah. Maka berjalanlah semua yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah catat di Lauhil Mahfuz. Paham? Nah, secara bahasa Indonesia kita bilang takdir itu planning, paham? Takdir itu planning gampangannya. Setelah itu, mulailah Allah mengeksekusi. Ketika Allah mengeksekusi, semua yang terjadi pasti sesuai kehendak Allah. Enggak ada yang keluar dari kehendak apa? Allah. Semua yang terjadi, maksiat, kejahatan, kebaikan, ada iblis, ada Fir'aun, semua sudah diplanningkan enggak? Semua. Semua sudah. Ini yang kadang-kadang mulai ranah akal bermain. Kok Allah ciptakan ini? Ini maksud saya perlu ingatkan. Tapi saya jelaskan dulu. Takdir seperti itu pokoknya. Sebelum semua terjadi, sebelum Allah eksekusi, sebelum Allah ciptakan, semua sudah Allah planningkan dan semuanya atas kehendak Tuhan. Dan dialah Tuhan yang sungguhnya. Kalau ada sesuatu terjadi luar kehendak dia, dia bukan Tuhan. Berarti ada yang intervensi, ada orang yang ikut campur, bukan Tuhan dong. Tuhan yang sesungguhnya dia tidak ada yang intervensi. Dan semua tidak ada yang berjalan kecuali kehendak siapa? Kehendak dia. Paham? Ini. Setelah itu Allah khalq, Allah ciptakan, maka terciptalah dari awal. Dari Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, Adam beranak pinak. Terus sampai kita sekarang, sampai kita ikut pengajian sekarang, sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ditulis dalam planning Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terjadi hingga hari kiamat. Paham? Setelah hari kiamat sudah pembahasan, bukan bahasan takdir, karena setelah hari kiamat penghujung yang tiada ujungnya. Paham? Abadi selama-lamanya. Adapun catatan pena terbatas. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, planning sudah tertulis. Setelah hari kiamat, urusan lain. Sampai sini paham? Selesai. Itulah namanya beriman kepada takdir. Ada 4 rukunnya. Rukun pertama apa? Ilmu. Kedua apa? Kitabah. Mencatat di lauhil apa? Mahfuz. Yang ketiga, semua atas kehendak apa? Allah. Yang keempat, eksekusi. Yaitu khalq, penciptaan. Penciptaan. Taib. Apa sih maksud kita beriman pada takdir? Ini sebenarnya maksudnya sederhana. Yaitu kalau kamu kehilangan sesuatu, jangan putus asa. Kalau kamu dapat sesuatu, jangan sombong. Itu aja. Karena semua sudah ditakdirkan. Kalau kamu kehilangan sesuatu, sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat sesuatu, jangan sombong. Sudah ditakdirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian di atas muka bumi berupa bencana alam, kejadian alam semesta, au fi anfusikum, atau menimpa diri kalian. Diri kalian sakit, anak kalian ada yang meninggal, harta kalian dicuri orang, musibah-musibah yang menimpa, baik bencana alam maupun yang menimpa kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di lauhil apa? Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, kata Allah. Min qabli an nabra'aha, Allah al-Bari, sang pencipta. Sebelum kami menciptanya, sebelum kami mengeksekusinya, sudah kami planningkan dalam suatu kitab, namanya apa? Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah, semuanya mudah bagi Allah. Planning cipta itu semua mudah bagi Allah. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tujuannya apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kalau kalian terkena musibah, ada yang luput dari kalian, kalian tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian sombong atas apa yang kalian dapatkan, ya. Wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Ini tujuan daripada takdir, itu sebenarnya tujuannya. Bukan untuk kita bahas kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Firaun, kenapa dia beriman, kenapa ini tidak. Itu di luar ranah kita, tapi tujuannya ini. Sehingga kalau kita terkena musibah, kita tahu semua sudah ditakdirkan. Sampai Nabi mengatakan seorang tidak beriman sampai seorang tahu ma akhtaaka, sampai engkau tahu ma akhtaaka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan, tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, tidak akan meleset darimu. Ya. Saya dulu punya guru namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala. Dia sering membawa bantuan ke Suriah, kemana ya, bantuan. Suatu hari dia membawa bantuan, kemudian ada serangan. Dan dia sering bilang sama kawan saya juga, kata dia, semua peluru sudah ditakdirkan akan mengenai siapa. Kalau kena, akalan kena. Kalau enggak kena, tidak bakalan apa? Kena. Sehingga dia berani ketika mengantar ke bantuan, dia berani. Kemana dia berani? Karena imannya kepada apa? Takdir. Kita bilang, iya memang, tapi saya mundur aja di belakang. Dan teman saya cerita, suatu hari kami sedang ngobrol, dia sedang bersandar di sebuah tiang. Tiba-tiba dia kayak gelisah, kemudian dia pergi. Enggak ada apa-apa, dia berdiri, dia pergi, tahu-tahu ada bom di situ. Dan dia selalu mengatakan kepada kita, setiap peluru sudah ditentukan namanya bakalan kena siapa. Itu di antara buah beriman kepada takdir. Maksud saya, jadi tujuan dari takdir diantaranya, kalau kamu terkena musibah, jangan terlalu putus asa. Kalau kamu dapat sesuatu, jangan sombong. Semua sudah ditakdirkan. Ya. Misalnya, saya sering contohkan, misalnya kamu pulang ke rumah, tahu-tahu diomelin istri. Kamu bilang, istriku, omelanmu ini sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kamu suka ngomong, ngaji, hasilnya. Omelanmu kedua ini pun sudah tercatat sama. Jadi kita tenang, udah tercatat mau diapain. Mau menghindar gak bakalan terhindar. Pasti diomelin, pasti. Gak akan terhindar. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu. Sudah tercatat mau diapain. Mau menghindar gak bisa. Kalau seorang tercatat meninggal karena kena corona, pasti kena. Ya. Saya ada kawan, ada di kawasan elit di Jakarta. Subhanallah, mobilnya puluhan orang kaya raya ya. Ketika musim pandemi, dia enggak pernah keluar rumah, di rumah terus. Dan dia selamat. Pandemi pertama selamat, serangan kedua musim apa? Delta dia pun selamat. Ketika Omikron apa lagi lemah corona, dia ingin renovasi rumah. Renovasi rumah, dia pergi ke hotel, kena meninggal. Kalau Allah kehendak dia ingin meninggal karena corona, mau berusaha bagaimanapun tidak akan meleset. Makanya demikian perkataan orang beriman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat bagi kami. Sudah, mau diapain? Seorang ikhtiar berusaha, tapi kalau sudah takdir, ikhtiar tidak bermanfaat. Ikhtiar tidak bermanfaat. Tidak akan bisa meleset dari apa yang telah Allah tentukan. Yang kedua, kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong. Ya, wala tafrahu bima ataakum, dan jangan kau sombong kalau Allah berikan kamu sesuatu. Jangan bilang karena saya banyak pengalaman, karena saya pintar, karena saya, memang itu yang tersebab. Tapi kalau Allah tidak kan kau enggak bakalan dapat. Betapa banyak orang lebih pintar daripada kamu, enggak kaya seperti kamu. Betapa banyak orang yang lebih banyak pengalaman tidak jadi bos seperti kamu. Kenapa? Karena pengalamannya jadi anak buah terus. Saya punya teman dua dalam kondisi beruang, sama-sama punya duit. Kebetulan saya umroh sama mereka berdua. Terus teman saya satu bilang, "Ustaz Firanda, kalau dia sih beda dengan saya. Dia penampilan keren, saya penampilan seadanya." Kenapa? Kenapa? Karena dia lahir langsung kaya. Udah takdirkan lahir langsung apa? Kaya. Kalau saya miskin dulu, becak dulu, jadi tukang dulu, baru sekarang jadi miliarder atau triliuner ya. Tapi intinya, subhanallah, semua sudah digariskan oleh siapa? Allah subhanallah. Ada orang gak punya pengalaman, tahu-tahu lahir langsung apa? Kaya. Siapa? Anak raja. Gak usah pengalaman, gak usah belajar, udah tidur aja di rumah, lahir-lahir sudah apa? Kaya dari hidup sampai, dari lahir sampai mati kaya melulu. Anak raja mau diapain? Jadi inilah maksud dari beriman kepada takdir. Kita beriman tentang empat rukun takdir tersebut. Dan itu akan menenangkan jiwa apa? Seseorang. Ya. Bosnya semua sudah ditarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Taib. Yang sering jadi permasalahan ketika akal mulai masuk dalam kenapa begini, kenapa begitu, mulai berpikir, kenapa Allah menciptakan apa? Keburukan. Ini yang sering. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kalau tidak ciptakan iblis kan semua masuk surga, selesai. Kita bilang kalau tidak ciptakan iblis tidak perlu ada antum. Enggak ada ceritanya di atas muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan sesuatu, para ulama berusaha menjelaskan. Ada namanya sesuatu yang dikehendaki secara zatnya, dan ada sesuatu yang dikehendaki karena dibalik sesuatu tersebut. Karena dibalik sesuatu tersebut. Bukan secara zatnya, tapi dibalik sesuatu tersebut. Sederhananya begini. Kalau kita makan ayam, tentunya kita memang ingin makan ayam tersebut. Berarti kita memang menghendaki makan ayam tersebut. Tapi kalau dokter misalnya mengamputasi sesuatu, bukan, dia tidak ingin sebenarnya membuat orang menjadi cacat, kaki dipotong, tapi ada sesuatu dibalik itu yang dia inginkan. Itu agar orang ini apa? Selamat. Faham? Ini namanya sesuatu yang buruk, tapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Ya Allah ciptakan kerusakan. Jadi sama antum, kerusakan disukai atau tidak? Tidak. Kata Allah, "Wallahu la yuhibbul fasad." Allah tidak suka kerusakan. Dan Allah benci dengan orang-orang yang la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang melakukan apa? Kerusakan. Kerusakan enggak ada yang suka. Allah pun enggak suka. Ya. Tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut, bencana di daratan maupun di lautan. Kenapa? Kata Allah, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Yang ini semua terjadi akibat ulah perbuatan manusia. Buat apa Allah menciptakan kerusakan tersebut? Liyudziqahum ba'dallazi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan akibat sebagian ulah perbuatan mereka, akibat maksiat yang mereka lakukan, akibat pembangkangan yang mereka lakukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akibat beraninya mereka menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Agar mereka sadar. Gampangannya kita ada anak-anak kita yang sayang, kita jewer. Kenapa kita jewer? Supaya dia tidak nakal, ya enggak? Menjewer, kita suka enggak jewer anak? Kita enggak suka. Apalagi kita pukul anak, kita enggak suka. Tapi tujuan kita di balik itu ada. Tujuannya agar dia menjadi apa? Baik. Ini gambaran sederhana bahwasanya kita manusia terkadang melakukan satu keburukan, ya. Namun di balik keburukan tersebut ada apa? Kebaikan, ada hikmah. Sebagai contoh, ketika terjadi diskusi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khadir, apa yang lakukan Nabi Khadir? Nabi Khadir sama Nabi Musa naik di atas perahu gratisan. Tahu-tahu setelah gratisan malah Nabi Khadir rusak perahu tersebut. Nabi Musa, kenapa ngerusak perahu? Sudah naik gratis kok perahunya dirusakin. Ternyata Nabi Khadir menjelaskan, ya. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ketahuilah Musa bahwa ini perahu yang kita tumpangi tersebut, gratisan tersebut adalah milik orang miskin. Dan aku ingin merusaknya. Kenapa saya rusakin? Karena setelah itu datang raja merampas perahu-perahu yang bagus. Ada perahu yang jelek tidak mau dibiarin aja. Maka saya rusakin. Karena kalau saya tidak rusakin, nanti dirampas sama raja yang zalim. Ini contoh, Nabi Khidir melakukan satu perbuatan buruk, ada masalah di balik itu. Paham? Contohnya. Ini contoh. Jadi mau saya, demikian pula walillahil matsalul a'la, demikian juga perumpamaan yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan berbagai hal yang buruk. Ada hikmah dan maslahat yang mungkin terkadang bisa kita cari-cari dan terkadang tidak kita ketahui. Jangan kita saja sering, ya, ada teman-teman mengatakan, ya Allah, qadarullah saya sakit. Kalau saya enggak sakit, saya enggak tahu jadi apa. Dia sadar sendiri. Saya sering dengar orang bilang begitu, ya. Alhamdulillah kemarin saya waktu daftar situ saya tidak terima. Coba kalau saya terima, mungkin saya jadi apa di situ? Saya enggak tahu, ya. Ya. Kemarin alhamdulillah saya terlambat. Kalau saya seandainya ikut perjalanan tersebut, mungkin saya sudah celaka. Banyak orang sadar akan tersebut. Saya punya kawan ketika menuju bandara dia terjebak macet, akhirnya dia terlambat pesawat terbang, tapi pesawatnya meledak, ya. Ya. Allah menyelamatkan apa? Menyelamatkan dia. Jadi disinilah akidah menyatakan terkadang ada keburukan yang Allah kehendaki, namun di balik keburukan tersebut ada hikmah-hikmah yang Allah keinginkan. Contoh sederhana, Adam bermaksiat dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan Adam, Allah kabarkan sedikit planningnya. Allah nukil dari, gampangnya nukil dari Lauhil Mahfuz, sampaikan kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan penghuni di atas muka bumi, yaitu Adam dan keturunannya. Malaikat tahu manusia ini suka melakukan apa? Kerusakan. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan di atas muka bumi makhluk yang melakukan kerusakan di atas bumi tersebut dan menumpahkan darah, yaitu anak-anak keturunan siapa? Adam. Sementara kami wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tidakkah cukup kami saja yang selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu, beribadah tidak pernah berhenti, tidak pernah bermaksiat? Artinya malaikat tanya, ngapain sementara Adam dan keturunannya akan melakukan apa? Kerusakan dan pertumpahan darah. Apa jawaban Allah? Tidak jelaskan. Hikmah Allah sembunyikan. Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu yang kalian tidak tahu. Selesai. Ini di luar nalar kalian wahai malaikat. Kemudian Allah jalankan planningnya. Allah tidak ciptakan Adam langsung di bumi. Subhanallah. Allah ciptakan di langit. Allah masukkan surga dulu. Tapi semua sudah planning. By design kalau bahasa kita. Maka Adam diciptakan. Kemudian Allah, Adam butuh pasangan. Allah ciptakan apa? Hawa. Allah masukkan dalam surga. Allah ingatkan ada iblis, wahai Adam, hati-hati. Dia akan melawan kamu dari apa? Surga. Tapi iblis berhasil. Kemudian dia makan buah tersebut bersama Hawa. Kemudian minta ampun, kemudian Allah turunkan ke bumi. Ya, untuk menurunkan Adam ke bumi ada ceritanya. Makanya ketika tahajjud Adam wa Musa, berdebat antara Adam dan Musa. Kemudian Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkau telah mengeluarkan kami dari apa? Surga. Maka Adam berkata, wahai Musa, atalumuni, apakah kau mencela aku? Gara-gara suatu perkara yang sudah Allah takdirkan sebelumnya. Kata siapa? Adam alaihissalam. Kau mencela aku. Oleh karenanya, kita tidak, jadi kalau kita berdalil dengan takdir, dalam rangka untuk musibah, itu boleh. Ya sudah musibah mau diapain, takdir. Tapi kalau berdalil dengan takdir untuk maksiat, enggak boleh. Misalnya ketahuan mencuri, sudah takdir saya mencuri. Oke, saya tangkap kamu juga takdir. Makanya ketika ada seorang datang khalifah, dia mencuri, dia mengatakan, saya sudah takdir mencuri. Kata khalifah tersebut, saya potong tanganmu juga sudah takdir. Paham? Saya potong tanganmu juga sudah takdir. Tapi kalau dalam rangka musibah, ya sudah mau diapain, sudah qadarullah, itu enggak apa-apa. Artinya menyesal, bertobat, kemudian bilang sudah takdir, itu boleh. Seperti Adam alaihissalam. Ya Adam mengerti bahwasanya dia makan buah tersebut by design, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi dia bukan untuk membenarkan perbuatan dia. Dia mengakui dia salah. Tapi dia tidak bisa keluar dari apa? Takdir. Intinya, Allah menciptakan sesuatu yang dalam pandangan kita buruk. Yaitu Adam melanggar. Faham? Adam melanggar, kemudian Adam makan buah tersebut. Adam diturunkan, kemudian anak keturunannya melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Ini kerusakan enggak? Makanya ketika malaikat mengatakan, ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah menciptakan di muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Allah tidak mau, tidak. Allah ya memang benar begitu. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Oleh karenanya ketika para ulama membahas, berusaha mencari apa sih hikmahnya Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah tidak ciptakan malaikat saja? Seperti malaikat berkata, ngapain ciptakan manusia? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat ingin cari tahu. Malaikat bukan protes ya, tapi ingin cari apa? Tahu. Sementara kami malaikat senantiasa bertasbih, memuji engkau, menganjungkan engkau, tidak pernah bermaksiat. Maka para ulama bahas, kenapa Allah ciptakan iblis, apa hikmahnya? Hikmahnya banyak diantaranya. Dengan ada iblis contohnya, Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiksi, saling bertentangan, dan itu menunjukkan maha kuasa Allah. Dengan adanya iblis, Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis, enggak ada apa? Neraka. Ada iblis, Allah ciptakan Jibril alaihissalam dan iblis. Adanya iblis, akhirnya ada Fir'aun, ada Musa. Ada iblis, maka ada Abu Jahal, ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan adanya iblis maka ada namanya berjuang. Allah menunjukkan bagaimana hamba-hambanya berjuang. Ada pertarungan, berjihad misalnya, dengan mengangkat senjata, membela agama Allah ketika orang kafir menyerang. Maka ada perlawanan. Di sini ada orang-orang soleh mengorbankan jiwa dan raga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada iblis, tidak ada itu namanya. Tidak ada. Paham? Dengan adanya iblis, ada yang namanya bertobat. Kalau enggak ada iblis, enggak ada orang bermaksiat. Maka muncullah sifat Allah Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Kalau enggak ada iblis, enggak bisa muncul apa? At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Tidak ada akan muncul Al-Ghafur yang Maha apa? Pengampun. Oleh iblis semuanya. Ini di antara apa namanya? Hikmah-hikmah adanya iblis ya. Kalau enggak ada iblis, yang namanya Syadidul Iqab, Allah sangat keras siksaannya. Enggak ada iblis, enggak ada yang masuk neraka. Ini para ulama mencoba mencari hikmah. Tentu ada hikmah yang Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, bisa kan? Apa enggak bisa Allah Maha Kuasa? Kemudian menampakkan sifat Maha Pengampunnya tanpa ada iblis. Ya, kita bilang enggak bisa. Ini sama saja kau bilang, apakah Allah mampu naik ke bawah? Ya enggak ada lah. Nama naik ke maka? Ke atas. Apakah Allah mampu menciptakan segitiga yang bulat? Ya, kalau segitiga enggak mungkin bulat. Paham? Itu pertanyaan yang enggak logis ya. Apakah Allah mampu mengampuni sementara tidak ada yang berdosa? Lah gimana tidak ada yang berdosa apa yang mau diampuni? Paham? Itulah di antara para ulama mencari hikmah kenapa diciptakan iblis. Ibnu Qayyim menyatakan, apa yang Allah ciptakan sekarang ini yang terbaik. Alam semesta dengan berbagai macam instrumennya, dengan berbagai macam variannya. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang tidak pernah bermaksiat namanya malaikat. Ya. Ada yang bermaksiat terus namanya iblis dan anak buahnya. Ada yang kadang maksiat kadang taat namanya manusia. Subhanallah sempurna. Ketika Allah ciptakan misalnya makhluk malaikat, tak, ya kurang-kurang keren alam tersebut. Paham? Kalau Ibnu Qayyim bahas. Artinya ini semua sudah by design dan design Allah yang terbaik. Dan Allah akan menciptakan suatu alam tersendiri lagi yang disebut dengan surga. Tapi lain, sekarang Allah ciptakan dulu model seperti di dunia ini. Yang seandainya cuma iblis saja tidak semua. Kalau malaikat saja kurang keren. Ada malaikat, ada iblis, ada yang tengah-tengah manusia dan jin. Ya. Dengan varian yang bervariasi. Ini lagi yang disebut dengan surga. Tapi lain, sekarang Allah ciptakan dulu model seperti di dunia ini. Yang seandainya cuma iblis saja tidak semua. Kalau malaikat saja kurang keren. Ada malaikat, ada iblis, ada yang tengah-tengah.

takdir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW. Rukun iman yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya yang baik sudah diplaningkan sebagaimana yang buruk juga sudah diplaningkan. Kenapa Allah planningkan yang buruk? Ada kebaikan di balik itu yang tidak kita pahami. Malaikat saja tanya kepada Allah, kenapa engkau ciptakan ya Rabb Adam keturunannya yang melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Allah cuma menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak kalian ketahui. Selesai. Ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi SAW, aha'ula imannallahu alaihim min bainina, apakah mereka Muhammad dan teman-temannya Allah beri karunia sementara kami tidak? Allah mengatakan, alaisallahu alam bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang lebih bersyukur. Selesai. Ya, Allah lebih tahu mana yang bersyukur. Siapa yang Allah pilih jadi kafir, yang Allah pilih jadi beriman, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berusaha memberi hidayah kepada Abu Talib, memberi petunjuk, sampai Abu Talib, paman yang sangat dia cintai, yang selalu membela Islam, sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW datang jenguk, Rasulullah SAW berkata, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bi'indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, engkau apalagi kurangmu, wahai Abu Talib, engkau seperti ayahku sendiri, engkau saudara kandung bapakku, engkau rawat aku sekejap aku masih kecil, engkau mencintaiku lebih daripada anak-anakmu sendiri, engkau pasang badan kalau ada orang-orang ingin memusuhiku, tidak ada yang berani mengorekku sedikit pun ketika engkau masih ada, wahai pamanku. Satu saja bilang, apa, la ilaha illallah. Kalau kau bilang ini, kalimatan uhajulaka bi andallah, saya akan bela engkau habis-habisan depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Abu Jahal. Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib, kakek Nabi. Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perhatikan kata Allah, engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau apa? Cintai. Tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dia lebih tahu siapa yang berhak dapat apa? Petunjuk. Selesai. Nabi Muhammad SAW sedih. Tapi itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Apa hikmah di balik wafatnya Abu Talib kondisi kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Kenapa Allah menjadikan anaknya Nabi Nuh kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayahnya Ibrahim kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi ini saya ingin jelaskan agak detail agar akal kita tidak nakal mulai bertanya-tanya yang tidak-tidak. Yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya, masuk nalar kita atau tidak masuk dalam nalar kita. Makanya Allah putus semua usaha akal untuk masuk di ranah yang bukan ranahnya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Jangan tanya-tanya Allah. Wahum yus'alun, justru mereka yang bakalan ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begini. Yang dihisap Allah atau kita yang dihisap? Kita yang dihisap. Siapa yang mau hisap Allah di kiamat? La yus'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Selesai. Ya, kamu hambaku, beriman saja sama takdir. Enggak usah macam-macam. Tujuan kamu beriman pada takdir, kalau luput dari sesuatu jangan putus asa, kalau dapat sesuatu jangan sombong. Bukan untuk tanya-tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Ketika orang-orang mulai masuk dalam memasukkan akal dalam ranah takdir, maka muncullah firqah-firqah yang macam-macam. Ada namanya Jabriyah, ada namanya Qadariyah. Qadariyah dulu ada gulat Qadariyah, ada Qadariyah yang biasa, yang ekstrim dan yang gak ekstrim. Mulailah Jahmiyah, mulailah muncul firqah-firqah yang salah dalam memahami takdir. Di antaranya tadi, Ma'bad al-Juhani yang muncul sejak zaman sahabat. Yang mengatakan, logika dia mengatakan, gak ada takdir. Kenapa kalau takdir Allah gak adil dong? Gitu. Allah gak tahu. Allah sudah tentukan penghuni neraka, penghuni surga, Allah gak adil dong. Akal dia mengantarkan demikian. Dia berusaha menolak takdir karena akal tidak sampai. Akhirnya mengatakan al-amru unuf, segala perkara terjadi dengan tiba-tiba tanpa planning sebelumnya, tanpa ada ilmu Allah sebelumnya, Allah baru tahu ketika terjadi. Dan ini konsekuensinya bahwasanya Tuhan itu enggak beres, enggak ngerti apa yang akan terjadi. Dan penyimpangan tentang takdir bukan cuma didahului oleh

0: firqah-firqah yang sesat. Bahkan dalam misalnya dalam Bible Perjanjian Lama, di dalam Bible orang-orang Yahudi ya, disebutkan, saya sebut dalam buku saya, di dua tempat disebutkan maka Allah pun menyesal. Mereka mengatakan maka Allah pun apa? Menyesal. Ketika kita mendengar Allah menyesal, apa itu yang namanya menyesal? Menyesal itu tidak sesuai dengan planning, Pak. Di luar dari perencanaan, tidak sebagaimana yang diduga. Ini menunjukkan kelemahan. Dalam Islam enggak ada namanya Allah apa? Menyesal. Semua sudah by design dan semua otoritas hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sebutkan, jadi Allah ciptakan manusia di zaman Nabi Nuh, ternyata mereka bermaksiat, maka Allah pun apa? Menyesal. Maka Allah kirim azab kepada mereka. Tapi pernyataan Allah menyesal repot. Menunjukkan Allah ilmunya terbatas. Ternyata yang terjadi di luar ilmu Allah. Terjadi di luar kehendak Allah. Maka ini contoh penyimpangan sudah ada selain kaum muslimin ya, dari Yahudi. Kemudian juga misalnya orang Syiah, mereka punya akidah namanya Al-Bada. Al-Bada itu badalillah. Allah berubah pikiran. Allah berubah pikiran. Kenapa timbul akidah ini? Karena mereka menyatakan imam-imam mereka mengetahui ilmu gaib. Terkadang imam mereka menyampaikan suatu akan terjadi demikian-demikian. Kemudian audiensnya sudah percaya. Ternyata di hari hanya tidak terjadi. Mereka bilang, ya imam, kamu bilang akan terjadi. Kalau tidak terjadi, kata imam tersebut, Allah berubah pikiran. Badalillah. Ini berarti bukan by design. Paham? Ini juga tidak masuk dalam. Ini menunjukkan Tuhan tidak sempurna. Ini akidahnya orang-orang Rafidah. Kalau orang Yahudi, Tuhan menyesal, orang Rafidah, Allah berubah pikiran. Kalau kita enggak ada. Oh, sudah semua. Illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita tahu akal ini terbatas. Akal ini sebagaimana indra yang lain punya keterbatasan. Mata tidak bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat terlalu kecil, tidak bisa ketika gelap tidak bisa melihat. Pendengaran pun demikian, frekuensi tertentu dia bisa dengar, di bawah frekuensi tersebut dia tidak bisa dengar ya. Saya kemarin pergi ke suatu daerah, ada metode apa namanya, para nelayan. Dulu mereka tanya, disebut pawang ikan, dia ngerti daerah-daerah ikan banyak. Sekarang mereka pakai sonar atau apa, saya enggak paham. Jadi mereka tahu di mana ikan yang banyak, kemudian mereka berjalan. Subhanallah, sonar itu kita enggak dengar suara tersebut. Tapi akibat dampak tersebut, saya diizinkan oleh mereka, ada ikan paus yang kesasar. Ikan paus mendengar sonar, dia pikir panggilan dari kekasihnya atau apa. Dia gitu. Ternyata sonarnya apa? Nelayan. Ternyata di prank sama. Artinya subhanallah, ada suara yang kita tidak dengar. Luar biasa. Ya, pendengaran kita terbatas. Ikan bisa dengar, kita tidak bisa. Tidak bisa dengar. Lemah, manusia ini lemah. Ya. Jadi kemampuan telinga terbatas, penglihatan terbatas, sama akal pun ada batasannya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Apa itu hakikat ruh? Enggak bisa dijelaskan, enggak mampu akal kita menalarnya. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya apa? Sedikit. Jadi kata Allah tidak perlu jelaskan karena ilmu mereka tidak bisa menalar. Faham? Otak kita terbatas. Antum aja anak kecil, misalnya anak-anak antum lah. Antum melarang dia main game. Dia bilang, "Kenapa, Bi? Kenapa dilarang?" Antum enggak mau jelas. Ini nanti dampaknya. Dia enggak paham. Dia enggak paham. Susah ya. Ya. Anak saya waktu sunat, kenapa disunat, Bi? Kan saya enggak bisa jelasin. Dia waktu disunat masih umur 4 tahun atau 3 tahun. Kenapa disunat? Kan bingung. Bilang, kalau disunat nanti Abi belikan mainan. Itu jawabannya. Dia paham kalau Abi sunat dibelikan apa? Mainan. Tapi kalau sunat itu nanti ini akan menghilang dia enggak paham. Waktunya enggak sampai. Akal kita apa? Lemah. Ya. Sama kalau sering bilang, kalau apa namanya antum disuruh jelaskan bagaimana proses kok kita bisa telepon di sini bisa didengar di luar negeri. Kok bisa video call dari sini sampai luar negeri? Menjelaskan? Saya aja enggak bisa jelaskan gimana, apa ke gelombang macam-macam enggak bisa jelaskan. Sampai saya tanya sama, antum bisa jelaskan kok bisa? Kita bisa video call dari sini sampai luar negeri, dia jawab bisa Ustaz, kalau kuota masih ada masih bisa. Akal dia cuma bicara kuota, mau ada kuota bisa. Saya maksudnya bukan itu, maksudnya kenapa gelombang kok bisa wajah kita ke sini bisa terbiaskan ke sana? Enggak, saya saja enggak bisa jelaskan. Enggak bakal saya enggak sampai. Saya butuh ilmu untuk bisa menjelaskan tersebut. Jadi akal kita ini banyak tidak sampai. Ibarat anak kecil nakal, kita larang dia, dia enggak ngerti. Kita menjelaskan enggak apa? Profesor ngajar anak umur 2 tahun, ngerti atau tidak? Enggak bisa ngerti. Ini antara makhluk dengan ilmu makhluk yang sama-sama cetek. Apalagi kita membicara tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, subhanallah. Kecuali ilmu ente selevel dengan Allah baru ente ngerti. Enggak bisa. Ya. Ketika ditanya wa yasalunaka anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruhu min amri, enggak usah jelasin. Karena enggak bakalan sampai nalar mereka. Katakanlah ruh urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Nah, ini sebagai pengantar. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, seorang kalau berbicara takdir seperti lihat matahari. Semakin dia menatap tajam, semakin dia melihat dengan detail, dia semakin sakit matanya. Enggak mampu. Mata dia enggak sampai, maksudnya dia tambah sakit. Takdir semakin detail-detail semakin bingung. Kenapa bingung? Enggak jelas. Ya. Oleh karena ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, apa itu takdir? Kata Ali bin Abi Thalib, tariqun muslim la taslukhu. Takdir, detail-detailnya itu seperti jalan yang gelap, maka jangan kau tempuh. Apa itu takdir? Dia mengatakan, bahrun azim la talijhu. Laut yang luas, jangan kau masuk di dalamnya. Tidak usah. Cukup kita tahu secara global, detail kenapa begini, kenapa begitu, maka itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Ini semua secara global tentang takdir, dan kita masuk pada pembahasan inti, yaitu analogi yang keliru tentang masalah takdir. Ya. Ada beberapa analogi tersebar di masyarakat yang keliru tentang takdir. Yang pertama, analogi yang disampaikan oleh Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu ibarat kapas atau bulu yang diterbangkan oleh angin. Dia tidak bisa berkutik, dia hanya mengalir bersama angin tersebut. Dia mengalir bersama angin tersebut. Ini analogi yang disampaikan oleh Jabriyah. Sehingga seakan-akan kita semua terpaksa. Dia mengatakan manusia seperti harakatul murta'ish, seperti orang yang lagi gemetar. Ketika seorang dia gemetar, dia enggak pingin, tapi tangannya bergerak apa? Sendiri. Ya. Ini tentu logika disampaikan orang Jabriyah yang meyakini bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Dia hanyalah pasrah dengan ketentuan Tuhan tanpa ada kehendak sama sekali. Ini analogi pertama, analogi yang salah. Kenapa? Secara syariat Allah menyatakan manusia punya kehendak. Meskipun kehendak tersebut tidak akan keluar dari kehendak Allah, tapi manusia punya kehendak. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tapi kalian punya kehendak atau tidak? Punya. Allah mengatakan wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepada dia dengan dua petunjuk. Ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Ada yang memilih jalan kebaikan, ada yang memiliki jalan apa? Keburukan. Allah tidak pernah maksa. Dia milih sendiri. Ya. Kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami ciptakan manusia, lalu kami tunjukkan dia jalan yang benar. Imma syakiran, dia jadi bersyukur dengan mengikuti jalan tersebut, wa imma kafura, atau dia kafir. Pilihan dia. Wa amma Samud fastahabbul ama 'alal huda. Allah mengatakan adapun kaum kafir fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Jadi mereka milih, ya. Kata Allah, qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan milih. Siapa yang ingin kafir silakan apa? Milih. Manusia punya kehendak. ya, punya kehendak. Dalil-dalil menunjukkan hal ini sangat sangat banyak. Ini secara syariat. Secara kenyataan kita punya kehendak. Saya mau minum atau tidak, saya milih atau tidak. Saya mau minum terserah saya. Saya lihat air putih saya enggak jadi minum misalnya. Misalnya, terserah saya. Ada makanan mau pilih enggak, saya bisa milih. Tidak ada yang maksa saya. Tidak ada yang maksa saya. Dan saya bisa membedakan antara gerakan yang pilihan saya dan gerakan di luar pilihan saya. Kalau orang jatuh dari tangga, itu pilihan dia atau bukan? Bukan. Ya. Tapi ada gerakan yang bisa dia pilih. Ya. Jadi intinya, terkadang kita gerak, kita enggak sadar, tahu gerak sendiri. Atau orang tua kadang-kadang saya lihat enggak kuat. Ya. Sudah gimana? Gerak dia enggak mau, dia mau diam enggak bisa. Gerak apa? Sendiri. Contoh gerakan di luar olahraga kita, jantung. Kita yang ngatur atau tidak? Enggak ngatur. Jantung bergerak sendiri. Kita tidur, jantung berdetak. Sejak kita lahir, sejak kita diciptakan, ditiupkan ruh, jantung apa? Berdetak. Sampai kita mati. Mau kita tidur, mau kita apa, berdetak terus. Di luar nalar, di luar kontrol kita maksud saya. Dan banyak gerakan dalam tubuh di luar kontrol kita, kita enggak tahu. Jadi ada gerakan yang kita, kehendak kita. Ada gerakan di luar apa? Kehendak? Kehendak kita. Makanya dalam syariat, kalau orang dipaksa, dia tidak berdosa. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syara bil kufri sadran." Kata Allah, kalau ada orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran seperti Ammar bin Yasir, disuruh memaki Nabi, disuruh menundakkan Islam, kalau tidak dia dibunuh, maka dia ucapkan. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Karena kata Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," kecuali dipaksa. Kalau dipaksa, apa yang dilakukan? Maka tidak ada hukumnya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak perkara kita tidak dipaksa. Kita memilih, ya, memilih makan ini kita bisa milih. Ada yang tidak bisa kita pilih, ada. Tapi banyak yang bisa kita apa? Milih. Mau belok kanan kita bisa belok kanan, belok kiri kita bisa belok kiri. Mau makan yang ini atau tidak makan kita bisa memilih. Mau hadir pengajian tidak hadir pengajian kita bisa memilih. Mau YouTube kita mau klik atau enggak klik kita bisa apa? Memilih. Mau meneruskan nonton atau berhenti kita bisa milih. Jadi tidak benar bahwasanya manusia itu seperti bulu yang berterbangan tidak bisa berkutik sama sekali. Seandainya kalau kita seperti bulu yang berterbangan tidak punya kehendak sama sekali, maka tidak pantas Allah mengazab kita. Tidak pantas Allah memberikan kita surga atau mengazab kita karena kita semua tidak bisa berkutik. Tapi kenyataannya kita punya kehendak dan kita bisa memilih. Meskipun semua yang terjadi sudah diplaningkan oleh Allah dalam apa namanya takdir. Inilah. Bagaimana Ustaz sudah enggak usah terlalu banyak mikir. Pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Apa yang kau lakukan sudah ditentukan oleh Allah tapi kau tidak tahu ketentuan tersebut. Makanya orang berkata sering tanya sama saya, "Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka, percuma dong kita beramal soleh." Saya bilang, "Iya, benar. Percuma. Pasti kau juga masuk apa? Neraka. Cuma siapa yang tahu takdirmu? Apakah kau pernah naik ke atas langit kemudian kau nengok isi Lauhil Mahfuz? Kau lihat namamu Paijo bin Paimin tinggal di perumahan apa namanya ini? Ah itu perumahan itu. Di neraka Jahannam bersama Firaun. Kalau kau lihat di Lauhil Mahfuz itu udah enggak usah beramal soleh. Percuma, pasti kau masuk neraka percuma. Tapi kan enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Enggak ada yang tahu. Allah terkadang bongkar sebagian. Contoh Allah mengatakan Abu Lahab pasti masuk neraka. Ada orang masuk Islam gara-gara baca Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba ma aghna anhu malu wa ma kasaba. Sayasla naran dhat al-lahab. Ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dia akan masuk dalam neraka. Neraka yang apinya menyala-nyala. Itu ayat itu turun kapan? Awal Nabi berdakwah. Dan ini ayat ini memastikan Abu Lahab tidak akan dapat hidayah dan Abu Lahab pasti masuk apa? Neraka. Kalau ingin mendustakan Muhammad gampang, tinggal bilang saya beriman. Nah, Al-Quran bohong dong. Tapi Allah kabarkan, Allah cuplik di Lauhil Mahfudz ini bakalan mati dalam masuk neraka dan benar dia mati dalam masuk apa? Neraka. Ada orang baca surat Al-Lahab, dia masuk Islam, dia pikir dia benar juga ya. Allah Tuhan bilang Abu Lahab pasti masuk neraka, ternyata tahun-tahun berikutnya itu di awal Nabi berdakwah, kemudian dia meninggal setelah perang Badar kalau tidak salah. Itu kemudian 15 tahun kemudian dia masuk apa? Mati dalam kondisi apa? Kafir. Ya. Ini contoh Allah. Tapi kalau kita kan enggak ada yang tahu. Kita enggak pernah lihat Lauhil Mahfuz atau bukan Lauhil Mahfuz, Paimin bin Paijo di surga bersama 1000 bidadari. Oh, sudah selesai. Mau maksiat, mau apa, masih masuk neraka, masih masuk surga. Karena lauhil mahfuz tidak bakal apa? Berubah. Tapi kita enggak ada yang tahu. Makanya di antara hikmah rahasia takdir, kita enggak ada yang boleh pede. Kita enggak tahu ujung kita. Jangan sombong dengan iman yang kita miliki. Kita enggak tahu ujung kita seperti apa. Ya. Dan juga jangan memutus asakan seorang. Ini tukang mabuk tuh masih belum tentu masuk neraka, bisa jadi ujung dia apa? Sadar. Dan banyak orang seperti itu. Ya. Jadi logika pertama bahwasanya manusia seperti bulu yang berterbangan tidak benar, karena kita punya kehendak, kita bisa memilih, ya. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan. Analogi yang berikutnya, analogi tentang yang saya pernah nonton di televisi, ya, zaman-zaman dulu masa saya masih SMP. Seorang menjelaskan takdir dengan grafik, ya, dia menyirkan dengan apa? Grafik x sama dengan y sama dengan x kuadrat, ya. Grafiknya begini kan? Kayak parabola begitu, paham tak? Y sama dengan apa? X kuadrat. Dia bilang y adalah takdir, x adalah usaha manusia, paham? Dia mengatakan bahwa y tergantung x-nya. Kapan x berubah maka y juga apa? Berubah. Ini kelihatannya bagus, ya. Bahwasanya engkau sudah ditakdirkan, tapi takdirmu sesuai dengan apa? Usahamu. Namun ini logika yang salah. Kenapa? Karena yang benar y lebih dahulu baru x. Paham? Paham tidak? Karena planning sudah ditentukan terlebih dahulu, baru variabel menyesuaikan dengan apa? Planning. Bukan planning mengikuti apa? Namanya juga planning. Planning sudah sebelum eksekusi. Paham atau tidak? Paham atau tidak, Bapak Ibu? Y sama dengan apa? X kuadrat, ya. Kata dia, Y tergantung apa? X. Kita bilang enggak benar aturan takdir, ya. Mekanisme takdir, yaitu Y didahulukan dahulu, ditentukan, baru kemudian apa? X mengikuti. Hanya saja Y tidak ada yang tahu. Y tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Logika kedua yang keliru. Ya. Allah benar berfirman, ya. Dalam Al-Qur'an, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka. Ini benar, barang siapa yang beriman Allah akan berikan kebahagiaan, barang siapa yang bermaksiat Allah berikan apa? Kesengsaraan. Namun semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Ya. Jadi ketika Allah memplaningkan takdir, Allah juga menurunkan sunnatullah yang berlaku. Ya. Sunnatullah itu bagian daripada takdir. Siapa yang makan dia kenyang misalnya, ya. Siapa yang beramal soleh masuk apa? Surga. Gak ada ceritanya Allah masukkan surga orang yang tidak beramal soleh. Karena takdir itu pun ada aturannya. Disebut dengan sunnatullah. Ya. Yang membayangkan kalau Allah masukkan surga, maksiat masuk surga. Enggak. Tidak begitu. Itu bukan hikmah Allah Subhanallah Al-Hakim. Yang maha bijak. Yang maha hikmah. Takdir ada. Planning ada. Tapi dalam planning tersebut ada sunnatullah yang berlaku. Kalau begini maka begini. Kalau begini maka begini. Kalau begini maka begini. Sudah ada aturannya. Di antaranya siapa yang berusaha untuk beriman, Allah akan berikan kebahagiaan. Siapa yang pilih maksiat, dia akan melakukan apa? Kesengsaraan. Ini logika yang kedua. Logika yang ketiga, perumpamaan pelatih dan para pemain bola. Ini juga pernah diutarakan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan takdir itu seperti pelatih berkata kepada pemain bola, lagi main bola, dia mengatakan kepada kaptennya, "Wahai kapten, kamu akan berhadapan dengan grup sana, ya. Nanti lihat di kondisi lapangan. Kalau kondisinya begini, kau ada tiga pilihan. Mungkin kau ikut cara penyerangan A atau metode B atau metode apa? C. Terserah kamu nanti milih yang mana. Kalau kau metode A hasilnya begini, metode B hasilnya begini, metode C hasilnya begini." Kapten paham. Maka ketika dia bermain, tiba-tiba dia menghadapi kondisi yang disebutkan oleh sang pelatih, di depannya ada tiga pilihan. Metode A, metode B, atau metode C. Kemudian dia pilih salah satu metode, maka jadilah sesuai dengan yang disebutkan oleh apa? Pelatih. Ya. Maksud dari orang buat analogi ini, bahwasanya takdir itu ada variabel. Dia ingin maksudnya takdir kita itu masing-masing satu manusia ini ada lima takdir. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Yang menentukan kita, kalau kita pilih A, takdirnya begini. Kalau kita pilih B, takdirnya begini. Kalau kita pilih C, takdirnya begini. Ini logi benar atau salah? Salah, karena takdir kita sudah ditentukan. Bukan kita yang menentukan. Kita berhak memilih. Tapi pilihan tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham titik kesalahannya? Paham seakan-akan takdir yang menentukan apa? Kita. Yang benar takdir sudah ditentukan, tapi dalam takdir tersebut ada aturan yang berlaku. Siapa yang beriman masuk surga. Siapa yang kafir masuk neraka. Ini semua, tapi semua sudah ditakdirkan. Antum jangan terlalu banyak mikir lah. Pokoknya ini salah. Karena kalau tidak begini berarti Allah enggak sempurna. Desainnya keliru, paham? Paham? Berarti Allah enggak tahu ini bakalan milih apa. Allah enggak, ini ternyata main bola milih mana. Allah enggak tahu. Ini enggak benar berarti. Tuhan tersebut tidak sempurna, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kemudian analogi yang berikutnya yang keliru. Perumpamaan guru dan murid-muridnya. Ini analogi agak logis tapi juga salah. Ini qadariyah. Jadi begini. Dia mengatakan Allah tidak menentukan tapi Allah hanya mengetahui. Ini qadariyah. Ada dua. Qadariyah ekstrim yang mengatakan Allah tidak tahu sama sekali. Kalau terjadi baru Allah tahu. Ini nah qadariyahnya Ma'bad al-Juhani yang muncul di zaman Ibnu Umar. Ini namanya Gulat al-Qadariyah atau Al-Qadariyatul Gulat. Qadariyah ekstrim. Mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Ini kafir. Kalau qadariyah yang kedua tidak kafir. Dia hanya mengatakan Allah hanya mengetahui. Namun Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Dan Allah tidak menentukan. Karena kalau dia bilang Allah menentukan, Allah tidak adil. Untuk menyatakan Allah adil, dia bilang Allah tidak menentukan. Manusia akan menentukan masing-masing. Allah hanya mengetahui. Ibaratnya gini. Dia mengibaratkan seorang guru. Seorang guru punya murid 10 orang. Guru tersebut bikin ujian. Kemudian guru tersebut kasih ujian. Setelah kasih ujian, guru sudah tulis yang ranking 1 ini, ranking 2 ini, ranking 3, yang tinggal kelas murid kesekian-sekian. Guru tahu yang bahkan berhasil adalah murid pertama, kedua dan sekian. Yang bakalan ranking 1 murid sekian, yang bakalan tidak lulus murid sekian, tapi yang menentukan mereka sendiri. Guru hanya sekedar mengetahui. Ini logika cukup masuk, tapi ini juga tidak benar. Karena eksekutornya bukan sang guru, paham? Eksekutornya bukan apa sang guru. Kalau kita dalam mekanisme takdir, siapa eksekutornya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesalahan sebagian dai terjebak dengan kesalahan ini. Ya, ingin menjelaskan apa? Keadilan ya. Tapi kalau dia ingin menjelaskan Allah adil, berarti Allah tidak tahu, berarti Allah bukan eksekutor, berarti Allah bukan pencipta yang sesungguhnya, paham? Ternyata cuma mengetahui doang, dia tidak bisa eksekusi, dia bahkan diintervensi tidak bisa, cuma nonton doang gampangnya. Dan itu tidak sesuai dengan mekanisme Tuhan yang Maha Kuasa. Paham? Paham atau tidak? Kalau enggak paham ya sudah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kena syubhat ya. Ya. Pokoknya ini sesat, selesai. Kenapa sesat? Karena hilang rukun yang keempat, eksekutor, eksekusi. Karena itu hanya Allah hanya sekedar mengetahui, tidak mengeksekusi. Paham? Taib. Yang terakhir analogi yang disebut oleh juga Al-Qadariyah. Dia ingin menjelaskan Allah Maha Adil. Dia mengatakan Allah dan makhluk ibarat seorang ayah. Jadi dia tidak mau mengatakan Allah menentukan penghuni surga siapa, penghuni neraka. Iblis masuk neraka, Fir'aun. Allah, dia tidak ingin. Dia tidak ingin mengatakan Allah ciptakan iblis. Iblis jahat sendiri kata dia. Enggak. Fir'aun bukan ciptaan Allah. Tapi dia jahat sendiri. Dia mengatakan demikian. Jadi tidak ada Allah menentukan penghuni surga, penghuni neraka. Jadi semua di luar dari takdir Allah. Allah hanya mengetahui. Dia ini mengatakan begini. Analoginya seperti seorang ayah punya anak dua. Kemudian dua-duanya dikasih pedang. Silakan nak, gunakan pedangmu untuk kemaslahatan. Ternyata berjalan dengan waktu, yang satu menggunakan pedangnya untuk berjihad di jalan Allah, yang satu menggunakan pedangnya untuk merampok. Taib. Apakah ayahnya salah? Tidak. Ayahnya kan yang penting sudah kasih apa? Pedang. Ayahnya sudah adil. Kasih pedang yang sama, mereknya sama, ketajamannya sama. Cuma yang satu menggunakan pedangnya untuk berjihad, yang satu menggunakan pedangnya untuk apa? Merampok. Ini logika tentang Allah dan makhluk. Seakan-akan dia mengatakan Allah sudah kasih semuanya. Sama semuanya. Tapi yang satu bermaksiat, ya salah sendiri. Yang satunya taat, salah sendiri. Allah tidak punya intervensi. Dan ini logika yang salah. Kenapa? Ini pun tidak bisa menjelaskan keadilan Allah. Seandainya kalau kita, seandainya dua anak ini memiliki kemampuan yang sama, kecerdasan yang sama persis, dan pedang yang diberikan sama persis, kira-kira outputnya sama atau tidak? Pastinya sama. Ibaratnya kalau seorang bikin robot, robotnya persis sama. Energinya sama, ini sama. Kalau dijalankan, pasti jalannya sama. Gak ada jalan satu kanan, satu lurus. Ketika ada satu belok kanan, berarti ada underdirinya yang beda. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Ya. Karena kalau inputnya sama, outputnya pasti apa? Sama. Dua anak ini pasti beda. Ya. Artinya dia ingin menjelaskan Allah Maha Adil. Kenyataannya, input yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk tidak sama. Ada seorang yang lahir dalam kondisi udah muslim, di hadapan keluarga muslim, di lingkungan pesantren, mau sama orang lahir di tempat maksiat. Kenapa bisa begini? Itu urusan Allah. Itu yang kita bilang Allah tidak ditanya. Kenapa yang satu lahir di negara barat, di tengah keluarga ateis, kemudian dia jadi ateis, yang satu lahir di negara, di lingkungan muslim, beriman, bertauhid. Masa mau dimana disamakan inputnya? Inputnya beda atau sama? Beda. Kenapa bisa beda? Itulah yang urusan Allah, kita tidak tahu. Paham? Ya sudahlah, ikhwan dan akhwat, jangan terlalu berdalam-dalam. Pokoknya antum kalau kena musibah, diomelin istri, bilang istriku, omelanmu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Paham? Kalau qadarullah suaminya poligami, ya sudah mas. 50 ribu tahun sebelum ciptaan bumi kamu sudah ditakdirkan, kamu diapain? Itu namanya takdir. Kalau dapat kenikmatan jangan sombong. Saya gini, saya pintar. Itu Allah sudah kasih. Ya. Bukan karena kamu cerdas pun yang kasih cerdas siapa? Allah. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu. Jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Itu inti dari tujuan kita belajar takdir. Bukan untanya kenapa Allah begini, Allah begini, Allah ciptakan iblis, kenapa ini? Bukan urusan kita. Ilmu kita cetek, tidak bakalan sampai pada nalar tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan dan mereka akan ditanya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Ika ashabul jannah.
4: Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
7: menginginkan punya anak yang soleh soleha. Kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
8: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
9: 0813-2234-5303.
8: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
10: Fatawa Mukhtar.
11: Pertanyaan, bolehkah bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang berwarna putih?
12: Jawab, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menampakkan diri di hadapan kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya, atau berjalan di jalan raya atau di pasar-pasar dengan pakaian yang ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan memalingkan mata orang yang melihatnya. Karena hal itu tidak ubahnya seperti telanjang, menimbulkan fitnah serta mengundang terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan. Juga tidak diperbolehkan baginya memakai pakaian berwarna putih, sekiranya pakaian warna putih di negerinya merupakan pakaian khusus kaum laki-laki, karena hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai kaum laki-laki, sedang Nabi SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
13: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
14: A'udzu billahi minasyaitonir

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur? Saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman. Yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat, namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan dua rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
0: Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Bashiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

0: Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.
1: إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
0: Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

mereka, dari depan dan dari belakang mereka, dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya." Maka sesungguhnya, kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya.

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

0: يُمْطَرُونَ.
1: Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

0: يَرْجَعُونَ.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka, teman-teman setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu, sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulan min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri."

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Oh,

0: عليم.
1: Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

0: saja.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

0: kelompok.
1: Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, "Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat."

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: saja.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: po.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Apakah hukum perantara jika saya ingin masuk ke suatu sekolah atau bekerja di suatu perusahaan?
8: Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan Anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya dengan detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram. Karena hal itu berarti menzalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzalimi pemimpin, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan. Juga berarti menzalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezaliman ini, maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat. Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i. Bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insyaAllah. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa." Berikanlah syafaat atau rekomendasi, niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat Di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya, kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau yang lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kedzaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu ditimpa kelelahan, sementara yang lain malah mendapatkan kenyamanan. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
9: Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia,
10: bukan akhirat. Rasulullah SAW, ala inna dunia mal'una, sesungguhnya dunia dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa zikrallah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa mawala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah Taala. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan rezeki, pasti sudah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

0: rahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: بوكيل.
1: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Walau

0: نَصِيرٌ.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

0: qadir.
1: Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia, padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: yunib.
1: Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad, benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

0: سبيل.
1: Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

0: بعيد.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.
0: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
1: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha kuat, Maha perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

0: أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

0: basir.
1: Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

0: قَدِيرٌ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: نَصِيرٌ.
1: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
0: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.
0: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
1: Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

0: Amin.
1: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang,
0: innahu la yuhibbul zalimin.
1: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.

0: alim.
1: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

0: الْجَحِيمِ.
1: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

0: sabil.
1: Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya

milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Bagaimanakah hukum wanita bekerja di kantor-kantor?
8: Bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, di kantor-kantor khusus wanita, misalnya kantor pembinaan sekolah-sekolah putri dan sejenisnya yang hanya dikunjungi oleh kaum wanita, bekerjanya wanita di kantor semacam ini tidak apa-apa. Kedua, jika di kantornya terjadi campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka wanita tidak boleh bekerja di sana dengan mitra kerja laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat bekerja. Demikian ini karena bisa terjadi fitnah akibat bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah kaum wanita. Beliau mengabarkan bahwa setelah meninggalnya beliau, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dari fitnahnya kaum wanita. Bahkan di tempat-tempat ibadah pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan jauhnya wanita dari kaum laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda beliau, khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Karena saf pertama paling depan adalah saf yang paling dekat dengan saf kaum laki-laki, sehingga menjadi saf yang paling buruk, sementara saf yang paling akhir adalah yang paling jauh dari saf laki-laki. Ini bukti nyata bahwa syariat menetapkan agar wanita menjauhi campur baur dengan laki-laki. Dari hasil pengamatan terhadap kondisi umat, jelas sekali bahwa campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki merupakan fitnah besar yang mereka akui. Namun kini mereka tidak melepaskan diri dari itu begitu saja karena kerusakan merajalela. Nurun ala Darb, Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin, halaman 82-83.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah mereka kepada penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir." Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya." Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hamim. Wal kitabil mubin. Hamim.
3: Demi kitab Al-Quran yang jelas.
2: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
3: Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.
2: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
3: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
2: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
3: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu, karena kamu kaum yang melampaui batas?
2: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
3: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
2: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
3: Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu.

0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
0: Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: mukarimin.
1: Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
0: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
0: Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin.
1: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
0: Amin takadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin.
1: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: وكظيم.
1: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa? Kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih. Jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
0: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
1: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.
0: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ.
1: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.

0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.
1: Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun.
0: Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu.

0: يَشْهَدُونَ.
1: Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

0: kafirun.
1: Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya.
0: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
0: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

0: مبين.
1: Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.
0: وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ.
1: Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ.
1: Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Thaif?

apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: يظهرون.
1: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
0: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
1: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.

0: Taqin.
1: Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.
0: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.
1: Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: qarin.
1: Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."
0: وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
1: Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.
0: أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
0: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ.
1: Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.
0: أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ.
1: Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka.
0: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
0: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun.
1: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.
0: What?

0: Amin.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam.
0: Falamma ja'ahum bi'ayatina idza hum minha yadhhakun.
1: Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya.
0: Wa ma

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: muhtadun.
1: Dan mereka berkata, wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
1: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?
1: Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin."
0: Bukankah aku lebih baik dari orang, Musa, yang hina ini, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

0: Maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.
1: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ.
0: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

0: Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.
1: Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

0: Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

0: Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, kiamat.
1: Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li-ba'din aduun illal muttaqin.
0: Teman-teman karib, pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan.

0: Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.
1: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adabi jahannam khalidun.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: Wa ma walamnahum walakin kanuhum zalimin.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: Laqad ji'nakum bilhaq, walakinna aktharakum lilhaq karihun.
0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.
1: Am

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
1: وَهُوَ

dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
1: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Seorang dosen pengajar materi filsafat telah berkata kepada kami, sesungguhnya roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga yang lainnya. Apakah pernyataan ini benar?
8: Jawaban. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya, keluarga besar serta para sahabatnya. Amma ba'd. Apa yang dinyatakan oleh dosen tersebut kepada Anda, bahwa roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga manusia yang lain, tidaklah benar. Prinsip dasar tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Tafsir ayat ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ia ditanya mengenai ayat di atas. Umar berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, lalu beliau bersabda, 'Inna Allah khalaqa Adama thumma masaha dhahrahu bi yaminihi fa akhraja minhu dhurriyyatan faqala khuliqat ha'ula'i lil jannah wa bi'amali ahli al jannah ya'maluna thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan faqala khuliqat ha'ula'i lin nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam, kemudian menyapu punggungnya dengan tangan kanannya, lalu dia mengeluarkan darinya keturunan seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk surga, dan dengan amalan ahli surga mereka akan beramal. Kemudian dia menyapu punggungnya, lalu mengeluarkan darinya keturunan, seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk neraka, dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal. Ibnu Abdul Bar berkata, telah terdapat berbagai jalur yang valid dan banyak mengenai makna hadis ini dan berasal secara sahih dari Nabi SAW dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal. Ibnu Abdul Bar berkata, telah terdapat berbagai jalur yang valid dan banyak

0: pendapat yang mengatakan bahwa roh berpindah dari satu raga ke raga yang lain adalah pendapat penganut paham reinkarnasi. Mereka itu adalah manusia yang paling kafir, dan pendapat mereka ini adalah sebatil-batilnya pendapat.
1: Allah Ta'ala berkata, wa usikum alla tudayinu walau labistumul aba'a. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak suka berhutang meskipun kalian mendapati kesulitan. Wala syakka anna ad-daina kama yaqulu ahlul ilmi dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Tidak diragukan bahwa hutang menghinakan di siang hari dan menyengsarakan di malam hari.
2: Nabi nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mu'min tergantung daripada utangnya sampai dibayarkan.
1: Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari Allah.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin.
0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul.
1: Rahmatan min Rabbika innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin.
0: Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: الأولين.
1: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.

0: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman."
1: Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
0: Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka.
1: Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
0: Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."
1: Inna kafiful 'adzab qalila innakum 'aidun.
0: Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.
1: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia.
1: أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Dengan berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya."

Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka.

0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan."
1: Kam taraku min jannatin wa 'uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin.
0: Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.
1: Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin.
0: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
1: Walaqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin.
0: Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan.
1: Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin.
0: Dari siksaan Fir'aun, sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin.
0: Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.

0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin.
0: Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.
1: Ahum khayrun am

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
1: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.
1: إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ.
0: Sungguh, pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Kuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Kemudian, tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza la kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
1: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
0: Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar mereka mendapat pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
7: Lil muslimin wal muslimat.
6: Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala pernah ditanya, apakah sebab-sebab dan wasilah menuju persatuan umat?
2: Sebab-sebab dan wasilah menuju persatuan adalah, pertama, meluruskan akidah sehingga selamat dari kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Al-Mu'minun ayat 52. Karena akidah yang sahih itulah yang dapat mempersatukan hati, menghilangkan kedengkian. Berbeda apabila akidahnya bermacam-macam, karena setiap pemilik akidah akan membela akidahnya dan menganggap batil selain akidahnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Rabb-Rabb yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Esa lagi Maha Kuasa? Dalam surat Yusuf ayat 39. Oleh karena itu orang-orang Arab jahiliyah berpecah belah dan tertindas di muka bumi. Tatkala mereka masuk ke dalam Islam dan akidah mereka menjadi lurus, kalimat mereka pun menjadi satu dan daulah pun menjadi berpadu. Kedua, mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Wa in umira 'alaikum 'abdun habasyi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Ethiopia. Karena sesungguhnya orang yang hidup setelahku kelak akan melihat perselisihan yang banyak. Karena memaksiati ulil amri sebab terjadinya perpecahan. Ketiga, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memutuskan perselisihan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Al-Ayah. Maka apabila kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka tidak boleh kembali kepada pendapat-pendapat manusia dan adat-adat mereka. Keempat, mendamaikan dua orang atau kabilah yang berkelahi ketika mulai muncul perseteruan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah orang-orang yang berselisih. Kelima, memerangi para pembangkang dan kaum khawarij yang ingin mencerai berai kalimat kaum muslimin bila mereka mempunyai kekuatan yang mengancam kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Maka apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut melakukan pembangkangan, maka perangilah orang-orang yang membangkang tersebut. Al-Hujurat ayat 9. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib memerangi kaum khawarij, dan ini merupakan salah satu keutamaan beliau yang paling besar. Diambil dari Al-Ajwibah Al-Mufidah halaman 198.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْعَلِيمِ.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

0: ترجعون.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وآتيناهم بينات من الأمر فما

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

0: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.
0: Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: يعلمون.
1: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
1: Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ كِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apa sajakah macam-macam tauhid itu?
6: Tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan seluruh macam pengaturan terhadap kerajaan langit dan bumi. Demikian pula mengesakan Allah dalam hukum dan pembuatan syariat, dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, miliknya lah penciptaan dan perintah. Maha mulia Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Maka tidak boleh diibadahi selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh beristighatsah dan memohon pertolongan atau isti'anah kecuali kepada-Nya. Tidak boleh menyembelih dan bernazar kecuali untuk Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu untuknya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menjadi Islam. Dan Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," dan salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Tauhid asma wa sifat adalah mensifati dan menamai Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dan namai dirinya dengannya, dan sesuai dengan apa yang disifati dan namai oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih dan menetapkan semua itu tanpa tashbih, yaitu menyerupakan sifat dan nama Allah dengan hamba-hambanya, tamsil, menyamakan dengan hambanya, tidak boleh pula tahrif, yaitu merubah-rubah maknanya, dan ta'til, yaitu menolak sifat dan nama-namanya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum.
8: Ad-da'wah yang sangat besar.

0: selamlah pasti engkau akan selamlah.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Aslim, taslam. Islamlah engkau pasti engkau akan selamat.
2: Aslim, taslam.
0: Dakwah yang sangat besar. Dakwah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia dari seorang nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Islam, Islam, pasti engkau akan selamat karena Islam yang akan memberikan keselamatan padamu. Tidak ada keselamatan kecuali dengan sebab Islam. Tidak ada kebaikan kecuali dengan sebab Islam. Dan manusia akan memperoleh kemaslahatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat dengan sebab Islam.
3: Wa may yabtaghi ghayra al-Islam deena fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, selain agama Islam, maka selamanya tidak diterima agamanya itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
4: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: الصادقين.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa

dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: qadir.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

0: يعملون.
1: Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: المسلمين.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

0: وعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
0: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد

0: وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

0: khasirin.
1: Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

0: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

0: azim.
1: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

0: يَهْلُونَ
1: Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: Alim.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
0: Sudah.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

0: Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

0: الأليم.
1: Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: مُبِينٌ.
1: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Awalan.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan, apakah pengertian kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah?
7: Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Makna La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ia terdiri dari nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. La ilaha artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya, baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Atau dengan ungkapan lain, makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
8: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
9: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
10: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, aw iskut, an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
9: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
10: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
8: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
10: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
2: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
2: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَسَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

Yang demikian itu, karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya, sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya, perbuatan buruknya, dan mengikuti keinginannya.

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: كَرَاهُمْ
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: kana khayran lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: kamathali habbah. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat ubudiyah, penghambaan itu? Apakah hakikat penghambaan itu artinya bahwa seseorang menjadikan orang lain sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam?
6: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk seluruh makhluk di setiap zaman, dan ubudiyah semacam ini hanya ditujuk
5: sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam.
6: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pengurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istathartha bihi fi ilmil ghaibi indak, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berjalan padaku hukum-Mu, adil padaku keputusan-Mu. Aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini air dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan pelipur laraku. Ini adalah hakikat ubudiyah kauniyah qadariyah yang umum, yang konsekuensinya adalah Allah mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, disertai ketundukan para hamba kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak ada yang boleh mengomentari hukumnya, dan Dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Tiada sekutu baginya dalam perkara-perkara itu sedikitpun juga. Yang kedua, ubudiyah yang bersifat memuliakan para walinya, berupa para nabi, malaikat, dan seluruh orang-orang saleh, sebagaimana dalam firman-Nya,

Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan Allah berfirman tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Dan Allah juga berfirman tentang keumuman orang-orang yang saleh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hatian, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus yang dengannya Allah khususkan hamba-hambanya yang saleh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ketiga, ubudiyah antara makhluk, dan ini adalah ubudiyah khusus yang terbatas dengan waktu tertentu. Ia disyariatkan bila terjadi akibat peperangan antara Islam dan kafir. Ubudiyah seperti ini Allah jadikan untuk orang yang mendapatkan ghanimah atau yang membelinya dari mereka, dan Allah menentukan hak-hak padanya. Dan ubudiyah yang tidak syar'i, yaitu yang terjadi dengan cara penculikan, menguasai manusia dengan cara yang zalim atau dengan cara membeli dari mereka, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah."

0: نما رجل أعصى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتي أجره متفق عليه. Tiga orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi dengan namaku lalu ia berkhianat, dan orang yang menjual seorang yang merdeka lalu ia memakan hasilnya, yang menyewa pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya tapi ia tidak diberikan upahnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
2: Ihfazillah
1: tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
2: Idza sa'alta fas'alillah.
1: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
2: Wa idza sta'anta
1: fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah dan jaga juga larangan-larangannya.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
1: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat itu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
3: di saat dia susah,
1: di saat dia fakir,
3: di saat dia fakir,
1: di saat dia miskin,
3: di saat dia miskin,
1: di saat dia sakit,
3: di saat dia sakit,
1: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
4: A'udzubillahi

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan, yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat. Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Suka berinfak membantu fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna

0: تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
1: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu azizan hakima.
0: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira.
0: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن

0: ta'maluna khabira.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

0: Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
0: Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sayaqulul

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid haraj wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adaban alima.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta

0: قريبا.
1: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: mathani habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya, apakah hukumnya bagi sebagian orang yang mencemoohkan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah?
6: Orang yang mencemooh atau mengejek orang yang berpegang kepada agama Allah, terdapat pada dirinya kemunafikan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
7: Alladzina yalmizuna al-muttawi'ina minal mu'minina fis sadaqat, walladzina la yajiduna illa juhdahum, fayaskharuna minhum, sakhirallahu minhum walahum adzabun alim.
6: Dan orang-orang yang mencemooh orang-orang yang taat dari kaum mukminin dalam sedekah, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kemampuan mereka, lalu orang-orang munafik itu mencemooh mereka, Allah akan balas cemoohan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian apabila mereka mencemooh karena syariat yang dipegang oleh orang yang dicemooh, maka sama saja ia mencemooh syariat, dan ini merupakan kekafiran. Adapun bila mereka mencemooh pribadi dan pakaiannya bukan karena ia mengikuti sunnah, maka mereka belum sampai kepada kafir, akan tetapi mereka berada dalam bahaya besar. Maka yang wajib adalah memberikan semangat kepada orang yang berpegang kepada syariat Allah, membantu dan mengarahkannya sampai ia lurus di atas perkara yang diperintahkan. Al-Majmu'ut Tsamin, jilid 1, halaman 65.

0: يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: ialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Wow.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: alim.
1: Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الصادقين.
1: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan. Di sisinya, percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati fillah, sahabat Gema Islam dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian. Nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat usia, di mana sekarang kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hari-hari yang terbaik di seluruh hari di dunia ini, yaitu di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentu ini kesempatan yang Allah berikan, kewajiban kita untuk memanfaatkannya dengan amalan untuk meraih keberkahan di hari-hari yang utama ini. Khotibillah, pada kesempatan ini kita akan kembali untuk mengambil faedah dan pelajaran dari kitabnya para ulama. Dan kita masih mengambil pelajaran dari kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Syekh Walid Ibn Rashid As-Sa'idani hafizahullahu taala. Dan kita masuk sekarang kepada kaidah yang ke-59, di mana penulis menyebutkan al-qa'idatut tasiah wal khamsun quwwatut tawakkul wa dha'fuhu takhtalifu bi ikhtilafi quwwatin wa dha'fi muqtaliyati ar-rububiyyah fi qalbik. Kekuatan tawakal dan lemahnya tawakal engkau itu berbeda-beda, tergantung kepada kuat atau lemahnya keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Khafila tulis menyebutkan ai annallaha azza wa jalla amaraka an tatawakkal alaihi fi kulli umurika wa syu'unika. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perintahkan kepada kita sekalian untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, dalam setiap kondisi. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 23. Demikian pula Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Juga firman Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukup. Ini perintah yang begitu banyaknya agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan ungkapannya, fa anta la tastati'u an yuqawwiya tawakkuluka fi qalbika illa idza kana imanuka bi muqtadayati rububiyyatihi imanan taman. Dan engkau tidak akan sanggup untuk menguatkan tawakalmu di hatimu kecuali jika keimanan terhadap rububiyyah Allah Subhanahu wa taala memiliki keimanan sempurna. Wa min muqtadiyati rububiyyati umumu qudratihi wa quwwatihi. Di antara konsekuensi rububiyah yang mesti kokoh di hati kita agar kita bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu umum qudratihi, keumuman kudrah. Kita harus meyakini tentang kudrah Allah. Allah kuasa atas segala sesuatu. Kekuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Illahi wa qudratihi dha'ifan fi qalbik. Fasawfa yad'uf tawakkuluk. Sebaliknya kalau iman dan kekuatan keyakinan terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala itu lemah di hati kita, di hati Anda, maka akan lemah pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan tawakal pun lemah. Kullama qawiya al-iman bi qudratillahi wa quwwatihi kullama qawiya tawakkuluk. Semakin kuat iman, keyakinan semakin kokoh terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mantap, semakin kuat tawakalmu. Wa qislaka bil makhluk. Kemudian penulis menyebutkan, menganalogikan dengan makhluk. Kita lihat dalam tataran kehidupan, kata beliau. Falau qultalaka. Andai ada yang mengatakan kepada engkau, kalau ingin mendapatkan manfaat dari satu perusahaan atau satu instansi, dikabulkan permintaan permohonan, idhab ila daerah fulaniyah wa a'ti malafuka al-haris. Pergilah ke suatu perusahaan ini dan berikan, atau instansi ini, kemudian berikanlah proposal permintaan tersebut ke penjaganya atau ke satpamnya. Berikan kepadanya. Fahuwa wasitun, wasitatun laka. Dan dia akan menjadi wasitoh, menjadi perantara bagi engkau. Kemudian, hal saya kunu kalbuka tawakkul ka'adhimun ala hadal haris. Apakah menunjukkan hatimu, tawakalmu, bersandarnya dirimu kepada penjaga ini akan kuat atau tidak? Atau kita akan hal satu man bi annaha muamalatuka bil kamil, atau akan bi inhai muamalatuka bil kamil, atau sebaliknya, apakah berkeyakinan akan tuntas urusannya atau tidak? Maka jawabannya tentu tidak. Kenapa? Lidhafi mizanihi wa quwwa wa sifatihi fi qalbika. Karena satpam, penjaga gerbang, ini mungkin kekuatan. Maka jawabannya tentu tidak. Kenapa? Lidhafi mizanihi wa quwwa wa sifatihi fi qalbika. Karena satpam,

Kemudian falofu tawakkuluka alaihi lakin falofu fatawakkuluka alaihi lakin laukul talaka. Maka kalau dengan satpam tersebut tentu akan lemah tawakal kita kepadanya. Tetapi seandainya ada yang memberikan saran, kalau memerlukan sesuatu ke instansi ini, pergilah ke sana, masuklah ke satu ruangan, di sana ada pimpinan perusahaan, di sana ada menterinya, namanya si Fulan, datangilah dia, menghadaplah kepadanya, katakanlah salam dariku misalnya. Maka dengan itu dia akan lebih bersemangat. Pimpinan perusahaan. Dia memiliki kekuatan penuh terhadap perusahaan tersebut, terhadap instansi tersebut. Tentu urusan akan cepat tuntas dengan itu. Ifadzifillah di sini menunjukkan asayakunu dhihabuka kadhihabil awal. Dengan contoh tersebut, apakah contoh yang kedua ini perginya orang tersebut ke tempat itu seperti perginya orang yang pertama kepada penjaga? Tentu tidak. Ada harapan lebih, ada sandaran hati yang lebih di sana. Kenapa? Karena ada kekuatan hati yang lebih percaya kepada orang tersebut. Ini ilustrasi terhadap makhluk. Ilustrasi terhadap makhluk. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Fa idzan fa kullu man arada an yatawakkala 'ala Allah falyusahhih imanuhu bi muqtadayati rububiyyatillah. Kalau demikian ikhwati fillah, maka jika ingin seseorang bertawakal dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luruskan, benarkan keimanan-keimanan kita kepada konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kepada kudrohnya, kepada kekuatannya dan seterusnya. Li annaka kullama qawiya imanuka bi annahu al-mutasarrif la mutasarrif illahu. Semakin kita kokoh keimanan dan keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah berbuat berwenang penuh, tidak ada yang memiliki wewenang kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa annahu al-mudabbir wa la mudabbira illahu, Allah yang mengatur segala urusan, tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, wa annahu hasbuk, maka ini cukup. Sesuatu yang sangat luar biasa ada di hati, maka dia pun akan sangat percaya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafilla wa anna ahadan la yastati'u an yughaliba amrahu wa la yaruddu qada'ahu. Dan siapapun juga, seorang pun tidak akan bisa membantah, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, sehingga dengan itu akan kokoh tawakal kita. Fa uqsim billah sawfa tadhhab ila khaliqa al-mulk. Maka kalau punya keyakinan seperti itu, apakah dia akan pergi kepada selainnya yang lemah? Tidak. Wa sawfa taqif indaka a'dhamul muluk. Maka di sini dia merasa akan pergi, akan menghadap, akan bersandar kepada sesuatu yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna, Allahu Azza wa Jal. Maka kebesaran makhluk sehebat apapun tidak akan sebanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau merasa akan berada di hadapan zat yang a'zamul muluk, raja yang paling agung, yang maha sempurna, itu Allah Subhanahu wa taala. Li annaka ta'lam anna kulla hadza yazubu fi muqtadiyati rububiyyah allati kamula imanuka biha. Dan engkau mengetahui di sini bahwasanya semuanya itu akan terlahir, akan muncul, akan ditarik karena keimanan terhadap rububiyyah

0: apa tiba kita ketahui bahwasanya tawakal adalah al-i'timad, i'timadul qalbi Allah lijalbi manfaatin aw daf'i madharrah ma akhdhil asbab al-ma'dun fiha. Di mana kita ketahui tawakal adalah bersandarnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih manfaat, dalam rangka menolak madharat, disertai dengan akhdhul asbab, menempuh sebab yang diizinkan, sebab yang dibolehkan baik secara syar'i ataupun kauni. Itulah bentuk tawakal. Tatkala seorang berusaha, di mana hatinya meyakini usahanya lah perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah, kemudian hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang hidupnya. Terlebih lagi didukung dengan kuatnya iman kepada qudrah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah yang sebesar apapun kecuali Allah pasti akan memberikan solusi. Tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus meminta apapun juga. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, sehingga orang yang demikian keagungan Allah Subhanahu wa taala rububiyahnya tatkala tersimpan kokoh di hati seseorang, maka dia tidak akan dilemahkan dengan kondisi besarnya makhluk, agungnya makhluk, agungnya permasalahan yang dihadapi dan seterusnya. Kata penulis, walidzalika la nastagrib annal Hasan al-Basri waqafa amama al-Jabbar wa anna fulan al-Alim waqafa amama al-Jabbar wa qala lahu kalaman wallahi law arada ala ahadina lama fa'ala li'annahu lamma tawakkala wa mala kanat muqtaliyatir rububiyyah allati fi ajalliha tawakkul kanat qawiyyah fasara tawakkuluhu qawiyyan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika Imam Hasan al-Basri misalnya dia berdiri di hadapan raja yang diktator, demikian pula seorang alim berdiri di hadapan raja yang diktator, dia mengatakan satu perkataan yang tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang biasa. Tidak ada keagungan pada hatinya kecuali keyakinan yang kokoh kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan yang dihadapi, besarnya, kecilnya, maka tidaklah sebanding dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwati fillah, kanat qawiyah fasara tawakkuluhu qawiyah. Tatkala keyakinan kepada rububiyah Allah itu kokoh dan kuat, maka tawakal pun menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin nahnu tawakkalnal an lai. Penulis menyebutkan, tetapi yang disayangkan kita, tawakal kita lemah sekarang. Apa sebabnya? Tentu terjawab di sini. Li'anna muqtaliyatir rububiyah fi qulubina aslan dha'ifah. Karena keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala di hati-hati kita itu adalah lemah. Nahnu idza faqadna syai'un minal mal khifnal faqr. Kita kalau kehilangan sesuatu dari harta kita, atau bahkan akan menginfakkan sesuatu dari harta kita, khifna al faqr, kita takut fakir. Tidak melihat Allah Maha Kaya, rizki ini dari Allah, Allah yang memberinya. Wa rubai yusabbil wahid bi amrad wa idza khasara fi tijaratihi asabahu al bala al azim. Demikian pula tatkala seorang terkena penyakit, maka putus asa luar biasa. Dia lupa Allah yang menyembuhkan. Fa idza mariltu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Lemah tawakulnya kepada Allah, lebih kuat tawakalnya kepada obat-obatan misalnya. Walaupun itu pun tidak dilarang kita untuk berikhtiar, karena itu sesuatu yang dibolehkan. Tetapi tawakal adalah amalan hati yang semestinya kita terus kuat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rugi dalam perdagangan, ya, asabahul bala al-azim, maka seolah-olah ditimpa musibah terbesar. Padahal untung rugi sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita terus bertawakal, kewajiban kita melaksanakan perintah untuk berusaha, hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas li'anna muqtaliyatir rububiyah fi qulubina dha'ifah. Karena keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala di hati kita itu lemah. Fadha'ufa tawakkuluna biqadri ma dha'ufat muqtaliyatir rububiyah fi qulubina. Lemah tawakal kita. Karena lemahnya keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala di hati-hati kita. Wa la hadza, oleh karena itu kata penulis. Fa idza ragibta fi taqwiyati tawakkulik fa qawwa imanuka bi muqtaliyatir rububiyah. Oleh karena itu, jika kita menginginkan semakin kokoh tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan keyakinan, keimanan terhadap konsekuensi-konsekuensi rububiyah. Fa ala qadri quwwati dzalika yakunu quwwatu tawakkul. Semakin kuat keyakinan tersebut, semakin kokoh tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uqsim billah, bahkan sampai bersumpah penulis Raif hafizahullah taala di sini, law jarabtumuha lawajadtum dzalika waqi'an sahihan. Andai engkau mempraktikkannya, berusaha melaksanakannya, maka engkau akan mendapati ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang sahih, telah dialami oleh orang-orang terdahulu, orang-orang sekarang yang memiliki kekuatan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fina khurun fi hadza al-janib. Tapi terkadang kita kekurangan, berkurang-kurangan dalam sisi ini. Inilah ikhwati fillah, sesuatu fenomena yang memang kita dituntut untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang keyakinan kita terhadap kudrah Allah, terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah maha segala-galanya, Allah tidak ada yang dilemahkan dengan apapun juga, sebesar apapun permintaan kita, sebesar apapun permasalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Tidakkah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi hal terpenting. Kita kuatkan, kita kokohkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus menambah keyakinan yang kuat. Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah memiliki kudrah yang sempurna. Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Allah maha kaya. Tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah, termin yang pertama, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
1: Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih Islami.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih Islami.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kekuatan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini tentu akan menguatkan tawakal, dan dengan itu segala sesuatu akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup. Karena bertawakal, bersandar, bergantung, memohon pertolongan kepada sesuatu yang maha segala-galanya, yang maha sempurna. Tidak ada kelemahan sedikit pun. Sehingga fa huwa hasbuh, cukup. Fa inna hadhihi at-tawakkul, hadha at-tawakkul lamma qama fi qalbi Ibrahim wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ahmadullah ikhraq an-nar lamma ulqiya fiha. Ketika tawakal tersebut, satu contoh fenomena sejarah mencatat, tegak, menancap kokoh di hati Ibrahim alaihi salam, seraya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ketika beliau dilontarkan ke dalam api yang menyala-nyala dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, diselamatkan dari api tersebut. Tetapi ikhwati fillah, tentu beliau tidak mengucapkan kalimat tersebut hasbunallah wa ni'mal wakil dengan hati yang kosong atau dengan ada keraguan di hatinya. Sama sekali tidak ada keraguan. Lam yakulha wa huwa fi syak, tidak mengatakan ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penolong, tidak ada keraguan di hatinya. Bal qalaha bi imanin kamil, bahkan mengucapkannya dengan keimanan yang sempurna. Bi annallaha subhanahu, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat-sifat rububiyahnya, Allah kuasa untuk bisa memberikan pertolongan. Fasara Allahu amamahu, sehingga menjadikannya Allah di depannya. Maka Allah firmankan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, kata Allah, "Wahai api, dinginlah engkau, selamatkanlah Ibrahim." Wa hadza at-tawakkul 'alal huwa allazi ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaji tahta syajar. Di kisah yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum kita menyebutkan kisah Nabi kita, kita sedikit memperdalam apa yang tadi dikatakan contoh yang pertama, tawakalnya Ibrahim alaihi salam. Sampai ditawari Ibrahim alaihi salam oleh malaikat penjaga gunung, "Apakah engkau ada kebutuhan kepadaku?" Maka dia mengatakan, "Adapun kepada engkau aku tidak butuhkannya." Malaikat Jibril datang meminta atau menawarkan bantuan, "Adapun kepada engkau aku tidak membutuhkannya. Adapun kepada Allah, ya." Padahal tentunya Ibrahim sangat tahu malaikat yang menawarkan jasa untuk memberikan pertolongan, beliau sangat tahu bahwasanya malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengangkat dirinya, untuk bisa memadamkan api dan seterusnya. Tapi tawakalnya yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, "Kepada engkau aku tidak membutuhkan. Tapi kepada Allah aku membutuhkan." Di sini perbandingan tawakal kita. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kalau dibandingkan dengan tawakal Ibrahim alaihi salam, masyaallah, ini sangatlah jauh. Andai kita dihimpit permasalahan, misalnya masalah hutang, pagi, siang, sore, senantiasa ada yang menagih hutang, telepon terus berdering, senantiasa menagih hutang, saking banyaknya pinjam kesana, pinjam kesini, solusi di kepalanya sudah buntu, seolah tidak ada solusi. Kemudian ada yang datang kepada kita, orang kaya raya, konglomerat, pengusaha besar. Dia menawarkan, "Apakah engkau butuh bantuan dariku?" Kira-kira jawaban kita, apakah seperti jawaban Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim mengatakan kepada malaikat yang menawarkan bantuan, "Adapun kepada engkau aku tidak membutuhkannya. Kepada Allah, ya, aku membutuhkan." Mungkinkah kita mampu mengatakan di hadapan pengusaha besar ini, sementara kita dalam himpitan hutang, mengatakan, "Adapun kepada engkau aku tidak butuh. Aku lebih membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Mungkinkah kita berkata demikian? Subhanallah rahimahullah rahimahullah, ini perbandingan memang kekuatan iman kita terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala lemah. Kita lebih percaya, lebih tawakal kepada sebab-sebab yang Allah berikan, padahal semuanya adalah sebab. Andai Allah tutup sebab-sebab tersebut, tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan atau meraih sesuatu. Sehingga tawakal kita kepada Allah itu yang semestinya tinggi, besar. Jangan pernah bertawakal kepada sebab. Ibrahim tidak demikian. Beliau sangat tahu malaikatlah makhluk Allah. Kekuatan yang ada padanya diberikan Allah. Walaupun dia mampu untuk menolongnya, mengangkat dirinya, mematikan apinya, tapi tetap mengatakan, "Kepada Allah kami membutuhkan." Dan itu tidak sanggup kita katakan dalam kondisi yang tadi kita ilustrasikan. "Saya kepada engkau wahai pengusaha besar, kepada engkau wahai konglomerat aku tidak butuh, tapi kepada Allah aku membutuhkan." Nah, ini perbandingan kurangnya kekuatan iman kita kepada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kemampuan makhluk ini lebih daripada apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terbayang oleh kita, tentu ketika ada yang menawarkan, mesti akan kita raih. Oh tentu, kami akan sangat membutuhkannya dan seterusnya. Kemudian melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang padahal melalui kudroh, irodah, kehendak Allah lah sebab tersebut datang kepada kita. Khadifillah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh penulis di sini. Ketika beliau terduduk di bawah satu pohon, bersandar atau tiduran di bawah pohon. Lamma ja'al musyrik, ketika datang seorang musyrik dengan menghunus pedangnya, summa syaharahu fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengarahkannya ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, man yamna'uka minni, sekarang wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi engkau dariku? Maka beliau tidak panik. Beliau mengetahui perbuatan hamba seluruhnya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup beliau mengatakan, Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Fattarabas sayf fasaqata, maka bergetarlah pedang tersebut, kemudian terjatuh. Fasara tawakkuluna quwwah wa dha'fan mabniyan ala quwwati imanin bi muqtadiyati rububiyyah. Maka dari contoh tersebut, ikhwati fillah, menunjukkan kepada kita bahwasanya kuat lemahnya tawakal seseorang tergantung kuat dan lemahnya kepada keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kudrah Allah, kepada kekuatan, kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, sosok-sosok kudwah yang memiliki keimanan yang luar biasa. Dan kewajiban kita untuk terus berjalan di atas jalan yang telah mereka tempuh. Anit tabi millata Ibrahim hanifah, agar kita mengikuti jalan Ibrahim yang hanif, dan agar kita ittiba kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Khadifillah, penulis mengatakan, fa'idha ra'aita fi qalbika la'ifan wa'ajazan anil qiyami bil amri bil ma'rufi awin nahi anil munkar, fahada dalilun ala dha'fit tawakkul. Beliau memberikan beberapa parameter. Jika engkau melihat dan mendapati engkau lemah dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka ketahuilah ini adalah indikasi dha'fit tawakkul, lemahnya tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza dha'ufat anit tasrih bi kalimatil haqq aw talabati salamah bisukut, fa'lam anna dhalika nabi'un an dha'fi fi an dha'fin fil iman bi muqtadayati rububiyyah fi qalbi. Beliau tegaskan, jika engkau lemah dari mengungkapkan secara jelas kalimat-kalimat hak dan mencari keselamatan dengan diam, maka ketahuilah bahwasanya itu muncul dari lemahnya bertawakal kepada Allah, lemahnya kita dalam keyakinan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala di hati kita. Walidzalika qala Allahu azza wa jalla, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukup. Maka ikhwafillah, ini tentu ungkapan menampar kita sekalian yang terkadang kita lemah mengatakan ungkapan yang hak di hadapan yang lain, atau mengingkari kemungkaran, atau kita tolabas salamah bisukut, mencari aman dengan diam. Maka ketahuilah itu pun bagian dari lemahnya iman kita terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukup. Ma makna hasbuh? Apa makna hasbuh? Ay kafi. Yaitu Allah akan mencukupkan. Wallahu layukfiyannakallahu min aladdi wa ashaddi wa afjari fajirin. Allah akan menjaga dari sikap melampaui batas orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ala wajhil ardi, di muka bumi ini, ketika kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana tawakkuluka 'alaihi kamilan, tentu tatkala tawakal kita kepada Allah sempurna. Terkadang kita memohon saja kepada Allah, ada keraguan di hati kita, apakah akan dikabulkan atau tidak. Ketika solusi berat menimpa kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, ada keraguan, apa iya akan dikabulkan. Maka di sini ada sisi lemah di hati kita. Padahal tatkala seseorang menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Sehingga di antara kalimatul isti'anah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu diyakini oleh seorang muslim dengan hatinya, kemudian diucapkan la haula wala quwata illa billah, maka Allah menjawab qad aslama abdi wastaslama. Hambaku telah menyerah. Hambaku telah pasrah. Karena melihat keagungan kebesaran Allah. Kalau sudah seperti itu, melihat dirinya tidak memiliki sebab-sebab yang bisa untuk menghantarkan kepada cita-citanya, makhluk lemah seluruhnya, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersandar kepadanya, sehingga Allah firmankan untuk orang yang mengatakan itu, qad aslama abli wastaslama. Hambaku telah pasrah, hambaku telah menyerah. Kalau sudah seperti itu kondisinya, tidak ada yang pantas bagi hamba tersebut kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan tawakal kita. Mudah memang dikatakan, tetapi berat untuk dipraktikkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah keimanan kita, menambah kekuatan hati kita, kekokohan terhadap keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena penulis ungkapkan di akhir kalimatnya, quwwatut tawakkul wa dha'fihi fil qalbi yakhtalifu bi ikhtilafi quwwati imanina bi muqtadayatir rububiyah wa dha'fiha. Karena kekuatan tawakal atau lemahnya tawakal di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda tergantung perbedaan kekuatan iman kita, keyakinan kita terhadap muqtadayatir rububiyah, kuatnya atau lemahnya. Kafila rahimani wa rahimullah, tentunya kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan keyakinan yang penuh di hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun, karena keraguan inilah yang bisa jadi menghalangi pertolongan Allah, menghalangi kita dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah dibarengi dengan hati yang penuh keyakinan, maka itu akan menjadikan seseorang tersebut mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan ini semoga memberikan pencerahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi berlalu, siang pun datang, embun menguap menjadi udara kesegaran yang menghidupkan nurani kita. dan esok hari kita akan bertemu kembali, insya Allah. Simak terus percikan Embun Pagi selanjutnya setiap hari pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di MGI TV, medianya umat Islam.

Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan, di sisinya. Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih istri.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.

0: mathani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisihkan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat, ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah, karena Islam itu mudah?
6: Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah, berdasarkan kaidah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah, antara memberi makan, atau pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya, berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selama bukan dosa. Apabila dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja, maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil atau dalil yang paling kuat bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya. Tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan, maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut, karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailu yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
1: Islawha

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syrabu hani'an bima kuntum ta'madun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan, mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun tarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihada, am hum qawmun tahawun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musayfirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?
1: Am

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yusyrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: ya'lamun.
1: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Wasbir li

0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan keleluasan tentang harta. Orang yang
5: 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat.